0: Wairo Pablo, Ruli ge dimure, lu hachilre gaduni Pablo, lu mogumadi mate felisi, lo magadie. Auna hati aba gara da hama, larien heretida gara da tuguya.
1: Lumagieto, Claudio Lysiasi, lungumadi mate felisi le, wairigwe. Mabu iganiya boom. Niha wugri le, nona habe boom. Dahama alijebe huriu, ani hafara alijebe hilagube. Dale nasubu dirubali logo romana na, aba nidi, au ni sudara nigu aba ne sefuruni. Kaiti nabuse runu na subu diruni ka lali diru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu ginyo uluru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon, logu tiburikata ile luaguti halurudu. Uwa ti richo lunu lafaru hilagubu. Ni ibini lunu ladang runu. Kaila chiliru labu nagambu logu aharase hiya la huriyu lunu hafaru ni hilagubu. Lige lebu bai nauna hani bun fresa. Ariya kadi naginye hon ha ichu kumye liduru. Lubuma la haransere le hani bai luma.
0: Abati hanigu ni sudara Pabulu ke lariin wagunu wa hon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga, lige hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagu bai gabayo. Aba hasigiru ni hawaya su lo Pabulu. Dan le hachiliru bai sasariya. Aba he derege runu gara da lugumadi mati. Derege hamai gie Pabulu. Aba laliha nugumadi mati gara da. Aba ti lalig da ha halia na la Pabulu. Dante le la subu drubani, doago silisia na la, aba la rea gulo.
2: Na gambo badibo, dame le hayabi haichigu maya biduno.
0: Aba te lichigu dimure, lu lichigu nuwa Pabulo, tido palasio tome he labu na gubo erodesi, hao onigirutinia.
3: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu lariya. Aba la tilri anania si fadri le inyo timabay, uburugu sesariya ho wugiri hadage huri uweirigutia. Luma aba wugiri le subudi habuti lu lurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadi mati, lu hishugu luduru Pabulu. Dale lanuguni wa Pabulu hagibu gion, aba lagumestaru teritulu ichiga luduru, lariyaga.
4: Luagu bareini gumadi mati, luha diwa lau darangi lu ya wagira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibihe wamuti sunle, ani serimei wamuti buluagu. Lumagideru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese iwon, lu bagambu niwa luagu murusu oura. Aniha ugiri le Paulo, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligie ginye aban hadagye lichigidi nabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la vie de gudunu templu. Aba lubayti wari gudunye. Aba yebe wabuseru wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumadan lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyegu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini Paulo. Subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyagubay luagu.
0: Ariyaga teginye huriyo, buri hayyembayan luagu inarini la sunle la riyagubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lo Pabulo, lo ladimureha. Aba la riyagu Pabulo.
5: Lausun nugunda na dimureha nuegnya guwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara ti balag daha ahen inalni lubay le lumbay nariya gunibu. Kaiburi du suwe yugweto lumagya nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagadanya girigya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglesi huriyu. Ni lida buri amufulasu uburgu. Girigya ha siyati harufud ni luagu inalni la ni aba lida gesun kate le hariya gubaynuagu. Ao gufeset nabu luagu neserebidunya la lun habungi te nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu yeni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le. Buri wanyu bai tida buri libru to lani na lurudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe ginye emeni ginye le hawagu bai luagu bungyu nuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya. Dandu haa buidubanya kai haa buribabanya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na. Ligibugye bungyu luma hagibugye girigye. Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem, luma luna dagaragudun lubungi. Nadigin ye bekate le templo rugularige naruma da guagdun nungu ake igabri lige hadari runina atri huri yu lobo agunasia nyen templo rugu uati nya sarago griga nyen nichagago hagia lumba in hayabi arufu da guahongu aja lung harinya guni le lumba harinya guni ahe inihin lubai lung ti harinya guni nuagu odi harinya guni la ha jabanya ahen dari habai niduru dan le ligibu genu bai linyu agai lurdu huri yu Loidige luagulan aba veyu danle hada nyadina lubai aba naguara guariaga hagusera gudnyadina ugunya loigin afinya na luagu hasaru bala hilanya lidage oweni
0: Kaisubudi lubai luagu tilarufu da Jesus logo made mate felice iteralia dale lagambu bali le larinya gubai Pablo luagu hasaru bala hilanya aba lagumu chaguaga deni adamurini arienge ina ligia
2: nagusera gudubai ugurile Damele la chilinu gumadi lisiasi.
0: Abate larinya gufelesi lo habuti sudara. Lun la sigiru pabu lu danwanyo. Gama lumon lu furango la lu gayara la haudi lumadago arihe. Luma etenire lun. Atiriweyo lariga. Aba la chiliru felesi tuma durusila to lumari. To hurio uburu gusesaria. Aba lagura gudu luago Pablo lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai Pablo lun luago ibagari le richabai. Luma luago agudaguni unguo. Luma luago tiweyo le lumbai lagusera gudu ni abungi usungrigia. Aba lanufu de dago felisi. Aba larinya gulun.
2: Bai baiba. Damele gadani na nagure ya babuago.
0: Agora batia beginha feliz e lulichi gu pabulu senso luligira gaduni. Ligia, da meme lubei wahali luago lulayano haluma. Seguti bia irumo itera. Abati lagumu chu laguma diha feliz. Aba larga duni porusi yu feso tu lubara. Kaiti busin la feliz e leredero buidu hama hurio. Aba ligiru ne pabulu danwanyo.
3: Hechos, capítulo 25.
0: Abati la tilere fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu lariya, aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba ha tilere habuti gu fadere gu nyehen hama hurio ha weri gu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibu ge fesitu. Aba hamure ha fulese iluma, lun louna ha anigai pabulu lu Jerusalem. Leti bugu habuse rubai, lu yebe hafaru ni hilagu bai loago uma. Aba lona bufese te luago sesaria la ladangru wa Pablo ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
6: Ligi ya luot lubai hodi hawaeru kutimaba nye hida agia sesaria uwa ranuma. Ani ahi ya digali lubai bugiri ligi ya duru gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunye o disi la weye lo fese tu Jerusalem. Aba lagiri budu uburu gu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun. Aba launa ha luago Pablo. Dala lebelu rubai Pablo, aba haguri ridago huriyo, hanyibu iba Jerusalem gye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiriti. Gama lumo, siyati harufudu ni luago inari ni nale herinya gubai. Aba ti larinya gu Pablo lida ladimure haluwe gye guwa.
5: Madiga gini na ni murusu duru ni lun halurudun huriyo, ni tun templo, ni lun uruwe sesari.
0: Kaiti busien la fese te lerederu buidu hama hurio, aba larinya gu lu Pablo.
6: Busen tibusa bidi Jerusalem lu nagusera gudundi munyin.
0: Aba launa gu ni Pablo larinya ga.
5: Ligibu genyadina lagusera gale uruwe romana, lenyin lubai lunti la naguserum. Kaisi basubudiru ni buidu, madigun gidina duru hon hurio, ahin adigadina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegine, mebere seguntina nove. Ain uwa lubai nikata lan na inaru ni lidasun le arinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garichati lun le derege runina hon huriyu, amuri atina lun uruwe iguanarugu la agusera gadana.
0: Lari giete, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala duga, lou pabulu, aba larinya gulun.
6: Amuri ahadba lubai gia lu uruwe la agusera gadabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiriweyu lari gia, aba lidi uruwe aguripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Kei reidei habai fiu eio nyei. Aba labahe daguni Fesito luago ti lagusero Pablo lu uruwe aguripa, larinya galon.
6: Anihe aba wugiri ligiru Felis danwa yo ya, dale herusale nubai rutia habuti gufadri gu hama wugiri huri weiri gutia liduru nigi bugi amuri hatia numa lu nasia durni aba nariya gu hong logo magaburi lani luru duroma na lu lasia duru aba grigia lu oweni marihi galanya haichube liduru ligi bugi lu ganyara la ladimur ha luigi gu ligia lida lube hebi ya ura numa mefere durut nada laruga aba narigutni nubara tida agusare gile aba no nahalogu ugiri ligia. Hanyibu banyalu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lidage le ibe wagube naritagu. Le burikate le haria gube luagu, luagu muara dula hama lida legabri hafinye, luma logu aba ugiri giri te Jesus le owe bay, lao so lira aria gati pablu logu wimanya la. Ke ibide la nu kabala nadiga lida kate libe le, aba nalugutni pablu ahe businye lube lidi harusale lu lagusar lu kate le nyi. Kai lamuri ha lu ruwe bala agosto sasara gusara gadei. Aba naria gu lu la sigiru dawayu dari me gayara la nona hani lu agosto sasar.
0: Aba tilaria gu agripa lu festito.
7: Gu senti na ginye na gamu ni wagiri ligia.
0: Aba laria gu festito lu.
6: Bagabu bay haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bay agripa tume berenisa. Aba hebeluru lo onwe bu uweri gu ni munadon. Ama habuti gu sudara hama ugiri ya weiri gu tiyanyen uburu gu. Aba launa hafesi te luago pabolo, aba lariya gu.
6: Uruwe ya gripa, hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya saragu hada ge uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha gu ariya ga nu lao saragu ere gu, luago lut la lome. Gama lumu, lagano nu kama madigut ni kata luti la faru hilagu bai luegi. Ani kai tiligia guandara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nona halilu. Kai tiwala ni kata lut nabiru hanilu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon ti mauroi agripa. Lu balgu daguni, nyi laamga kabala nabiru. Ladiga garaba watnu lu nona haba adangiruti, maria kugawu kala lidunube.
3: Hechos Capítulo 26.
0: Abatilaria gu agripa lu pabolo.
7: Gayara tibadimre ha buegi ngua.
0: Aba linyuru ni pabolo luho bu luha gamboni. Aba lagumesteru adumre he larinya ga.
5: Onwe bu nugunda gayara la nadimre ha nuegi ngua bigibuge. Uruwe agripa. Lagusun kate larinya ga hamali bay huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani hagabri huriyu lumakate le buri uago bay hasigeneha. Lige na muri ha bai buma lunga gura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina, ani gayara ti hamuga haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda bailida luguyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudu nyadina luago emenigi nilenu agubay. Luago lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kay meha larinya guni hon waguchagu. Du sugu bay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbay lu bungiu seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme emenigi nile hadari rahuriyu nidurum. Uruwe agripa. Kasa wago mafinye habai luau gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya? Au guanaregu harita guatina meha luago lunti la naibaha ninya ha afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadangi lanigu bungyu furisu nugun lau ubafu lehichugu baihabu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihe ha da sufri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadirigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba ladura gu gayegwa nao hausung ha uwarabanya numa. Danti wabruha muwaru gunsun wagia, aba nagambu aba umalali arinya gutinu, lida evreo, lejereru juriu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau, bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu, kata busa nabureme? Aba lariyagu nu, Jesusu au, lememe baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga Narufu da gumbai nungwa bun lum beseribidun nun. Lugefemba luagu learija bali bai gueto luma le lumbai narufu dune bun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha mama baya huriyu. Ha umbaya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lum befege chagduni hagu lum hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugen lubafu mafia. Lun labu gin hama lubafu bungiu. Nona hanya dibu hon, afinye hama muga nuagu, ferudu na wala muga hafigon, ibihi hama muga alagan, hadan lani gu bungiu ha sandubany. Italinya lubaiti uruwe agripa, abana digni lelarinya gubai Jesusu nu, lidan le, la salira gumbai nu. Furumie, abana purchi ahon ha damasku banya, aninga tina hon, lun hasakari ha lida ge hafigon, lun hagiri budun lubungiu, lun hadigun kate buiti. Ari huwa lamga lagu asakari hadun la. Lariginya, aba napulichi hani, kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiyu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe lagu Jesusu la Kristu bai, honsun gregiyo. Dandu ha wairigu banya, keisi ha unabugu banya, chilulumun ora le, Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariga Moisesi hama profetago luagu la susere de bala. Luagu lunti la meha la sufri lu bala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumi eti asaru tihada ge hilanya lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichugu bai la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le lariga gubani Pablo kata ileburi lida la dimurha loigi egua. Aba lariya go fesito
6: lulu halibau Pablo lulu guda sarago turia hanibau
0: aba launa bu Pablo aba lariya go
5: malilu tinao gumadi mati inar ni le nariya go bai ani ha uru ya gripa le subudia bu bai lumburi kate le buidu lige gayara lu bai nadimu ni haligi bugi furango la diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere du bai lum Jesusu la diga mama kate le adigut ya ramu da guargu Afinya tibu san luagu le harinya gubai profeta gu uruwe agripa? Subudi inumuti luagu afinya ba.
0: Aba larinya gu agripa lu.
7: Samina tibu san, bafinya na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufure sen.

0: lania hari angel ligi anu manufude da ba Pablo la diga barufu da go babungu wa ligi bugen uruwe sesai wa Augusto ani buago ba lesefu na nyabungio su hati da ba yagune buma loi oweni gagura su kuma lubaiti la diga hemeni gitina luagu bungi ani choru numuti luagu itara luban la kei lania guni angel inu lausun wadaga rubalan luagu aba ubohu
1: bien de mas wo luagu oweye sun Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yado garaba leligia. Amidi ariabo. Aba hasandiragu madulugu luago chilreina wanya la luago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna. Darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere. Uwein sedi metru. Leti hanufu de luwei habugushu luago dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madu luga samina relu he sefura gu hongwa, lo hanura hatida ge ogune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigiru gugien ogune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara, hama li sudaru niego, larienga hong.
0: Ahanya merede ha tida ogune, sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu, aba higire gudunu duna rugun. Lobal laruga, aba larinha go pabulo hon sungubay, lo heigi, larinha ga hon.
0: Binha dimas gueto lumage marumugun huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu agubay. Ayumura guati na hon lum heigi, lichuguba ere hun lum esefurun. Choro numuti hun luago uabay la niaba eferi diruti libagari.
1: Larige larinha go ne pabulo katele, aba lanuga aba fein luhaburugo. Aba lichigwe tenkiru nilu bungi uhagibu ge sungube. Aba te laguba chagunu, aba leigi. Aba harigidu ha hibiri guraso. Aba gien heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawali dun ogune. Dale laruga dubai, ibidi ya tifulasu le nyei habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba beidi gabia rati. Aba hauchulu hanigunu ugune nyehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiruni baranaha. Aba hasilekiruni fagayu le esteriwi dubai lun habugurunu ugune. Aba ti hawarira gudunni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubai biangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha guwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubay luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubay habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le haritagubay. Aba ti lariyangu lun la hachubara gu ha gafuli hadibaya barana hofrumia lu hachilirin muwarugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wago burifulansu luma buritife ugune, itere len hachiliru sungu bai mua rugo sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
1: Dale sefu hadi wa sun wagia laru beya, ligia wa subudiru ni luago malita la liri bai ubohu ligia. Buiti hauseru no grige ha agana uba nyen, aba hafurago aba onwe mbo watu keidi liga lubai, ani aniha huya ahuya, Aba hagumbri hanua sun wagia lo wabacharagun. Aba ti labuda ha pabulo watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu. Aba tadawaragu luwago luhabu. Dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawago luwago luhabu pabulo. Aba harinya guhamagwa.
3: Moso abala bugiri gafara hati bugiri le. Na usun le sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun. Agura batianye be sungu bai lalu du luhabu, o laburi hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha, dale harihin luwagu masusere du la ni katelun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi yu pabulu. Yarafa lufu lasu lugia, yenyen lufu lasu aba wugiri le weritu mabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwago uru wa weyo. Rong lianti luguchu publi lousandi, abiru wa luma denesi. aba le belero Pablo arihe, lasuru la furia idu lu bungyo luago, aba lichugu ni luho buluago, aba la reidagun, lari gelira, aba gien hayabigo hibri sanditia, halida banya fulasu ligia, aba hareidagun, aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge sarago kate won, lari gien, da la tilri baidan lu ya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesun, aba hichugu ni sunle we megeru bay won, lu wawoyesun. Larige irwa hati wo luago bo huligia, aba wadi nagun, tido aba ogune to erede ubo asigre luribo gonye luago bo huligia. Alihan duriana ogune tuguya. Yenye no hayawa biang wairwa luago tigibu ogune tuguya. Castoro, luma, poluso. Aba wachilre uburugo sirakusu, aba weredero irwa weyo nye. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugo rehyo. Laruga, aba lafu hasuede. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udile giri bai posuole. Yen wadarira atiri afinyatia, aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwago bai uma giri ti apio. Hibiri, Dungwa te wama li da fulasu le giri bai iruwa haba chili digitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliri bai Roma, aba le deregerune habuti sudargo adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliri pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairigutia ha Roma bai. Dale adamri guanya aba larinya guhon.
0: Niduhanyu, lausun madiga na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bai hechu da waguchagu, dawatina. Nyengi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halagi dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bai luegi. Kamalumu mahatiyan huriyo, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegin kate ile uagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
1: Aba haria gulun,
4: wagia, meresi biru gidi wani aba gara da vwagu hudiagia. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada ageha nyimbi ibanye nyingi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure huu wala uriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimire hahon, lagu larua ihabungyo. Luma gebinafi dari robo weyo. Businya titi, lula fiyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bay profeta gu. Hibiri, afiyate luago le larinya gu bay pabulu, hibiri, mafiyate ya. Kaiti mura du hama hama gu lida harita gu, aba hagumestaru nyudu gu, aba te larinya gu pabulu hon.
0: Ligia larinya gu bay sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya ga mehon grigia. Uguya hagambu ba gamalumu uo bai gumfaranda huma. Harigu ba gamalumu ibidye bai hun kalalila bai le harigu bai. Ladiga tidere hanigi. Deghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarigi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulu bai honha mama banya huriyu. Ani hagia haharubalu.
1: Dale larinya gu bai pabulu itara, aba hodi gua hurio, adimure hei na hama gua luago kate ile. Reide iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apurichi hati luago larue habungi lo lufurago, arufu da ligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
2: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
0: Anaha au, Pablo, naburanyo gara da tohun huguya lani gubungyo, haga na ubanya uburi Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au. Anua dira lumuti na bungi ulun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subuti gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia uon lida ge waburem Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le la digube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungio lidage Jesu Kristu, lau louna hanina lida liri lun na subdira gdini hongrigia, kajara lamu gahafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbe laguara bungio lun lani guhuma Jesu Kristu. Na birhen lubai tihun, Huguya leaga nauba yuburgu Roma, hahinsi nye banyalu bungiu, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumba ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungiu te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu, Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu lagu ti lirag gefeinti lagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungiu sun wada, luma dise bai la weju ligia lun, gayara bai la nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bai lani bungiu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye. Lunginye wichu gun gurasu woni wagwa lau afinye nile wawagubay. Niduhenyo, buseti na hasubu diruni luagu aluga adina la nidi arihon saragu weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lidaburi amu fulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina buseti na ginye luna pulichiani uganu laguti wa salbara gile hun, huguya le aga naubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wa salbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, La dicha raguagu de niña bungiu grigia ligibugi. La uha finyeru luma gie lagumeseha, lumu lebeha, itara lenya tania gunilerenu bungiu.
5: La dicha guapai, lau la finyeru labaga de duba.
0: Ariha wa muti luagu abriha la lanari me liganyi bungiu sielugin, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu alinaru bungiu, la diga hariba. Subudi ha muti lega yarabe la subu dirunu lagu bungiu buidu buidu, Lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi bai luagu bungiu gayara ti lasubu diruniwa lauburi kate le la digubai. Arihu alifurangu luma ge lagume serungu bou luagu bungiu la ligie la uginye magumu cha dila lubafu. Gaduru hen lubai ti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungiu michu gunginya inebe seilu keisi bungiu. Metengiru hamai lubara gen lira reide hanya asaminara libidio niga au Ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luagu chun la hau ibidi ya guati hau. Lubarigi hahuduragun lubungiu le weiri gubai, le moweda dibai, hahuduraguare ga hon hayawa grigi ya ha goweda ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu aduru ha regutinya, muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungiu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungiu luagu ijeni. Lau haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubaragi hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suwada itarala. Lige igira lanya lubai bungiu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adago atinya kate iburi hama burinya hale digu lubaragi hamuga hagamari din wuguri. Keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuginia hayusuru wurinya lun hayusura gun hongwa adagwa tine wuginia kata iburi nibusi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kesi ti mabuse irun hanya la hichugu nililuga rubung yulun. Igira la anyati lao la gubri hasamina. Lung hadigini lemon lubai hadigini. Buin hanya lao sun luwuyeri maricha, salufuri, vuribani. Memeni habu, yeri habuni, gimugo, gafara hadi. Lanigi wa vuribu, yere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia. Yere guti bungi uhon. Emenebeni habutinya, barugu watinya hongua. Panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahudun hamuti ya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uwati ferudu na hama, magude mehabutinya, subudi hamuti lalariyangu baibungi ubuidu buidu, subudi hamuti luagu hala adigati burikata ile, lunti la hawe luegi, lausun lira adiga meme hamuti, darin lugunda hama, dan leharihi amu grigia adigai.
6: Romanos capítulo 2.
0: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu. Mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadiga bay lememe ladiga bay, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, laguse ragada bungyu, danle lasie diruninya ha digiba liburikate ile. Buguya tile ichugubay, hadurun, ha digiba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubay, harito gotibu sa luagu besefuru balan luay lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu lau lareini bungyu le magumcha dibay luma lugurasu. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu lareini bun lugayara bayla basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubay agawon da gida lafayeha bifigon. Lubame lueyuri alagusera gudun bungyu, dame liabin lulasie diha lau iricha. Dame le lafaye iruni kadaba segun le ladigubay, lichugubay bagari magumcha dihonha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate ileburi magumcha ditijagata sielu lau hadigini lebuidubay sun wada ja ubowagu. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha labaychu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali le vuribabay. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maabay huriyu. Ayenti hon sun ha adigubali le buidubay, lichugubabungi uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maabay huriyu, lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sun ha figon habanya ibidi ya ugalilurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figo habanya lausun subudi hamani lurudu Moisesi, laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo, anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi ya bubanya lurudu Moises, gayara tiha digu nile lubaybay bungyo, laurugu larinyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari, arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyo biruwe yutida hanigi, ani larinya gubay harita guhon, ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay, la uhuriyu ba, afinye buguya lagu le lurudu Moisesi, lum basalbarun, luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay, subudi bumuti lugunda bungyu, ani arufu da hati lilurudun Moisesi bun lun banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da han hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lago ibiha bani sun subudi luma inaruni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai ti arufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Aya pulichi habubai lwagu lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Aya ngarinya gabubai lwagu mon lumuti la ladiguni wa agabara hani, kame ge badige? Aya yere gu habai guwari wa bun, kame ge biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagumfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
7: Kita kiat ini di mana habe hamau be huri huri balok bunyi.
0: Gebagi tisai ni tuag ous taruni, ahin bagun flir lurdu gamalumu ahin bahala chagua kai gubairigu meresi binubani ahin lubaiti lagun flirale meresi binubali seini lurdu lanuguba kamahamu ga resibi lumuti lausun meresi binulani grigia ha meresi binubali seini twagu ostaruni gamalumu gunflitinya lumali lurdu bungyu hagusera gudubadun uguya le resibi humali bai seini twagu hostanu ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu le kuriu bai le timati mati mama bogu digneri guti libiti kuriu la mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti veresi bira seini luagu wagubu lubara gien lira kuriu ha tima tima bai hagia kuriu ha muna dagnye bai habiti ha resibi hamali seini tuagu hanigi ani laniri gnye bungyu sifiri adige lira Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
6: Romanos, capítulo 3.
0: Keisi itara linya lubehi, halia nyinti haganya ragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresi biruni seini tuagu hostanu. Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulu muti bungyu lereru hon huriu, Ahanya nye hada gen huriyu alogwa duti afinye magun flirumbe funage bungyu laulerenu ladiga lira. Mama linya. Lubara gen lira lagun flirumbe bungyu laulerenu lausun maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tanihe lerenu bungyu.
8: Bapaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafru kun dame le bakosera wadudu.
0: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kaba gen warinyega? Maricha tila bungyu dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahenginye seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidubai. Anihen kate le harinya gubai saragu grigia lagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, aninya gubali itara, lunti hamuga hasia diruniwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mawa ya huriyu, uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungyu.
8: Uwot niaba grigia chagwati, ni ibini abala. Uwot niaba ahwati lugufurandala. Uwot niaba aluhati bungyu. Juri kwa yasungu bai, nyiga ya lido feriti, watu niaba adigiti lea buitu bai, ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umuweho lea ure umuti, maraswa lukutu hanyeye. Aramode tinya apaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Furasa ti hakuti liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida bai hemeri. Ani bidia ti imalani na tarangi ila hum. Marita kukubi tiyan logu linebe wa bungi.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungi. Hon la ha labu nye banya lurudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abri ha hagia me sun. Grigia labu lagu sera gudu bungi. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungi. Luegi nirigi ladigi nile lubai bai lurudu. Lurugu la subu dirunu wa lurudu wong. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loe lurudu, arufu dalali bungyu won ida linya la laricara guagu duniwa, ani gayarati warihini lida le lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu wanyu, ligibuge bungyu. Ani yaba la ladigni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figon hanya sun grigia, ani disenya loe lueirigu bungyu. Gama lomo lau lareini bungyu, Richagu wa diwa mafai haga ni kata ladiga afai hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse ru bungi, la rufudu ni won ida linya la laricha guagu duniwa, la uferudun alani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la laricha guagu duniwa. Ladiga itara kei richagu ala, richagu wa gudalumuti wa ginye, haa finye ba lagu Hesusu. keiti itara linya luboi, katia susere duboi lun hapanta ha grigia, luago lubui dun ha gabri, gumuguati. Kage uago, mamo luago wa gunfli uni lurdu, luago wa finyeru lago Kristu, wa salbara. Subudi wa male luboi tibui du lago richagua gda laninya bungyu grigia lau ha finyeru. Mama lau hadigi ni le luboi bei li lurdu Moisesi. Habungi teriguni funagi huri bungi, ma funagi habungi teginye ha mama bai huri, habungi teginye, lugundu abargini bungi, le arichara guagu du balinya ha finye bai. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubai tuya finye ni luago Kristu lung warufudu ni luago mebegi la lurdu gueto uwa, lubaragi lida warufudu nye luago buidu meme la lurdu ligia.
6: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagua gudaladi wa lubai bungyo la wa finye no luago, resibi hadiwa darangilo luma bungyo, lidagi wa bureme Jesu Kristu. La diga luegin e Kristu gayara lubai wa yara fadun lubungyo la wa finye no. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafaran badiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mama regine lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowago. Lugundo subudi wa muti luago rula asufiru ni gurasu won. Rulu gia gurasu derebugu. Rulu gia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalba ragun. Won gualida ge figo le gada ambaliva. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figombe. Mama kata imene guti lun ligira guagu du haba grigia lungwa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe, luegi haba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Guetoti, lau richagua gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue ligani bungyu le lumbe labriha hawagun gafigonti lida me lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lira gda meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandera luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun, belu ligia oweni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe ikesi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bailan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se lalichu ubai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesi ngada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lana oweni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon. Inaru ni luago aruwe hala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Larichara guagu du banya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sungrigia.

0: Romanos, capítulo 9.
1: I narni le lube narinia gunigueto, au keisi aba finia tu lago Cristo, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uera guabon luma siferi sandu lago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubeiti na hamuga lunginye labugi na inyera waguni, disenyo lue Cristo, ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. La dega wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutinya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. La dega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, la diga wagun Israeli. La diga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun la diga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Arinya gati meha bungyu lun Abrahamu.
2: Lita gyeri giba isaku ga diga wagu ba.
1: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge farama se la diga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lidage ugrige. Lugundu aniha frama se le lichigwe bungyu lun Abraham.
2: Niebi ba dame nachilire dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama rigin lida, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya, madunga ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, aba larinya gu bungyu tun Rebeka.
2: Lidamu bai amule nyele ibuganyo.
1: Uwara guati ginye lira, luma le alinye wagube itida lerenu bungyo.
2: Hise timeha hakogu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
1: Itala linya, gufiruma wala liricha bungyo lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kalaha digubai. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyo, uwa. Lugundu larinya hare lu Moises.
2: Gudeme habubadina lu leunt na busera. Sandiame ihirgu lau leunt na busera.
1: Itara linya lubaiti. Mama lidanyen wa buserun o wafagun. Lugudeme habu bungi won lidanyen lugunda. Biruma yun linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida lerenu bungi.
2: Nadugi balibu uruweime lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseera le derag dunu. Barinya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata I bogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, larinya guba funage soudi ru lun lea digu balin.
2: Kame badiga na itara?
1: Garicha ti lea digu bai saudieru lun la digni le labuseru lau lubunye saudieru. Gayara ti la digun aba saudieru le diseguati la yusuru. Luma aba lea yusuru ti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungu hawau grigia, aransi yu linya lun la rufuduni luweiri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamaba huriyu, keisi larinya gubungi utida liliburu oseasi.
2: Hameha mamaba inumutunia, narinya gubahon inumutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gubahon misie kumu.
1: Ani lida mime fulasu lenye lubai larinya waguwa hon.
2: Mama nani kuhuguya. Nyini ba larinya waguwa hon. Lirahi bunyu le miwa bai.
1: Ainti hawagu Israel na. Ha mime huriyu larinya har Isaías.
2: Lausu gipe hama laduka wagu Israel ka isagu laru baya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufli rubai bunyu lararu. Ligibu wagu sumu bau lau lufuresa.
1: Kaisi meha larinya gu mime Isaías.
2: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wadiga wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi ubulugu Sodoma luma Gomora.
1: kabati walinya galwagu hala mama ba inkuriyu, ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinya lulagu Kristu, ahanya ti Israelina, ha afa gubanya lun heresi biruniwa, keisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama, haricharagun luagurugu hafinya. Hadige irigu lau kate le, guanarugu hadigu bai. Lagi hachugera gumbai luagu dubule hachugera guagle. Lari haritida lerenu bungiu.
2: Rutina aba dubule hachugera guagle sion. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinya ruti luagu masate hade.
0: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kate le tayuma habaina nigi, ani le wagu baina yumura gualu bungiu hawagu israelina, lunga salbaru balaha. Aniye gatina luagu hafulesen, luagu anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiu girigia, lau igabri le habuse erumbay haluaha harichara gun. Madinga hamay le labuse erumbay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, aina digati lun harichara gun sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gun lau, Hagun fuliruni lurudu larinya hare Moises.
2: Grige ha agufuliratinya lurudu sonsuna gubai habagari tabaluago.
1: Lagu ti haricharagun grigia lagu hafinye larinya hare.
2: Maria gaba tita panigi. Kapa amudia selu. Kaisi gubari baleri ritinya la Kristu selu.
1: Maria gaba ginye.
2: Kapa ararira lenyehi habai hilanya.
1: Kaisi gubari gu bamudera gudinya la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nu luagu. Kata iti larinye gubai bungiu?
2: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tida banigi.
1: Dimude ile ligia, ugano lani na finye ni lewa purichi habai. Aha buwarinye ga lau biuma lau hesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaru ba. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi leresi birabu bungiu keisirige richagu wati. Lau bagufa serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungiu.
2: Le afinya rutilogu Hesu Kristu masatre haba ilari.
1: Aba habu huriyu hama hama abai huriyu. Wabune me Hesu Kristu ligia habune me bai sungu bai. Ani fulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungiu.
2: Sunha aguwa rutiliri wabune me asalba ruba.
1: Ida lubati gayara la haguwa runilun la salba runinya ahi mafinya ruginya lubai luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinya luluago. Ahi magambu ginya lubai luago. Ida lubati gayara la hagambu luago, ahi uwa habai ya purichi ya tiuganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya purichi ha. Kaisi larinya wagutida lerenu bungiu.
2: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
1: Gama lumo masutinya grigi ya ebere serutinya la uganu lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
2: Wabureme. Kaa afinye wanya lau hagambu ni uganu lewa purichi habai.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyera, ani lereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
2: Agambu wali hamala li lida sun fulaswa, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyago, uwa gilfunasa gumfaranda hamani israelina, gumfaranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
2: Na meide gudubadun hatiga aba necha liha mama nani. Na kainda gudubadun hatiga aba necha liha mahatinya gufura dhama.
1: Arinya gatiginya Isaiasi.
2: Dari humatina ha malu ha balina. Arufuda wako na nungu wa hon ha malu ha bain mawa.
1: Aba larinya guhawagu Israelina.
2: Tulani muti nuha busuwe yuhon grigi ya magamu litinya ani mabucha hatinya.
0: Romanos, capítulo 11.
1: Aniga tinati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigi Israel na au, hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamaha tihon. Magambu hamuti le tarinya guwe lerenu bungi, luago Eliasi, le meha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi o larinyaga.
2: nabule me afara ko hamla profeta gri ko hamai buri bani na tara aur gali erede ha ta ge bani ko ani busen se ya ge hafa na hila ko
1: abalani ko bung yulum
2: ono de ra na se de mi ko gri an barwa ama bu ro ku gi an gi ku gi an ye wa un bu le ba
1: itra me meginye lida un buri ve yule Rede hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareni. Ainti lau lubai lareni bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areni lareni bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun israeli na le halu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
2: Adegan lumut ia pun yuru terata hani di. Rut ia boleh mani hiti pun. Hari gari boleh mata mas. Itra lihat di cili lumut ale.
1: Hari yang kata Davidi.
2: Terapa bola mula hatine rusada. Lum hagu hati do lu hasufu. Terula mula hagu mari hi hama mula. Sepu bola mula dunia naga lu sunda.
1: Nalik dah hati gua itu. Lau hacu gara gunhuriyo. Hai gua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubarang yang lira, lau hamaharun huri yulu heresi biruni Kristu, hayabi hamah bayi huri yulu habihu bayi la asal baruni, lu hamai digudninya Israelina. Ahi ti seribi lubai duru lehadig bayi huri yu, buiti melu ubau, ani ahi buiti lubai lanagubai hacugra gohong hamah bayi huri yu, buiti mama bayi lubai ti lelu bayi lanagni hasal barun sun huri yu. Ani engini abakate le nani agubai hong. Huguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadi gmari nu, buseet na lu hemeidi da gudninya nirasa, lugie hasal banu. Ayen ladiga lubai la maharu bungu ya hong huriyo, hayabi hama bai huriyo lu, haranda ru luma bungu ya, ida tima lubati dame le heresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ayen gine derege walubai tila gile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inanu ni lwagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu ti maa huma luwe limu le nyengu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
1: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumbe lugundu mafinye hama huguyati gabara hubenye ladega hafinye managwa huma lubai tihungwa hanufu derege huma lugundu ahin uwa lubai ferud na lani ya bungi huriyu kai furumi ya tinyalimu uwa baiginya ferud na lanu huguya le mama bai huriyu ariga huma lubai ti luenri lareini bungi gama lumu derege dati ginye derege dati hon ha mafinye banya arei dati hon ha afinye banya lunti hasigiru lida lareini Lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara, hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lu hafinya luagu Kristu, hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lu ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon, Tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi, lumapanta ahuma luagu chu la hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira, aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
2: Lebi ba asalbaru gili sioni, Apa melalui daruri bagi hati yang lani muhakku, niha bani darat hama, dan melalui daruri hafiku.
1: Lagu ganon le lagu ti asal baruni, baru wati yang huri ukei si lagan yubungi lagu kuflesen, lausun lira, Hisi egiya lo bungyu logundu anua dira lumuti nya hagichagu. Logundu kate la lichugu bai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditung meha lun bungyu gama lumu gweto lau hama hayru huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto ahen lira lunrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nya bungi yu sungu bai lung magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungi yu luma lichu lao sinyati wasubu diru ni lisamina sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungi yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungi li abi sun kate ligie ginye agu daha bali sun kate ani lung gwa ginye ladigai. Wairigu ni lubungyu lunsunda itarala.
0: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubaiti huma ni duhenyo, lujetere gera guhungua sunsuina gubai lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguniwa wairigu ni le lumbai hichuguni, hebeha bagari du keisi lirahanyu bole, lubaragian lira, sansi humi ligabri hisamina, Sansi lamu gaginye ligabri habagaridun Itara loba hiabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun Le buidu bai le uara guabe Keisi humaisturun luago lareini bungyu nun Aninya gatina hun sun huguya Lung uala niyaba hidange arita guti Luogwa weiri sigur lao le lubai bai Lubarage lira Lung tila subu diragun kadaba lungwa Segun afieni le rula le bai bungyu lung Lugundu itara kei gibe la umege guni luago abanrig ugubu Ani mama aba wanyo lifishu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba rigu nyadi wa ugu bulida aba luma kristu. Ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye lun tiwadiguni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun beseri bidun hon amu Lunti veseri bidun buidu. Lega rufu da hadi bai, lunti lichagun lungwa lung arufu da hani. Legichiga diti digda go hon amu, lunti lichagun lungwa lung ladigni. Le debe hati, lunti magura bula lagu yun lung. Le abuti bai, lunti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idera guti amu, lunti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insiani le inaru niti. Yere gula vuribani hun, falahu me le buidubai. Lunti hise gwa huma huma gwa, keisi iduhenyu. Hime gwa huma hungwa, inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luadigi mari wabude me, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emenigi ni le huagubai, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera gwa humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma ya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama haa gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma vuribani luagu vuribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidubai hagibugin sungubai. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangi li hama sungube. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yu guda huma yuribani igira huma ilu bungyu la afaya guda luago. Tarinha lerenu bungyu.
2: Au lugu bayi mafaira gudu negrigi logu hariba linya burimi.
1: Arinya gati ginye bungyu.
2: Ahi lama habayi bagari mu ruba igini hum. Ahi maga gu habayi ruba duna hum. Yitara luba badugu nulaika agunia kusibani.
1: Migira guagida ba bungwa lun la ganyi runibu vuribani, lubaragi lira ganyi be vuribani lao buiri.
0: Romanos, capítulo 13.
1: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya, la diga ua tinya gumadi matinya lun mamaba la bungyu ichi ganya, ani labusa irun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lao le larinya gubai bungyu. Ani haa awugri houtinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufo de hon haa adigubali le buidubai. Ana hon haa adigubali le vuribabai. Pusenti bu papagali du manufu de galoi luridu. Buidu la bouseru, abame buidu ba luma luridu. Lugundu leseri bidu nya lubungu luagu bufulesei. Ahi vuriba bouseru, lunti hanufu de ba, la diga mama la luagu nikata gabafula luridu. Ke leseri bidu nya la lubungu lun la faira guduni le adigu bai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma liluridu wageira. Mama rigulun mabiruha la sufiruni wawagu. Lun titara la lun haruma nyula waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lu.

0: bai gibe inaru ni lau haru malasun egi ni ligi bwe bungi levuri babai lun legi kate le abri gudutinya amu grig ya lidon figo buiti mati amuga lu megi ba uwi matu divein madig ni kata le achugira guagu duti biduhe o labri gudun ni la lidon figo o la debili gudun ni la la finye afinye ni le buagu bai lun ti buagu guana regla ligi bwe bungi flese wati grig ya le masandira gubai lungu wa lau duru lagu le ladigbe ainti le egibe abakate lau machoruni gadunu ti ladiga lehini lugundu maigi lumuti lau afinyani sun le wadigbe ahin wadiga lau mafinyani figo won.
1: Romanos capítulo 15.
0: Wagia le here belida wafinye lunti gagura su ama habaha logu waginya banya hafinye lunti warita gun lagu le buidu bai hon mama regu lagu wichu gun ugunda ni woni wagua Karaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gajarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugunti gundani luni wagua. Lubarege lira, suserati le abiru houbei tidalerenu bungi lun.
2: Nugusu, abiru hati hanapaha ha anakupalibu wagua.
0: Sun learien wagubei tidalerenu bungi, luma ge binaru, lun larufu dahon won labiru houba. Briwa timeha dimuri buriligia lun wanegu gurasu luma digidago lidange. Gayara lamuga vemenigi duntima luagu bungiu. Bungi le ichugu bai gurasu luma digidago idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu. Keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba lau aban rigu umalali wichugu ba uweirigu ni lu bungiu le luguchi wabureme Jesu Kristu. Recibi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le recibi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungiu. Lenaria gubai, luagu liabien bai la meha Kristu lun le seribi dun hon kuriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairigu ni lu bungiu luagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungiu.
2: Legia nichi bolubai wili guni bumu hakana wanasha lego. Naremu baginye luagu wili.
0: Tariha negia lere nubungyo.
2: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bwingyo.
0: Tariha neginye.
2: Su necha lego su furasu alawa hahumai abore wili.
0: Lariha neginye isa iya tida lere nubungyo.
2: Lepi pa apa labigu wabu hese le lube ilu lakuma dirunia necha lego. Ani emeni kibaluaba.
0: Bungyo, le ichu kumbali emeni gini won, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi lida hafinye ruluago. Lung bunyo huma lao emeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lagu buing hinya la lao areini luma subodi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Abiru haadina hon lao lufunago titagara dato lagu burikata ile, luma buli idun humani. Nadigi en luago wadagimanu le rula alibai bungyu nun lau lareini. Lun eseribidun lun Jesu Kristu hagana guaha mamabai huriyu. Eseribidun le nadigibai napulichia ni uganu luma gienti bungyu lagu wasalbara gule. Lun nanigibanya la ha mamabai huriyu lun bungyu. Lun leresibiru ninya keisi devesei le auti lagundara bungyu. Le haruma gdala alisifiri sandu. Itara lian lubaiti au keisi aba finyati lau Jesu Kristu. Gebu na tigunda na lida de seribidun lubungyu. Luago ligunye mburikate le ladigu bai Kristu guana rigu nidangye na dimureha. Lung hayabi hamao bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luwei na mburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Luna nigni hamao bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangye Kristu. Luma gi Jerusalengi dari lobo agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichia ni uganu lagu ti wasalbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereru bungyu.
2: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagan pa luago. Ufura na hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, gwe toti, kei gumula li la nuadigi mai luegin obo le. ani kei luma gila binaru na busera nidi ariho. Agora batina nasa genu bisidan dame le nidin espanya. Larigen me ariha nadun lan lun wagunda aragon wamago amurusunro. Agora batina lun hidera gubadna lan luago nuwe yesu. Ahin gueto neibuga Jerusalem barin na kateihon waduhanyo luegen Jesu Cristo nye. Lugundo waduhanyo ha Macedonia banya hama ha akaya banya. Harita guanya hondarun sensu hadangua luhona hanihon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lago buidula lun hadigni kateile ani richatinya lugundo duwe hamutinya hon leti matimati. Lugundo itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama hama bany huriyu luntigine tihidera guninya afinyatinya hama bany huriyu afinyatinya ha huriyu lago hemege irunja ubohugu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derege neime sensu le hon aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti lago dan lame na childiru humo na childiru bala buin lao abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon lago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo lago hinsi ya nile lichu kubwa sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afa aguni afuri ya idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhanyo ha Jerusalem banyo. Luligiru bungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangilu itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subudira gudunyo febe waduhe luegini Kristu to eseri bidubon wama tida ligilis to sen kreabo hum. Dame le ta children humo, recibi humo buidu lida lidi wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyu lida afiyem. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila ni duhanyu lida neseribidun lun, Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, lukasalbaru nini bagari, tenkinia lubaiti kon, ani mamarigu au, Sungiye waduhanyo haa tila na haligili si hama bain huriyu, ruka muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninyo ginye hon waduhanyo haa ondara gubanya habiye purisika luma akila. Mabu iga ninyo lun numada epenetu lehinsie bainu, lefurumie biafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninyo tu Maria to nadagi mengharubu saragu huagu, huguya romana. Mabu iga ninyo hon nupaisanu anduroniku luma huniasi haa meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga ninyo lun ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninyo lun urubanu, kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lun esu takisi, numada le hisi bainu. Mabu iga ninyo lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luagu Kristu saragu weyasu. Mabu iga ninyo ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninyo lun nupaisa no erodion luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabu iga ninyo hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme. Luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun saragu lida liri Kristu. Mabu iga ninyo lun rufu wugiri le buidubai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabu iga ninyo ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchurunu. Mabu iga ninyo hon asinkiritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhunyo ha hamabanyo. Mabu iga ninyo ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu, lun olimpasi, luma hon sun waduhunyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tila na liligili sin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watu na hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubay luma le arufu da hobay hun. Disa huma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntia lun wabureme Jesu Kristu. Hongwa guanarigu heseri bida. Heeden eti grigi ha unabugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru. Subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. gunda atina luagu hauseru buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay mama lun le uribabay bungi le ichugu balin darangi le laganyi ragudu badun luagu mafia kurese binila wabune me Jesu Kristu mabu iga linya Timoteo hun lenu pana lida wadagimanu mabu iga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun
3: Auterusiu, leburi habaru gara dato, mabuga linye ginye haun ni duhinyu luege wabureme. Mabuga linye gayu hun, nagano ya tida luba, togien lafune derubo hun suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu, binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve se ilubungiu, Lega yarabe la dignu l'ultima derig da guhuma lida hafinya. Segun uganu lagu tia salva orni le napurici abai. Lumarufu da anil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaranse abungi u lagu ti wa salva un lumagien lubaragien lagumesen ubou. Lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungi u levima abai lun sun da. Subudig da wali lagu wa salva ragile hon sun grigia. Luga yara la hafinya u lagu. Gagamba di hageme lubungyu. Uweirigu ni lubungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au. Uweirigu ni lun, lidangi Jesu Kristu, lun sun dan, itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu, hon Korintuna. Capitulu, aban.
0: Au Paulu, wala dina bungyu lau lugunda, lun ababadina la lani Jesu Kristu apostolu, Naburhenyo garda to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi unibungi huwago, luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lidanyadun la aba luma Kristu. Ruha libungi sun luhujeri irisi ni lana sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lale warinyagu baihun luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lidangi lalichi gubai sifiri hemegeru. Sun unhala agura bahai weju le lumbe lagiribudun wabureme Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagum hon. Lun uwala ni aba ichuguti hidurun lagu nikata dame leliabi wabureme Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay ani ligia agua rubay hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwaradun, lun uwala faringu hida, abagari da huma lida uwarani le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha hada ginyabanyu liduhanyu kuloe, luago imihi ilanege muwarani haganagua. Amunya guayna regulanege kate ilarinyegu kala aba hidange, anyahi nege hidange arinyegu tinya, au lanigu Pablo au, hibri arinyega, au lanigu Apollos au, hibri arinyega, au lanigu Cephas au, hibri arinyega, au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagi ya Kristu, da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba luninya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nun lida angela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa kei libidio niga au hon ha lumba yin heferidun. Ahin won wagiele lumba yi wasalabano lubafu bungyu. Lariya hane tida lerenu bungyu.
4: Nagini chukubwa yi nijuu hawa chukubwa yi au. Nagini kwa gafrenge frendi yi lumi katana.
0: kati un hula le chubai au ole arufa da habai le lurdu moisesi ole la gasigine hadi bali burikate le lan bole adiga la le bungi le chula ubo le lun libidio niga me au lugundu linda le chula ubungi migino lumuti e grigri e lun hasubu diruni lau guanari le chuhau lubare gelira abalaranse oni lun le sefuru niña lau hafinye rulago ugano buitele wapurichi abai lele negebe libidio niga au La diga muriha tinya huriyu milagru, alu hagi hamabai huriyu lichu au, ahi wagia wapurichi anlagu Kristu, le adara wagubai lau gurua, le abambai dubu achugra guagle hon huriyu, libidio niga ligia au hon hamabai huriyu, ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kai griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu, le hamuga gajara bai lenegela, libidio niga au lida bungyu, Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni ulagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichu gun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhon ha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinyalida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lung Kristu la lichu wau. Lung ligia la ginye waricha Lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei taniyegu nilereno bongiyo.
4: Le businye te lanangu lungu, paduko la lungu logule la tegu be Kristus.
1: Primera Corintios, capítulo 2
0: Miduhanyo dameha le nidi bai luna dimule hajun lagu linare bongiyo adiga numuti mayusunga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai Malugun tina meha napulichi ya lagu wa mukate loidige lagu Jesu Kristu le adara wa gubi lagu guruwa. Aba narufu da gunungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Atata garei na lau anufu dey. Da meha le nadimuri habai hun, aba napulichi ya nilereru bungi hun, malu hati na naganyi runu lauburi dimuri le hadimuri ha wagiri nya chutau. Lubare gelira, lauru gulubafu lani bungi sifiri nadimuri ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia la nyura hafinye. Lida lubafu bungyu la nyora. Lausun lira, justiti wa dimure lelana lichua au honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichua au ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu, ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichua lau bungyu le aramu da wabai wa dimure ha. Lichua au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung, wawai igu meme, Luma gie lubara gie ladiga ni ubo. Hati gumadi matinya lana ubo le. Sinyati gum faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gum faranda hamani. Madara gum hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
4: Kata ile marihi wanyagiri. Ni ile makambu wanyagiri. Lebu le meberu gili titu ngangiki grigia. Ikie buri laranse ha boi bungyu. Onhajise ha bukunya lungu.
0: Aba la subu dira gudani bungi uon lida gelani sifiri. La diga aria halumuti sifiri sun kate. Ibini liluli agei la rita gu bungi. Ka hadange grigi gayara bi la subu di unika la tida bi la nigi aba grigi. Loi dige sifiri le lida bi grigi aligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungi u sifiri a subu dira i sun kate le lida bi bungi. Wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungi lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungi won lau la reini. Adimuri hatiwa, lagu la reini bungi lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau li chu wau. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade li narun bungi hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungi sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. ainti griga legama ti sifirisandu, gabafuti lugun faranda lani sunkatei, gamalumo uati gabafuti lugun faranda lani griga ligi. Kesi larinyo agutida lerenu bungyu.
4: Kaa gufranda hamali weli sami na bungi, kaa gayala abuingarufu tahalo bungi.
0: Gamalumo wagia finyetinya, anihi lisami na Kristu wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubeiti hanaguni wa keisi e servidu tinha lu Cristo, ha ichugubanya lu harufu da hanilinaru bungyu le me haramu da guabe hun. Le lubeiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu larufu du niluagu gadina lan lu le menigidu li yubu di niluagu. Ahen luegin e nobadina, mawailiti nebereseru luagu idalinya la hadigini ne servidu lu bungyu. Ni huguya, ni furumi wari le ubo waguna, ni awa nadigi, sinyati nariyegu ahi buidu lubai neseri bidun lung, o ahi imihi lubai megi iti luagu. Lausu maduru na luagu nikata lida naritagu, mama luegin lira lung maduru badu na lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubara gieda, aguraba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bo wagu, lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidun larugonga. La subudira gudubai wabure me tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungyu uweiriguni le ladina me kada abalu. Nibirigu, nadimune habai hun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun, narinya gunye lung hafurenderu waweiginye, lung midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawai hahibiri, kakate bumo bay le mama bay lichugu bungi bung, ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung, kati wagu banagu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara bay habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya, hame mege iruntia ni kata wamagi. Uruwa igu digu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruweha. Lagana unu lwago igira laadi wa labungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigi ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigi. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua lwago chun la hau lida kate luagu ti Kristu, wagia debilitiwa, huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon, chililumo weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madoira guni, uribati houseruniwa grigia, mabatiwa, weritiwa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu, danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya, danle weiba hon aba wawanduni, danle hadimuri ha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon lao gurasu, chululumu weyule, ousera hamuti wa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuha nye le hon lung hanegu busiganu. Naburuha nye hon lung narufudaha hon keisi hon nisanigu hinsinyat nyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hon lwago Kristu, abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubali uganu hun luagu wa salbara gile luka yaramba ila hafinyeru luagu. Amuri hatina lubai tikuma lun haji hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu nireu hisi yetinu legunfuli wa ilu mabungyu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagari dun keisi hafinyeti luagu Kristu. Lun haji hani le meme luhujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hida age apanta hatinya, halita guatinya lago midi badina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme, aba meti narihin ni kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga, lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li luagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebo iviye lira, le maha wabo ilu ni hada ha mafinye banya lwagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Girigia le adigba lin lanari me iviye ile, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le nyi hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana li le adigba lin figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege humai wugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resig dalanu murusun levi ni sunfuluwar to, idambon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na wesefuru dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri leitara bei keifeng gagana tu binadu lebin. Aniaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habany. Mama meha narinya gunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawaisun liranhun yubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahudura hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubo guginya. Lena busa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninya gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o maraswa luguti, pacharuati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba gaiwagu nagusera gdanya ha bogu dibanya, luei Kristu, mafunagi agusera gda humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Danle anihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luagu hagusera gduba ila lani gubungi ubou, ainti hagusera gudubanya lubai lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le, kamaygi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya haliri liduhe hunga gusera gudutinya haa mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribuha hamagwa aba halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liveru hon huwai. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricho banya lida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igadu watinya, ni bacharu watinya, ni hanigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu. Anyahin hidange itara hinya meha, ahin gweto, kibaba lihifigo, haruma gdawadun, richagu wadun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu, luma sun le ladigbe ilani bungyu sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa erun, inara nilira, gamalumu mamasun kate lubuidu la negu. Gayarati nadigu nile nabusa erun. Gama lumon mon lumuti nigira guagu de nungua lun la mudira gunina nikata. Lungin egini uragirgu. Gama lumon lagumu chaguagu de baibungi biangu baikate le. Ainti wagubu madugun ti lun ahoruhani. La degun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara guduni bungi Kristu lidage oveni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon luagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna degani libiri metugu waba horu ma degani nubai. Odi ibidi ya tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungi.
4: Ayabu ibambiangu bainu itara hama kei aba lugugiri.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba meme la sifiri lumon. Anura huma lubaiti lue ya horuhani. Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di le hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horu hani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichugu bai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburi ya me wagubu. Bungi laburi ya me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uairigun ni lubungyo lao wagubu.
1: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai haligdana tidan higarada to haburi habunnu. Inanu ni lagubuiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumun ke inihin lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sunga da lau amari iduni. Lunti lagunfiru wuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfiru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wuguri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lung. Majusuragun huma hungwa luagu atiri dan lung. Hichagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti ya hayusura gunhungwa, luwai lasinyaru hagda gunhungwa, afiga ngoda linyalu mafia. Mama nariyangu ya luagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gunsungrigia hongwa, lumu magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti luagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya umu ya gwenye gubafu lukala aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lun herederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu bai hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lida. Ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari, mon lumuti ginye ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri, tu afinye tulagu Kristu, ani gunda atilun la sigiru agana wa tuma, Molu muti tigiruni. Wugiri le mafinye bai baruwa tikei sandu luegye taubadna lumari to afinye bau luagu Kristu. Wuri ti to mafinye tu baruwa tukei sandu luegye laubadna tumari le afinye bau luagu Kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ayin busai lubai umari le mafinye bai luagu Kristu lun ligirunu lumari o wuri to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafoso iruninya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa irubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalbaruni bumari, o kage babusa irubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalbaruni bumari, lausun luguyeri lunti labagari durkada aba kei lichuguni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, dan le laguar bai bungi lun lani gula. Itara linya nariya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi lun aba grigia le resibilal bai saini tuagu loustanu luntele rederun itara aingin aguara lun aba le merese binu lagle seini tuagu loustanu rede lagine itara me berese wati ahen resibi lubalin seini tuagu loustanu lumo merese binu lani le busema boi lulagun fuliruni wa luguma din bungiu kala grigi luntele redenu lida i gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungiu lun lani gula ahen meha idamuni bubai dan le laguna rubai bungiu bung Madihe riba lagu lira, ahen irigi linyati gayara lubai, bafri du lida ge idamu ni ba, adiga bai. Lemeha idamu ni bai lun labure meja ubogu, dan le laguan rubai lun la finyeru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun, le seribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itera me meginye, lemeha mama bai idamu ni lun aba grigi ubogu, dan le laguan rubai lun, lidamu hali Kristu, ligia li labure me. Agani haladun bungiu lwagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungiu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungiu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hawau grigi ha mamari ginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma ginyeti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finyeruni wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lao nu. Lida naritagu, lunti le redenu grigia kei lubai, la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahen gamari bubai, malu gaba bigiragu. Ahen mamari bubai, malu gaba bamariidu. Gama lumu ahabu amariida, mama figou. Ahen ginye amariida aba nibureitu, mama ginye figou, lausun lira, Nyeimbe isaragu lere guga honha Maria Ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale na busa iruba inariyago. Murusu ngali dan waba luma ge lubaiti gweto ha Maria Ibanya lunti hesari bidu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Hagadan lubanya kata ilan na ubole, lunti habagaridu kamaha muga madan lumuti, ladiga ubole, le warihibai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ilan haritagu lagu nikata, dan le mamari gili aba ugiri, laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagu lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangwa nyinkata ilun leteniru lun. Amu tiginye tauseru nguri maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungu wa lubungyu dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to maria ibon taritagun luagu buri beresego lana ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese. Mama nariye gunye lun Mamari idun huma. Nariya gunyen lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere guanyuhungu wa lun maritagun gasaragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya lagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniniahen buiti mati lubai lira. Lun tihadiguni le wagu bai haritagua lagu buidu la. Gayara tihichugunu lun tadari lun tamari idun luma. Mama figo lira. Ayan nyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun. Luagu mon lumutila lu tamari idu haru. Gayarati hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamari idu. Halubaiti ichugu tu haru lu tamari idu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari, gayala ti tamari du luma le tabuse erun. Afine ti regali ligie luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan. Ligie narita gumbai, ani afine tina luago inihi la lani bungiu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto, nadimori ha luago egini le adagara wagduti hon guariu. Inaru ni luagu inihi la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni unguo, ain insia ni awansia gida lumutinya lida lubuidu igabri. le arita guti lagu inihi la subudiron ibidi nyegi liriglinya lung keisi lubudu. Ahen lehisi abubay lubungyo, subudi lumuti bungyo grigia ligia keisi lanigu. Lagu ti lubay ti legin egin nile adagara wa gudu ti hong guariwa, inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarigin la bungyo. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu, sielu hama yebe o ubowagu yebe, ke anyahin lubay sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigin bungyo le wagu chibayi, ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abarigin ginye wabuleme le Jesu Kristu, le ida giebei la digua sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subudiruti inaruni, anyahe ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa, hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logua lubai hafinya, lau gajara la haigini afinyatinya egini ligia, aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inaren leharinya gubwe luagu mama la kate lewegibwe gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegin weigin, mariba duntima wagia me luegin meigin wama. Kama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gweto, buguya le subudi ya bubayi luagu gajara la baigi furumyo garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinye luagu burikate le, nyei. La negiba gurasu buago lunginye leginye lidange egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, ladiga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan luweti hafigon hakontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabiri gida niduhe lidon figo ladiga kate le negibai, buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figon aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina digu nile nabuseru, maricha tina funagi keisiaba apostolu, mafunagi erika nali wabureme Jesusu, ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabureme, hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Aniha nona magleba ihonha achura gubalina, maricha ti wafunagi elun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafaye ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi elun wamari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu, lunginye wanugunu wama gwa lua wawoye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu, hama ginye halamule nuwabuleme, odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe, maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi, kage sudara fairu balini kate leburi la yusuru bai, kage abu nagu bai bai bai lun maigi bai la tidangi, kage unigiru bai mudun lun matu bai la lidangi miligi le la miligi habai, ani marita guwa humatia luago nariya guinye la le keisi gubairigu harita gu grigia, lugundu ariyaga lumuti ginye lurudu, lariya hare tida liliburu na lurudu.
4: Michi ka huma abusati logu li yuma bulu baga sotane mwadu maridu ida lefere honu walila nadi.
0: Mama larinya gunye bungi ulira hawaguru gubagasu, larinya gunye gunye keisi yaba hempu luwon, luago wafule sen laburi duwa lurudule, lugundu dandu le awoha balimua, keisi le efere habali lila nadi, lunti hadigani lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi, gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi, ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira, afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren du hun agambe wapurichi hani lerenu bungyu. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu, mafunagi lida gen le luagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun latari. Itara linya ginye laninya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginye lida ginye la uganu ligia hawinwa anda. au majusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruha nye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lun ti napantaha lun na pulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun. Lugundu mosu na digni. Fugiabu au ahi mapulichiha na uganu le. La diga ahi na diga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga. Gama lumu ahi na diga lau sun magundani. Na gunfli rarugunya lau wadagima no le lichu bai bungi yonu. Kati na fai iruahabe, lugayara la napulichiha luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marugu dunga nei niricha keisi ya pulichihati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dina nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi niru sarago grigia lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyo, aba na digin kama huriyo au, luna ganyi niru ninya lo Kristu, dan lehagana gwa nyadi na la ha, labu gine baya li lurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi niru ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi niru ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa dina nungu wa kai hagia, Lausun, labu ganyad na la lilurudun bungi, kei labu ganyad na lubay lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugayara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa kei si kada hawujeri, grigia lugayara la neseforun fiu hadagi, laufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalbaru ninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni. Ani aba argini hadagi aganyi ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri. Lung gayara baila haganyiru ni ledebe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru. Houchatinya lung madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gudini hahureru. Ani hadiguni lung haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihi luagu ubuidu ni le lumbe lichuguni bungi nu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luwe ilubaigie, neferi dirubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchago, labugi aba duweri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badisa iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia, lida agi aba meme egini lelichu wa ibungi yuhon sialugi. Guratinya ginye lida agi aba meme duna, Ladiga lida agi aba mame dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubei hon aba hempu luon luma yuma hawa maburi kate uribati kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage. Kaisi tania guni lerenu bungyu.
4: Aba hanyumi grige higa luma ata. Lari diye aba hagumese runga dahagwa marichara guni.
0: Molu muti wahoruha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufudni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa hani lebe lugudasun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadigini fiu hadagi. Aba hawego lau lagra gudni ya hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaraguni ya hilagu bay. Susere tesun le hon waguchagu. Aba laburidu tida lerenu bungyu kei si arufo dahani won. Wagie le miwa bay lida lagumuhon danle. Lelu bay ti haritago bay luagu deregda guwala leibugun luma bungyu. Gouni gila aburi hadigil nyen. Masufri rungi duniaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli tibungyu, migiru bayi luhi bihin ocha baguni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu dubayi gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduha yuhisi ya tinyanu, anura ahuma luwe lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. samina huma hungwa ai buidu lubai le nanya gubai hun lumo ma buidu la dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi mafunage wafani hanya lidage lita Kristu dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia lugundu hoti wa sungu bai lidage aba meme fein
5: Ari ha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latar.
0: Mafunage hafani hanya lidage latar. Mama nalinya gunya luago viva hama guario, manye gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigulau amu uwi. Le nalinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hon guario hon mafia no hadagara guda. Mama lubungi. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagi eluei. Inaru nile arinyo wagubai, gayarati nadugu nile nabusa erun, gama lumu mamasun kate lubuidu lala nugun. Kajarati na dig ni le na buserun gamalumu ama sun kate lun lawanzira gudniwa lida kate le lan nasifi mon lumuti walo hani le buidu bei wongwa lunti walo hani le buidu bei hon amu ho huma lina gesun uwi le alugura ho bei magi durugu malig da hanga huguya nyin lamuga nyurugu tida hanigi keitania gulereru bongi
4: lugundo lani wabure memu alau sun le lidama
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lun hidin eiga luma, ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun, malig dahanga nikata lun nye la nyurugu hida. Ahen aninya wagua hun luagu dagag dawali la egin niligia hon guariwa. Maiga humei, reiha digi damichi lun le aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ti hamoga funa larinya go grigia.
4: Tasa wogo lunti lugo ila foroni aba grigia larita muamu. Ahe gayara lugo inichu yete ili luni lugu ingi ulogo le neji boi. Aba gie wogo hatino reha nuogo loige neji ni le wogo we nichi ka sereme.
0: Ahon lugo iti eiga o ata o hadigo mfurume gwari wikate adiga huma isungu bai luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa dune luni aba ni hon huriyu ni hon hama wabai huriyu ni hon ha lani gubungyu. Au, hochati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubai lida sungkate. Mama ruginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara bai la hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, Lumo luago falahu mani arufu dahani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bai kada wugiri. Wugiri ti chigudina lumari. Itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidina ti lun la douragun aba wugiri lau li chigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu li umrugu ginye wugiri legi. La diga lau lira li chugunya minebesei. Lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. Etengirei bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le ladimuri ha bungyu tiumlu uginye ladiga lau lira kei sigu bairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wugiri. Ahon madoura gunaba wuri lau tichigu buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichugu lida hadamri ya finya tinya lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufu da lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arufu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dan le ladigun bali bungyu wugiri mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigu wo lidange wugiri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wugiri mama wugiri tun wuri. Luagu luweiti kata ile luma hawagu angeligu. Lunti tadoura gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lausun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru nila luagu lida gela wuguri tadugu wuri, itara linya ginye inaru nila luagu wuri la, ichugu balini wuguri ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai, lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lautichugu.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ingojida, ania finya tina luago anihe la inarani lidanle ania wagobe. Hafuga, lun tinye la fari ingojida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Laubri fari ingole, dan le honda ragun lu heigi luago lidabla wabudeme Jesu Cristo, sinyati heigi lau aba I gabri le ichugube inebese lun. Lugundu dan le la children ora lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi nile la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidage, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin lumalun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegli si bung yuke nikata. Ruhu manya ha uabay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau, uwa. Sinyati. Lumage guana rugu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la arye bu le la lugurun bai wabude me abala nugu nufayin luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubung yutuagu abala gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
2: Oho, nugu bu le, lene terenge rupi luagu kufule se, adika mimi humi kati le, Arita guago le menu agua.
1: Itara ginye, larigin heigin nu fein, abala nugu ni kopu, tau divein luka burugu abala rinyagu.
2: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara le bungi huma, le shoro ruo bai lau nita. Sagu me hatu di, adeg humi lung arita guano agua.
1: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagun, sagu me heigin fein, gurahu guya me divein to, Harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabude me Jesu Kristu, madina mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Italania lubaiti, kadaba lunti lasubudiragun lungu wa lubaragi leigu nufain luma latino divein. Lugundu le egi ti, ani guraligia marita gunga luagu, Laninci gulugubu wabureme. Hawlu muti ani guralu muti lasie diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wahamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaregin waigin luma wabureme. Mabaychun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini danle labaychuni wa wabureme. Ladugnye lira lun wafurende irun luay meme waferi dirun uwarahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinya, mabaychun lamu ganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
3: 1 Corintios, capítulo 12.
1: Ni duhanyu, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubai sifiri sandu. Subudi humuti buidu lagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha maniya gadibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariyagu.
4: Inyara waguwa Jesus.
1: Anihe lumagi lubai sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lunti lariyagu.
4: Jesus wabure mebai.
1: Ahi mama lubai lau lubafu sifiri sandu layanoha. Gibeti luwujeri gu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abudame. Lidagin saragu luwujeri wa yusure ubafu birile ruwa alibai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won, lugayara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri, Ruti sifiri sandu ubafu hon luga yara la hadimureha lau lichu au. Anyahe unti ya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibiti ya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibiti ya ubafu lun harida guagadu sanditi. Anyahe resibiti ya ubafu lun hadimureha.

0: do milagro, hibi lun ladimo li habungu yu hayumul guginya, hong hibi di ruti ubafu lun hasubu di runi ahen lumagien lubay sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimo li ha abangirige. Hibi di ibiha tinga ubafu lun hadimo li ha dimure buri terencha, anyahen ibiha tinga ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumbu di kate le, apa meme sifiri sandu adugu bali, le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labu serun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
1: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
1: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu, olun hamuga arige irugula sun ugubu, ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, lausun gibe la lumege gun ugubu, aba arkunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun ukabu.
1: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichugu lun ugudi.
1: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai keimi kata, ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umegeguni, le anagubai keini kata, ligia tima la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le, luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi, honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auseruwa aba lidangi buidu, aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye, lugubu Kristu huguya, anikala aba hidange, lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigin haa dagu baya milagru, larigin haa reida guagudu baya sandi tinya, haa ide habanya, haa dunde habanya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apóstol gufunagi sungubai, profeta gufunagi sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagro, gabafu tinya funagi sungubai lun areida guagu de sanditinha, adimuri hatinya sungubai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun, ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti, narufu da ha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungi ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha, lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gubay, lidage sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawanse ragudininya li da kate lani na bungi. Lun lichigu dugu dago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lun guariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lun hadimure ha dimure terencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lun gayara la dimure ha bungyu hiyumlu guginya. lugundo buiti mati lira sigu lau la dimore hon dimore terencha. Ahin gubai rigarinya wagua kala lila bai dimore ligia lugayara la hawan seru tila na ligilisi. Lige lubai tini duhanyo, ahan na nyandu bisidon na dimore ha me hun lau dimore terencha meseri bimbe lira hun lu nikata. Ahan na gubai rigu ichiga somu arufuduni hun subudi nyonsu luma ginyati bongyo o arufuda hanila. Ruwa mei hala gu afaru tinyakei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya goina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kai buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwa bai niaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amania gu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubagi la subu diruni wa kala wania gubai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kei wairi lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma, hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure i terencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure i ligia. Aha na furia ida lida dimure i terencha, inarni luagu na furia i dunyala lida nani sifiri. Gamalumon ibidia tilila le narinya gubainu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha. Gamalumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure iterencha. Gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahemba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun. Girigia una bugutinya ha agambu balibu, Sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengi runi buiti le bichu gubai lubungiu lida dimure iterencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungiu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondaragun tila naligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwa tigun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahunyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunyu lun burikate ile vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami naru. Lariya hare tida liliburun lurudu.
3: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu luwia dimure, luma hayumu ligugia terenya, ani ni itara nebele sebanya nawa. Linya lariya gu apure mi gungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumia guena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru guginya gurigia, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia la ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali la hau. Gama lumo, ahen la dimuri hanya lubai bungi huyumulu guginye. Aba lebeluru aba le mafinye ti. La darira gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sailu bungi. Aniye galegime lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le hondaragun lun hahudaragun lu bungiyo, nyimbanya hidange lau uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse utilana ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tigine anihin la aban lung la funa guagudni le harinya gubai ai uwa lubai ni yaba le gayara lumuti afuna guaguda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini la dimure hakada aba lumagua luma lumbungi ai ginye luaguti lubai la dimure ha bungu hayum lugunye gerigia biyarigu o urwa hama gerigia adimure ha hahibiri lum harihin ai lumagiyati lubai bungi le ani wagubai lumu mama la lumagiyati ai asubudira guda bungi abakate lum amu gerigia lenyun umuti lun lichuguni lun guririgo lun ti lama ni chun le adimuri ha bai lun lichugu dan lun ladimuri ha itara sunhu guya le iyumlu vinya bai ladimuri ha bungyu gayara bai hadimuri ha aba aba lun hafurinda iru sungu bai raguhu guya megurasu ha iyumlu vinya banya ladimuri ha bungyu lun ti hagda gu hungu lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile mama lanna chagagu heisi hagabri hibiri waduhunyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya, lida hadamuri afinyatian lugundu mahawati lunukata ile. Lunti gagamba de hama keisi lariyaguni lilurudun bongyu. Ayin buseha bai hasubudirun abakate, aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti lariyahun lutadimuri ha abaguri, lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni lagu mama la huma lagumesera lererun bongyu. Ani mama igugi dunginye huguya eresi bire. Le harito go boi lagu gabafu la lun ladimure ha bungi liyumu lukuginye. O harito ga lan lagu ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiru ni lagu aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahe manegu la itara reide la lida libidio ni ga lau. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Afa go huma lu gayara la ladimure ha bungi liyumu lukuginye. Mamahara huma lun ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu humei sunkate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo, busentina lu harita gun lagu gano lemeha apurici anale behun, lagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye, leginye ugano le ida ginyebe hasalbara. Ai hafalara le wago be na purcia hun. Ai ginye lau lubei hinari hafinyele. Ai mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salbara gele hun. Lau hilala Kristu lago wa figon, keisi tarinya guni lerenu bungio, lago lunti lala soseredun. Larige meha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni, lago luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungio, lago le lumbe la soseredun. Ligia la rufo da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Abaginye la rufo da gun lungua hon, sigu hau sengu san afinyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa aginye chilulumo dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba la rufo da gun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin abaginye la rufo da gun lungua nun. Lausun itara niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungiu numa. Ani meredati arei ni ligia masagarunga ni kata buiti ni tagi. Lubaragin lira, nadagi men hadi na sigu hau hibiri apostologu lau sun mama na au nadagi men bein. Bungi le numa bai lau lareini. Ligia nadagi men bein nidagi. Mebene se tina ka lantima nadagi men haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ani aniha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati anyaha hilubai hitagie alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati ugano le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu alinya gadiwa la luagu saragda lani bungi u Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidange oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masarun tiginye lidage oveni. Ani ahi ti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu ni kata, lidangidu hifigon. Ani ahi itera linya lubai, feri di nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lunti de gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songubai. Gamalumo le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oveni, lige furumiye tibai asaruti lidage oveni. Itara ke lidagen la aba wogiri liabi oveni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilany. Itara ke howe gusungubai ladiga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagariya hama sungubai larigen me oveni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kada aba lida lidani. Furumye ti meha asaruti Kristu. Larigen damele lagiribudun Kristu bo wagun, lige me hasaron lanigu lidage oveni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusili. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugudi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate labugion lubafu Kristu, dan letanie gulere lubungi lagu rua lan sun kate, labugion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungiu labugion lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labun lubafu Kristu. Dame ti le, reide hali sunkate labugion lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu, le liro bungiu labugion lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sunkate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha, abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu. Kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yarafa wa malung wome. Inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina lwagu wa gurem Jesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya wai hon. Kagi ya nagayin rubai lau lira? Ahi hamuga inaro ni rubai lwago uo bai la ibagari larigen oweni richati nya hamuga haa alinya kubanya.
3: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyedago huma alinya waguwati.
3: Feri kikita hamuti hagubu itumada kwa lukuitu mdabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lungaba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hon narinya gunyele lung hanage busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
1: Ide lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawago.
0: Libidio niga lau alegdahani lira dan le labunu aba ilu gasu lanyaladu labu gemua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwuyeribay. Larigin labu nuniwa hilali gia aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbe lwagu ilo ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilo. Mama aba labu sun ugubu amu luhuyeri hagubu grigia amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weyu hati waruguma keisi gubairigu inihe la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasarun hilanya. Amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambai wabagari da ya ubowagu lasarame aba ugubu le lumbe idamba la wabagari da ya gita sielu. Ahi ibihi wabali wagubu lani na ubowu yuhibe ginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
3: Adam le fruto de Uguri, Apa me Hauguri Lima.
0: Ahinti Cristo, le guine giri by Lagumu Adam, Aba Sifi Ligia le Ichugu by Ibagari. Furumie ibihewa muti ibagari le ubuwaguna. Larignye, aba mevibihini ibagari le lal na sielu. Le meha furumie tibugiri le adigubi lau muha. Ubuwaguna meha. Libiema ubugiri le wabuneme Jesu Kristu, sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubi lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adhan. Le lana ubo, gama lumun la chilir babeyu, lumbi bihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai ni duhanyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubo wagona lidon laruiha bungi u sielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu le nye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun hoegu bala, hasan sira waguba sungube, lida muruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurdun agu, dame le lagan buni wa tumala le fidu, tin viruba fidu, aba me hasarun lanigu Kristu ha, ilanya banya lun mowe digriya anya la, aba me hasan sira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie, wagubu lewa wagubu ile gayarabe ilanyaladun, La sansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gombe da dibai, la sansira guba lidon le mowe da dibai. Dame le sansi guali wagubu le gombe da dibai lidon le mowe da dibai, aba meti la gunflerun le buruan betida de renu bongiu.
3: Ulula aganye mi luba fowe. Owe ni aganye buba fulu baganye ni, aganye lideragu.
0: Figo limira gulebai, owe ni. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bungiu luago laganye ragduni wa lida sumburi kate ile la lubafu wabudeme Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo hisinye tinyanu itara meme kuma deregu dagu lida hafinye merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwei naregu lida luwadigi mari wabudeme. Lugundu subudi humuti luago mama la luago nikata hadigai Wadagmanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londar un sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagu dimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidagen le laganye rubai. Aba me la reidun ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun garada hon lun hanigni sensu le hondaragubay hon waduhanyu ha nyeinbanya. Ahen ginya lun ti lubay nidin houdiba noma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beyu nyein. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigin. Hafuga nerediragun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidanoweya sun leme nyihi lumuti nidin larigin nebeluha humo. Mabusa irunti na chiligu erigina arihan. Busen na nerediragun fiu dan huma ahen busen wabureme. Nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara li bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha kuma lun gunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Managa humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, Hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyo arihon. Mahati lidi ngueto kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duanyo meme huma deregu dagu lida hafinye. Agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai. Adiga humai lao insinye haboni. Nidugenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hamasun tila na luba furumiye banya lobo wakaya igirutinya binadi hagabri lunheresi biruni Kristo. Luago ginye derege guanya la hongwa lunheseri bidun hong waduhenyo lida afinyani. Buseti na lubaiti luginye hichagun hongwa hong luma hong sunha ideha banya na dagime hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi forutunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinya rubai sun huguya ichiga nu. Ruhanya guraso nu. Ani afinya tina luago hanegu balaginya guraso hamagi luago hadimuri ha hun nuago. Lunti hetengi unibungi hawagu gorigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha aundara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luago Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bulewe Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungyo. Giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi ya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungyo, au luma Timoteo, naburhanyo garada to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le luguchi bai wabure me Jesu Kristu. Lige waguchi bai le kudemi habu bai won anyaran sinyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasufriru Lungine gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabiri la lichugu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwebu digidago lumagi. Ahin luba iti sufri wabai la susere dumbe itara lungu gayara la heresi birun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago Lunu ginye heresi biruba la, digidago lunu gajara la, hawando ni asufri runi le, wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme ba la, derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufri run. Heresi biruba ginye digidago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lunu hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lunu mere diwa la lunu wawando ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lung howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lung wemeni gidu luago bungyu le kabafube lung lasara gidu ninya hilanya. Mama lung wa wogu wa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lida nge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiva la. Aha wa hidera guwa lao hafuri idun wa wagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi wa wago lubungiyo. Sarago banyechu gutinye tengiruni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edieve seile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi wong luago lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu le lichu kubayibungi wong lao lareini mama lao lichu wao. Lida le waburi habai hun tida wagarada, uote ni kata ramu da guati nyen le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, Harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe nachila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abay hamuga na chilagun arihun. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigun numuti itara, lau funagie lofu dagun wadigay katay? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha nariya gubay hun, luago nadigubay la katay le? Harita watun sa luago itara ninya la kei lirahun yubou, ha ariya gubanya abakate ani magunfli rutin lau hererun? Gefenti bungi ulago marinha guama abacate fun lao bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Cristo lelirau bungi, lememe wapuriti abai fun, au silubano luma Timoteo, mama aha luma ua. Larinha gubei. Sun wada ladiga ni le larinha gubei. Lina Cristo lagunfira sun le frama se lubei bungi hon lanigo. Ligue lebu bei warinha gu itara la. Dala le walaba hani lueiri gu bungi lida liri Jesu Cristo. Bungi e digu bei lun direg da gu wama lida wafinya luago Jesu Cristo. Ligia nua diru baliba lun veseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago. Rula isi filisando tida wanigi. Heisi achoiru ni luago veresi biru bei la sun le laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubei Corinto arihon keye benarita guni ladiga regu hugude menun. Gefenti bungi lago lira, ahi mama lubei linya, aransetti na lun, nonabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya warinya guhun, ani haba hafinyera, ladega dereg da guadun lida hafinye. Busen irigutiwa videra gunun, luntima lagamondu kugunda.
2: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinya nubei arihon, lwei niru da guagudunu, lugundu kabasan agundara guagudana, ahi mama lubei huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha bai hun itara, ludame lamuga nachilunu, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbei hagundara guagudunina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dameha le naburiha barun garada tuguya hun, Weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le naburiha barun. Mama meha lun niru da guagudunu naburihon hun itara. Naburiha nu lun hasubu diru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu litiga iruni. Rul mutiginye hun lida aba luhuyeri. Narinya gubai lida aba luhuyeri lun maweri la na wei da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luago garigi ya legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferud na humani, ruhu guya me gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun luago kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru ikate, ferudna nubai ginye, ahen ginye anihen lubai ikate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu, ferudna numuti huwai ginye ligibu gen Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu, ladega subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu, turoadu, lun napulicia ni uganu luagu ti Kristu, aba ni bihin aba onwe buchansi nyein, lunu wadigi maridun luago wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anigu baliwa sunwa da lau aganyiruni, ladiga waweiginye lasubu diragudei uganu luago ti Kristu lidasun fulasu. Keisi lirimi chuniwa, ihe meni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumbali uganu ligia, itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali, itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bei lun, la subdira gudini uganu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya haa, asanzi ragobali lereru bungi lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lau inaruni heisi lona glegu bungi halida banya aba luma Kristu.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale bonia gunikate le, genege tifnagi hun luago, bicho gunyala ueri guni woniwagua. O di gasu warufu du gara da hamagia tu amu gregia hun, o gasu wamuri a gara da tu arufu du bani, lubui du wagaburi humagi, hun amu gregia kei hadiga hibiri? Ua, lugundu huguya meme gara da tu adimuri habon luago, lubui dun wawadigi maridun haganagua. Aba gara da tu brunwanyu tu tida wanigi, to gayara abo haliha nusun gregia. Asubu diragdei kata wala. Furangu ti larihiniwa lagu itara hinya la keisi abagarda to laburha Kristu guanargu. Abagarda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leiwa bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri watagi manurigia mama luagu dubu. Waniagu bali le ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidange wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa Sun le wayara baya diga, luma ge bungyu liabi. Le meme ichugu be iyara uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichugu ni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiri ti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurdu leasia diha bai lun oweni. Weiri ti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurdu le eseribidu bai lun larufuduni wadurun ligibuge bungi uon. Weriti mati lueri gun ugano luagu wasal baragule le arichara guagu du baliwa legibuge bungyu. Ni kata lueri gun lurudu legibuge ueri gun le guetoti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rugu da. Weiri gu timati lueri gun daradu le lumbai la duranu lunsun da. La diga nihin la emenigini le wawagu legewa purichi habai lau lufuragu. Madegun ti wakai meha Moisesi Adora gwa lau ligibu tau aba belu, lu marihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusu. Gama lumo uati gumfaranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumo danle. Dan le halija no libro burito la buruja bon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiru ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Kristu, lige sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani hen esefuru ni nyen. Lige sun lubay wagia, gidawa rubelu loay wagibu, arufu deinei lueirigu bungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueiri gumbungi wada. Lasusere dube itara ladiga ladigni wabureme laulani sifi.
2: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabirhala lubuiti waruna lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha lau lareini. Lubaregi alira ruwa maliwanaga lagu le nibusi garidu na bai ladigun aramu da gwarigi. Mose nutiwa lau iyeni masansir wamei lerenu bungi. Lubaregi alira lau lufuna agun warufu da hai inaruni. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni. Hongirigunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai. Darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai lele nege bungi. Ladiga mama wa wogwa wapulichiha lagu Jesu Kristu wapulichiha keisi wabureme. Ananiaga wamuti lagu weseribi dariginya la hun lagu linsi habu Jesusu. Lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya dura guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweirigu bungyu le amiri habai ligibogu Jesu Kristu. gama lumo lidanye wagubu irisi niligia le itarabai kei aba saudiru lautimua. Lun ladihini wa luagu lumagin la bungi liabionwebu ubafu le wa wagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wa wei. Anihin da, weiri la wa diheri, gama lumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gama lumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti waudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye ladihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga waha la bagari da, jerafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la ladihini wa libagari luagu, wagu bule, gowe da dibai. Itara lia lubaiti, lau ladigi ni oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Lari hari David tira lerenu bungi.
3: Afinyati, nijia natinu rehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyi ni lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balini Jesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Jesusu. Aba melanigni wa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugajara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungi. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungi. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei na wanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweirigu ni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lunu kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai. Gasa girati. Gama lumu le marihiwa bai. Ligia dura rubai lun sun wada.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to. Mua ruguna kei hamuga aba kiamputo. Mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri, aba aba muna to luntu taduranu lunsuwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu, merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagari da la ugubu le wawagu bai, dariti wa megi iti luagu, sandigu wa wagia wongwa lau idiheri, mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tau. Le wabusa irun bai, lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia, bungu ya ranzeru baliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi, anirula alisifiri sandu wong, keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni giti wa lubo iti sun wada, lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wa finyeru luagu, gama lumu hemeni giti wa lau sun hamuga himi wa mani lumbigiru ni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilun wadigu ni lugunda wabude mesunga da. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umbaligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadigwe, da meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungio, afa agwati walun wafinye ragduninya sun grigia, subudi lali bungio kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawo. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wawo, lwagu lufulesen bungyo. Ainti malu ilun lubai wawo, lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai, hilagu wati walubaiti sungu bai, hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari, lun habagari dun lunle owe bai hawagu. sara ligia lida ge oweni. Luma ge luboiti kwe ton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu ni yalirahanyi ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abadan, baruwa muti meha kristu kei hanegu ni lirahanyi ubou, gama lumo mitaran hali kwe to. Le luboiti lidan halibei aba luma kristu, aba hali grigi iseri, gumuha sun kate le binadube, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, abalunha ni kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulumu ti wadagmu nuligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumu ti wadagmu nuligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha, louna ha banya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gubungyu guanarigu hun wadagia. Ayumura guati wa luboiti hun luegien logo dina Kristu, arandera huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumu ti bungyu kei kafigunti wawago, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagia.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idha tinya lida luwadi maribungyo, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani lareini itara guarega, lari hane bungyo tina lererun.
3: Chiluti talo narufutini nareini hun, aba nonu huni. Chiluti lue yiru esefru ni, aba nitere huni.
0: Chilika lilidani bungyo, lun larufutini lareini, aniha lue yuri esefru ni. Michuti wa lebu na, lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busenri gutiwa, warufudu ni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia. La luwenri wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege, luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari, lun bungyo, darin lu wasandiru onwe bu lubucha uwagu. Redi hadiwa, marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linarun bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dandu luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayami wabaron. Anihen da ibihatiwa inebese, anihen da anaba waguatiwa, anihen da adimere hoati buidu wawagu, anihen da adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun aniega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu, ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa, gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhanyu Korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hon, gamalumu hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guati na hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahni, lun hisi ya habu huma won, kei si hisi ya habu hon. Mondara huma lida aba hama grigi ya ha, mafinya tinya luago Kristu, gayara tifunagi ya gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga, gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafi, ida lubagi luwara dun aba afinyati luagu Kristu luma aba lema afinyati, kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu, ani li tempu lubungyu levima abayi wagia, kei larinya gubungyu guanarega.
3: Naka na ubo hakana guwa, ibu gaume hakana guwa, au bu habugi ute hageme mutuni.
0: Furihu malubai tiagana guwa ginye hama afinyo banya.
3: Disi huma hawe yenya abure, magula huma nikata hiye. Aba meneresi birunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
3: Uguja beneranu yu, denya larinya gumo abure misufi kabafa.
2: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Iteralina lubaiti, ni duhenyo hisin etinyanu, aniha buri forama se le la digi bai bungi won, lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwiye wawariwa, dandu loi wagu bukei toi wawani, haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi, la luweiri inebe se le wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi, madigun gidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagiya ni aba, meye dagun. Mama narinya gunya le lun nichugun hidurun, lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebehati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi, luma nanangu nungwa huagu, labadna gwa sun le nasufri rubahi, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera gungi diwa, dariri gutiwa lene gu galida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungio, le ichugu bai gurasu hon ha magura sumbanya, aba lichugu gurasu won lau lachili no titu. Ani mama rigu lau lachili no, lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuserun harihiniwa, abahida gualigia won lagu hirun luma hadiheridun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun, masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni lagu hiru guohuma tadiga garda tuguya lagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubongi lula yusur ni iru ni le wawagu bai lungwa sakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto, lida ange hawando ni iruni le nyumbi bai luma ge bongyu. Adiga ti lung harihini kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da lao, larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nao, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hon, mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigia le digiban li vuriban. Ni luagu lea sufri rubai luigi, naburu habaru lu gefein kuma ligibu gebungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guahuma alisungu guya, lun leresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama uongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gubai huagu.
2: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduheño. Busenti wa wabahu dagun hun luagu larei nibungi hon tila na sun ligilisi burito lobo wagubung Macedonia. Lau sun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda atinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun wigiru ninya lun hichuguni hafaran lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie. Aba hedere gira gun hongua le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lung hayumura gun lu titu le meha agume serubali wadagmanu le hida lung la siginu ondara guagde i deve sei lan insieni le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luago lerenu bungyu, luma hubafu lung harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lung Kristu, luma lida insia buni uon. Lung tilubai tiginye ubaru huma l-
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Es un que abagú.

0: بیدنگی کیسی لسان درونی تی در لنیگی ماما لو مگوندنی نی لدگا لرین وگو هون لون خیچوگو لگوندو هیسی ها بوتی بونگیو لون لی ایچوگو بای لو اگوندنی گایارا تی لیچوگو بونگیو سون لوگویری ابی نیرونی هون لون نین لا لی ها بوسی رو بای هوما سون وادن لون ها باگاریدون نین لگیا می گینی سراغو هوما لون هیتی ها لیدا سون کاتی بویتی تانی ها رلرون بونگیو Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugajara baila hedeweha sarago hon gudemeti, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri da guduni bungi yu murusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honaha ni hon wama. Weji bai hetengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungyo lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyo luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu insi habuni hon luagu luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo luagu ruhali la aba onwebu idewe say won. Le sinyawa bai adari ra di mure le buiduru guti u buidun lun wadimore ha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busentin hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda hume. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnieti Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladega icha hanadun lun abarik umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladega ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. O heresi birun la amu sifiri loile resibi humali bai. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni loile resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha. Gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sun le adiga wamali bei. Odi buribati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuru ni eseri bida hun. Ani dan le meka. Anihi la nemege iru dan le huma nubai, merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi, hagie ichugubalin le nemege iru bainu. Itara linya nafago lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata, ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu, itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna, apanta hani le nuwagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitara? Ladiga funasa hinsi nyanu? Subuditi luweiri hinsi nyanu lun bongiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufu da hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagi. Ani mama kata iterenchati le, lugundu arufu daguati mafi ya guanarigu lungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lung ke isi grigi ha adigiti nye buiti. Gama lumu la chili rubaveyo lung heresi biruni le hadinabe luago uriba ni le hadigubai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba arita goti luago la diga la lili la nao na dimuri habe hun itara. Ain harita go hubalin itara igira humana lung na dimuri ha hun ke aba lili tau. Lungiye gayara la napanta ha murusun. Dan le nadimure ha buitin wogwa, madimure ha tin na kei ligabri la dimure ha Kristu, nadimure ha kei hadimure ha ibidi yeguatinya au. Kei si hapanta ha arupuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lan na ubo le, napanta ha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, A fosu rubalun lun heseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha aneg balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wa habanya higibuagun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya. Kei siyaba lilitau. Harasa Hebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lau sun. Nadimuri hanyala kei siyaba lilitau dan le nariyaguni. Nadagi minhadna sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweya su jarafa na lun nowe. Sengi haliweya su habaitu ni nahuriyo laudarandi nefu baiti. Uruwa weya su hicha agun roma na wewe nwagu. Aba weya su hachamu na gunhuriyo dhubu nwagu. Uruwa weya su tabulu chungugune ito idhabu nadiga weya su nao. Aba weya su sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune inao. Aweya su hadi na saragu luwagu luwadig mari wabureme. Ani luwagu buri weya su ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu. Arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia. Aninya gutinya, lagu idukanyu hama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weyriti nigarigu luagu. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau burikata ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la li chuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luagu inari ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba li chugun gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi, aunigiru tinya luagu buri lubeneri fulasu ligia lun, Hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu. Italalinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios capítulo 12
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimari habuidu luogua lausun lira Nabahda guahun gueto lagu burikata ile meha larufu dobe Jesusu nu. Katoro sirumu gueto luegi nanuguni wa lidon luru wa sielu. Au le afinye bai lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin. Lumu mama la lau. Bungu ya subudi rubali. Subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu. Bungu rigunye asubudirei. Nyen sielu, le meme gilbi para isu, arufu dati bongyu kata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati buri kata iligia luai hasubu din grigie. gayara tiamuga napanta luagu narihini burikate ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, nadimuri hanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimuri ha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi, sigu lau larihimina, o sigu lau la le lagambu bai nariyagun. Buidu buri tibugaha kate leburi larufu dubai bongi yunau sielu, dariha muga lung gajara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lounagle mafia lung lasufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma naburi ya mekristu lung, lagida unisandi ligia nuai, laniaga naburi ya menu.
2: Anani buma lau nisi yoko, anikuipi witi lira lomba wato nison asofiruni, witi mati larini nubafu wago dale debili bana.
0: Gunda atina luboiti lau nidebili, lung larufu duni kristu lubafu nuago. Ligena gunda arubi lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo Kristu lugundu datima le debilina abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatau lao nadimure habuiti nuogwa ani huguya adiga gudu balinu lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago muna buntina sigu hau aposto lugu weiri gutinya haha fala rubanya lausuni katana. Lida wadagmanu lena digubai lau sarago gurasu haganagua. Arufu duwati lau seini luma milagru wairite le na digubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye lehuma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huago, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulese, lausun genege lani luago lida tima la le hisinya huma nu misinya timati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun, lausun lira anyahe ariagutinya luago abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadage grigia ha nouna habanya hun? Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutun funagi titu? Ma aba lau wosenun wagia biangubai? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma, gamalumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibu ge bungyu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa maliwe niduhanyo, hisinya tinyanu, wariyagunyan luunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyu. Nidihe ritina lue dan lame nidi arihon, hafu ga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni le lumba initiguni huagu. Nidiheri tina lue na darirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budaguduninya hidukanyo luege Jesu Kristu. Lau maraswa lugu, adimuleha hawagu hidukanyo lau panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidon, laniga gudu nina nobungyu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu luguyeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuru wa gefentinya luago. Luago meha libiyama nu weyasu humo, veridi numuti ya meha haa adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri, lausun disen na huay gueto, nania gunyanya honsun ha, asigirubanya adagu wa uribani, lagudame la nidi bisidan luaguluru wa weyasu, magude mehabu badina la, busehadun lubaygia narufuduni hun luagu adimuri hala kristu nidagin, ani medebilinti kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luenri lubafu haganagua, inaruni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti, gamalumu aba labagari dun lau lubafu bungu, itera meme ginye gafana wa ma lida li debilin gamalumu luagu lubafu bungu, wawiwa dubaluma kristu lun weseri bidun hun, aria gua huma hungua ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye, Hocha gua huma hungua, ibide disa hun luagu anihin la kristu hida, ahin gubayri guburiba lidin hun lidan hocha gun hungua. Agura batina hasubu diruni luagu buidu la lidi won lida bay wocha gun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu la lidin won lida bay wocha gun wongua. Busen rigutiwa lun hadigu bay la le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wocha gun wongu. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidunu sun suina gubai. Naburu nyongara da tohun lubaregi nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Guetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun suni suina gubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabui gahanya sun waduhenyu lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itarala.
3: Ligara da Paulu Hongalasien Capitulu Aba.
0: Au Paulu apostolo le mama hanua dinu bugirinya Kristu guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegin Jesu Kristu ha numabaya ya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyo luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labusa iruni waguchi bungyo. Weirigu ni lubungyo lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufudesen higiru ni bungyo le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gamalumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichi ya wamalibai inyera waguwala. Kei meha waniyaguni aninyaga numuti gwento. Le apulichi hati amu uganu luagu tia salbaruni hun luwele resibi kumalibai reide ila labuge inyera waguni. Dan le naniyaguni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia, lunha muga ligia la nabusa irumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu tia salba urni le wagubai napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia nibihe, Jesu Kristu guanargo, asubu dira gudu balinu. agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfligidi na luma hafinya huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime na ibahaniya tila na liliglis ni bungi. Afago au lu na gumu chagwago dininya. Lida li gabri ha gunfliru huriyu luma bungiyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange no paisa no ha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida na gunfliru. Lau hagabri nagichagu. Gamalumu anua diralad na meha bungiu lubarege nagurahon lu neseribidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe labuseru. Aba la subdiragudni lirunu lu napurijani ugano lan na salbaruni hon ha mama bayin huriyo. Ani malig dahanti na nika uma midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragin lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye, aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiruni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihin tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nila le, Naburha boihun. Larigin lira abanidi lobo agun Siria, luma Cilicia, marihin hamagidina meha waduhan yulregin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobo agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Ugri le mehe eba habaliwa, la prishin ye uganu lanina afieni, le meha labuse rubai lagumu chaguagadu.
0: Abahichugun uerigunin lubungiu, nuagu.
1: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalén, uera luma beiru nave, barun mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun, luagu lunti la nidi, aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji ha hon ha maabain huriyu, lue lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le nobabai mafosuru hamuti lun le resibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahin ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wa malun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragin lira subu dirugu hamuti luagu bungi la ichugu balin wadagmanu le lanna la purijion uganu lagu tia salva ni hon hama banya huriyo nu. Itara keibu galichugu ni wadagmanu lun Feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungi meme la le nadagime imbei lidange Feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye nadagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago Feduru luma Juan ha anagu banya kei wairi gutimatinya lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luwadig mari Kristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu sunga nyaha la nadagime hada huriyu amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau sarago gounigi. Dan le lidi bai Feduru uburugu Antioquia, aba nadinha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha mama bain huriyo. Ayinti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumeslerun Feduru adiseta Hawaii ha mama bain huriyo, aba megi halila hama, ladiga la nufu de loe le gayera bai hariyangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. aba huwara dun luma feduru lao biangwa la ligibu, aba ginye luwara dun beru na ve hama lidan kate ligia. Dan le narihin boi, luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha boi uganu luago tia salbaru ni, aba nariyago lu feduru ligibu ge sun adamuri ni. Buguya le huriyo, babima andunya kei ha mama bany huriyo, ida linyati babusa irumba iba fosur niya ha mama bany huriyo, lunha bagari du kei huri? Aba nasigiru arinya gahon, huri wagiye lumagi wagura hon, mama wagiye gafikon tia kei ha mama bany huriyo, ha agura hou banya bogu di loy lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luago uo baila ni aba arichara guti, Lago la diga ni lelu bai bai lurudu, lauru gumbe la finyeru lago Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lago Jesu Kristu, lun gayana bai la wa richaragun lida agi a finyeni le. Mama lida agi wa diga ni lelu bai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba a richaraguti luago rugu la diga ni lelu bai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibu nge bungyu lida aginyerigu Jesu Kristu, Aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu? Wa, mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bongyo. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da, Kristu khali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lausun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nye habubai nu. Aba le deregira gu lungwa lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gongirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapurichi ha hon. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luago luguru wa hon. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi bereisifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milaguru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humalibe. Harita gua huma luagu abramu.
5: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagia la ladiga wagun banya aburamu ha tima tima ti. Keisubudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu bui ti lun aburamu, lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
5: Abini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu lea finye lubai luagu bungi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
5: Inyara waguatinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, Arichara guti luagu lagunfli uni lurudu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
5: Arichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
5: Le agunfli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo ugun, bewenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu tarin harilelenu bungyu.
5: Inyara waguwa tisun le adara wagu bai luagu guruwa.
0: La suzere dube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun abramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, Nichi gaba kempulu hun lina gnieti habagari grigi. Dan lela digun wugiri aba daradu, aba la seiniruni, uotini aba lu gajara la lagululuduni, ni lun lichugu ni katalaun. Itara linya ginye, adigati bugaha bungi aba frama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutulerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandig grigi le Cristo. Aniha le naninya gubai. Adigati bungu abadaradu luma abramu. Aba la chouruni gamalumu gadir san darandi irumu larigin. Aba lichugu ni leluridun lumu ises. Lulafuna wagudu ni hon grigi. Ligia daradu le meha. La digubai bungu luma abramu. Sinyati lagululuduniwa. Lau aba luridu le. Nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungu frama se lun Abramu mebegiga. Lun hamuga lina gine la agunfiru ni luma liluru du Moisesi le frama se luboy bungu. Mama li hamuga aba frama se. Ahinti le lichugu boy bungu lun Abramu rulumuti lun ladiga frama se la li la meha lun. Kati un le seribda lurdu? Nyumbiti lurdu ligia laligin lun la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abramu, leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi liluridu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu, memege inuti abuye ihati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungi. Larinya gunya funagye le luwagu mura dun la lani bungi frama se luma liluridu Moises? Mama linya. Lun hamuga rula luru di bagari won. Gayara ti hamuga hayabi grigia lun haricara gun lau hagun flirni le luboybe luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lererun.
5: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni labu genyadi wabuga lubafu luru du agura baha liyabi afinye ni lun wasubu dironi. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahunye. Dari liabin Kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi wa labu ginye louni giron luru du. Lirahunye bongi sunhu guya luago hafinyo luago Kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu. Kei tau iseri dugu. Mebere senwa li lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun Abramu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun Abramu kei halagante.
1: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse lumbe naniego. Isani nirogiri le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun siguhau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin grigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liridu bay luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu lurudu le aguma diha bai ja ubowagu. Da le lagunfuli rumbai da, abalona ani bungyu lirou, le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei kuriyu, labu gen lirudu Moisesi. Liabi bai itara lun, la sagaru niwa labu gen ginye lurudu ligia. Lun le resi biru niwa bungyu, kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyu, abalona ni lani lirou sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
6: Bungi ubaba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirou hadibu bungi. Ainti lirou bubai bungi, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidia gili bungi hun, hadamu nyadun meha bungi ugu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungi, o kei subudi ladun la bungi, ida ya luba saa kajara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun? Efendu hamuti meha itaga veju, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagima nule na digi bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, la diga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuriba ni nu, kei hasubu diruni la diga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumi atidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luago lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rigu au. Kaso sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuago? Gayara ti hamuga anarinya gu luago ufulesei, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gueto, haga ni hadina funagie, luwe girigu nariyaguni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai lun hadisa da gudunu wawai. Lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu haritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibiti yeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa la bugyon lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinyagu bai lurudu. Larinha le luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le furama se lubai bungi lun abramu. Aniha larinha gubai sun le, biyama urinya hagia, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubule sinai, lige agarube lida flasule giribe Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahin ti Jerusalem le sieluna, mama idamu ni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
5: Gunta goba wuri marau hui tuto marau la. Wagu abala ugunda ni buge ele bidye bayagari dunibu. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao siku tau wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku. Huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo. Itara kei meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaragu agura houni. Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
5: Bogabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diwa Cristo, lun libre ba diwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamu ni me. Agamba humana, au Pablo aniaga tina hun, luagu ahan la icha agua hungua, labugion echu ni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba Cristo lun ni kata hun. Naniaga yali lun furumi eguarga uguri, le eresi birubali nsei ni luagu ugubu, luagu lumti la lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfli runi lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue ilarei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Malati veresi biru nisei ni luagu ugubu, lumu meresi biru wamani. le busen wa bay lunga finye wa ma lwago Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wa wagu bay lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubay hun adigubalin lira. Mabule ida humen lwago resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina lwago wabureme lwago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bay bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ayin hamuga apurichi hati na lwago lunti la heresi biruni grigi ya seini lwago hagubu kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini lwago ugubu. Mariba ati hamuga labri hadimure lwago tilonwe Kristu lwago guru wa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon lwago lunti la heresi biruni seini lwago ugubu. Gunda ati na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humayirigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragyan lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida agumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda guwa huma guwa. Hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligi lasi nyarumbay hadig ni kate le habuse iruba yebe hadig. Gama lumu, ahin sifiri lubay adun de habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubay ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatien hamagwa mamari idunga, ada guatien burikate ibijeti, mabusi garitien lau hasalufuri, kudu guatien honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo, luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fane nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri lelichugu bay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igaburi le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigiru lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigi mugo waganagua.
1: Galatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugu bay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insinye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunfulirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, luago weiri gula ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarira go lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua luago le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu, lunti la fariha ni sun luwujeri kate buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digi ti bula lau bungiu, le labuna go bay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba grigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lu. Ahen abu nagwa aba grigia kate le la juma sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti la bucha dun wawagwa diga ikate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chiliru dan lu weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, Ontima waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwaina muletera le aube na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nulun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadegi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lumaiba honi wa hama luwaigi ya hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu. Madegu hamuti sule larinya gubai lurudu, buseiri gitinya lung huguya la iresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lung hibigini seini legia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, Nun ani hilanyo ninya ginya lu kate le lana ubo. Mebegiti ahen ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lu lubaru wagon mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nun. Ladega anihen buri luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itarala.
3: Ligara da Paulu, hon Efesuna, kapitulu aba.
0: Au Pabulu, leilani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungyu. Naburigenyo garda to hun, Uguya ha lani gubanya bungyo ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lu bungyo luguchi wabureme Jesu Kristu. Lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladiga ni bungyo ubou anua dira lumuti wa lun Lani gubadiwa la laule lumbo iladigini Kristu wa wagu. Lung sandu badiwa la ligibugi. Uwa ligieme daseiti wa wagu. Dire ilumuti wa lumage binaru laulinsi habu. Lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungyu. Luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidage lirahu lehinsi abai lung. Ligia afaye habai wa wagu laulita. Ferudna le wafigun segun luweini lareini. Le larufu dubai bungi uon lau lichugun sun luweyeri subudi luma gun farando uon. Subudi gda lali laranseha le meha aramundu nyubai uon. Uwarita guni la le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai la sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sieluwe keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungi u luma ge binare lung. Veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le lidan yin lugunda bungyu le adigumbali sun kate kei labuse iruni. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lago Kristu furumie. Lunti wichugun uweriguni lu bungyu. Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareni. Ugano le anigubali asalba uni hun. Aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibe. Sifiri sandu ligia. Achoru rubalin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichuguni bungyu won dame la salbaruni wa sun suina gubai wagia le lani gubai lun linyuruni wa liri luago luweirigu. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabureme Jesusu. Lumo luago insi habuni le huago bai hon sun ha lani gubai bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huago dan le naritagon huagon lida nafuri idolu. Amuri atina luma lubungi te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairi guti, lun lichugun subudi inyuginyati hun lun gun faranda humani le la subudira gdubai hun. lungi hasubu diruni tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lung larugon gadagadini hisamina lung hasubu diruni kala emenigini le idombai laguarun bungyu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lechugu bai bungyu hon lanigu hasandu banya. Amuri atina ginya luma lung lasubu diragadini kun ida linya la luweiri lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bai bungyo la usarago ere dan le la saragudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura guduni luegien lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sungu madi, ubafu, ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridu. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. La dega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meja lida aburibani luma figo, le ida bai haganaba. La dega falaha muti meja lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garabaliriku. Le nadagime bai hadangi ha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye be labri halanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma vinsinya lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagu lareini bungyu, saragada lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigubali lira lun larufudni luweiri wisye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga lagu lareini bungyu wa salbara, lagu wa finya lagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigubali, bungyu edewe habalin wa salbaru won. Mama lagu kate li hamuga ladiga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu lunga digu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti lagu amuda, huguya le maa wa ikuriyu, grigia maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bongyu hama lanigo luma framase le labu ginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ahin tigweto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le dise bai lui bongyu gweto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderu ni, ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba banya la lida. Itara linya ladiga ni aranderu ni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adiga inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu tiarandaru ni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayarati wa jarafa du lun bungyu lidage Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei haa mama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu gunyadun ebu le hichu gubai apostolugu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Legenda muri haba y huma, au lea de ruba y luay dien luadig mari Cristo. Lun hosera gunhungua kei lun ti la hadigni ha un banya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Una bugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Hocha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubay. Aba regin ugubu, aba regu sifiri, itara kei aba.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Profeta Guhama, hibir lu holding apuriche ugano, buitilan asalbaroni. Hibir lu fadiri hama lumalum maestro Guhama. Itara linya laranseru linya lanigul nu gayara bella, eseri biduni buidu lumalum edere budagduni lugubu Cristo. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafine. Luma lida li subudin wa Jesu Cristo lirabungu. Itara luba grigi wama, waina muhanya lida waibugu luma Cristo. Ladega wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Cristo. Mitara hadi wame ke irahunye, lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligarabalin furumye gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon umale marichabe. Lubarage lida wadimwe habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Cristo le ichigdinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Cristo uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Cristo. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugun luma Cristo awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma gebungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi gari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari iwijei la ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurenda iru lumage Cristo. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Cristo. La ulida huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan vai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu waibungu kei ligabri guanariga. Lida iricho le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigon huma, malida laweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lum mafia. Lemeka kiverubai hebe liveruha, luadigi marida la arumani, lun la griya gun lungua, lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti, le idera gutinya ha hibiri lida hafinya, abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun, hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Cristo.
2: Efesios capítulo 5.
1: Il dirangani hubai bungyu ha hisnya tinyalun, haucha huma haje hani. Hinsia gua huma huni bagua itara kei winsia dun lun Cristo abaledere gira gu lungu wa wagu keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti likeme lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mo lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri iwijei le ni igadu. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, Jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate iwijeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida laruweha Cristo luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundu ladiga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga.

0: italalina lubaiti abagari dahuma kaisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga grigia hagia areidatinya suruti habagari hisinyati inarani hon haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme madan la uburi kate malati lehadigu bai ha lani gubanya lubuliga sagari guhume lidon la rugonga ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigu bai aramu da guarigu Gamalumu ari huwati sun kate idanle la funa guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
1: Adagu duwa ba mbuye lea rungu bai. Saraba kata giginani. Aba me larugonga dagu din kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau. Jusu humeiki dani lida kate ibuiti lugundu uriba alidani. Mabidi oniga dalla hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai wabureme. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hahumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu uguchili sun wada luagu sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu dni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisia ta lumari ugiri lu kei luweni visia nu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lu lanua diru nu lu bungi. Lu laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna lu maginye lau lereru. Lu larufu dunu ligibugine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lu sandutan ani uwaragwa tuguyame. Itara linya lunti la tinsinya du lumari wugiri lun kei linsinya lugu buguanari gulun. Le hisinya buti tun lumari hisinya guati lungu. Uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguanari gul. Hougu da rigi lumuti gauni gilei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta. Ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
1: Ligia ligi uwa ilo wugiri lugu chituma lugu chundu la mari yedi tuma lumari.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6
0: Isanigo Lelun behadigu ni keisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubirigu. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfulihuni.
1: Inebe la buku chituma buku chungun. Lugwiku la tabun ani wejife ligia mebibagari ya wogo.
0: Huguya agubirigu. Magani dagida humanya hisanigu. Agiri ya harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe irigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu. Adigei na lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure me hadige, mama hon grigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go humal lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubai. Ani aba la lau la nigni ya bungi sun gerigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lida nyua ba lomo wabude me lau luba fule mebe habai. Dauhu mu sun daugu to lichu gubo bungi hon sun lani gulun dereg dagu huma lue leye dagu nu mafi. Lugundu mama hama girigi ha lau tinya ugirigu luma abun wagin dagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagin dagua. Luma hama gumadi lurudugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lan na asudarhani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lidan me veju le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli te le girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyo lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gusudara. Aran senyo huma sunwa da lung hapuricha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laran senyo sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate barihu mai hafinye kei largudani sudara li dandina le gibugi. Lung harara munu sun gimara durungu atuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mai hemenigi dun lagu hasalbaru kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giruni lichugu. Barihu mai me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lu bungyu lun lideragu nu. Afurida huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri. Aga guduanyu huma gagura su huma. Afurida huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afurida huma ginye nuagu lun lichugubungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungi ulun na puricha ni uganu le uweginye bai na dagiru wa gweto. Afuri da huma lun na puricha ni uganu le lau manufudai keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wapureme. Ligie ba itiga uganu hun nuagu luma luagu le na digu bai. Ligie nauna habali hun lun laninya guni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabude me Jesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hun waduga nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsiye bubanya lun wabude me Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi raguaditi. Itara la.
3: Ligara da Paulu, hon Filipuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, luma Timoteo, e servido tinha wagia lu Jesus Cristo, wabura nyogara da tohun, kuguya iduha nyuha Filipo banya, luma ginha honsun, alidiha tinha hama tabutigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te, sunga da na yumura gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguagu de uganu le lana na salbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungi ulale agume serubai adige lubuidu luwadigi marihida, lasigira mee bala adige darime weyu le liyabi gile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladega gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huago luntima la weiri du insinye habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu ihali lun lideha lida la purichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun ha hibiri luago na doirinya la luegine neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na doirinya la luegine na purichi ani uganu luago Kristu, ragikanya nigi lun hapurichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. lautima afini luago Kristu. Inarni luago nyahi la dimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi hagia luago nisi ya buni hapulichi ya. Lugundu subudi hamani luago rulad na la bungiu lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri mama lau hanarin hapulichi ya. Lung harihini wa wairi guha digai. Luma lung hichugun idiheri nung gueto lida na dairu. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefuru nibe ila sun kate ile nung. Sereme iluha yumura gulubungi unuagu luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lung madigun na ni kata lung hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara rig lamuga na dimuri ha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suada. Viwanyu aujebe hilanyu aujebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi runi ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulese inabure me Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi ya linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obo. Lida aba obo buseti na hamuga nowe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luagu neredera meme balab huma lu nidera gunu lu hasigiru hubaru agon. Lugini hagunda aruntima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe luagamba riguna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani luma ge bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu gayarati mama rigulun hafinyeru luago. Gayarati ginye hasufiri un lue ginye. Huguya numa lida nyadio aba meme afago ni. Arika kumali meha idalinya la nafago. Gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti ruja le luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu. Ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu. Ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana. Lau hakano lida uwarani luma insi ya habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga huma ni kata hougu wa rugu lunga nuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni ani buidu laha nuguni amu grigi ya huwai guwana rugu. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha. Alo huma iginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi rahu la ligia. Malugunti largu ni lirincha kai bungi. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba ladigun kai ubueni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. Aba luna budagwagu dun tima lungwa. Ani ladiga lagambadi. Aba longwe lau guruwa. Lausun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungi linyu agai uweirigu ni lung. Luma iri le weiri gutimaba ilida ge sungu bai. Lundame la hagambu ni sunha sielu banya. Hamua rugu banya. Hama halabu ginye banya mua liri Jesusu. Lung hakudura gu lung. Gufese tuguya me sun inyanye. Luagu Jesu Kristu la wabude me bai. Lung luweiri gu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duhe nyu hisinya tinya nu. Itara ke agamba humani na sunwa da. Dan le meka humanya dina la. Agamba tima humana gweto. Dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumai nebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi ichugubali lu.

0: Isubudi ha bubai lu la dugu buiti eni ma dugu lumuti la dugu nyafigo.
1: Ligara da Pabulu, lu Filimon.
2: Au Pabulu, le na dugu nyabai luegi na purji han luago Jesu Cristo. Na buri han yungara da to, uara luma Timoteo, le waduhe luegi en Cristo, bun. Filemon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hon tu ginye tila na ligilisi ha, onda ragubanya bubinye, kei si tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Cristo. Tenki numuti bungi suwanda lida le narita kon buagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri atina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luago Cristo, la diga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma ge Jesu Cristo buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digidago le nida bay luago binsi inhabu, lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luago Cristo, bidangye. Lausun garicha na lida Cristo, lunaniye guni le lumba iba digni bun, Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya bun ni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawa nyu bay luwege na purichi ya luago Jesu Cristo. Amuri atina buma lun badigin abaflese inu lun onesimo. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Cristo ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihali bay, aba meha idamuni mouniti onesimo bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nun. Nona hanyen bun larigon, resibi bay lubayti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubay. Gunda atina hamuga lun leredenu numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenyagua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelani nasalbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigu nikata magunda aga buguya lau. Luma mala lau ti afosu runi flese ile badigba inu lau hamuga bigiru ni numa. Lun lau ti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru ubei onesimu buei luagu atirida. Lun buma bai la gueto lun sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu lun ti hinsinye ti ma la bun. Mamarigu keisi grigia keisi gini aba iduhai lida Cristo. Ain lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ain adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birig hanyi murusun kate le lau nukabu luma niletira. Na faye rubai bun, lau sun gajara lak hamuga narita guagudu nibu lagu duwe igua bab ginye bun guanu. Aha, niduhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduha ilida Cristo. Na biru haya bon lugundu choru na luagu bagambadi. Ani subudi ti nu luagu badiga bala sigur laule uagu bai namuri abuma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu agura batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha rubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun. Leno ba furisun rugu luege la purichi ha luago Jesu Cristo. Mabu igalinya ginye Marco subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Cristo, itarala.
1: Kata ileburi larufu dubo ibungiu, Luhuan, capítulo aba. Aniha bri kata ile larufu dwa ibongi ilu Jesu Kristu, lu la subu dirigadu ni hon lanigu kata ile buri lumba ila susire du madise, subu diga dalali Jesu Kristu kata ile lu huan, le lu bui, la ulouna hani lani angeli lumu, lu larufu du ni lu, ariega lali huan inarini, la usun le larihu bui, ani gefeti luago lugano te bungi yu, le meme la choru rubai Jesu Kristu, flese iwatinya ha alihati, ama ha agambuti laliho uganu le, le eresi biru bai luma ge bungiu, adiga hage gasu lau kate le, buru wanyu bai ya, la diga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au huan, na burhan yon tila na sede ligi listo asia mo. resibi ma reini luma danangi le luma ge bungi le viwa bai luma ge lubara ge lagum serunda viwa ligi ge to ani le luba ilia bi luma ge hama ge sed zifiri gu ha ligi ge baya lala na laru hi luma luma ge Jesu Kristu ge fe di le gunfuli bai le frumi bai asar utilida ge oweni ani gabafu ligi ya hawagu uruwe gu ha ubowa gu bai hise tu walu Kristu ani chibala adua lida ge wafigo laulita Adiga ladua uruwe gume luma fadri gume luwe seri yudulun lubungite. Le meme lugu chibai. Ruwa lau weiri guni luma ubafu ulun lusunda itarala. Anite Kristu duwe ririgu. Harigu bai sungirigi. Ibini gine haafa rubali. Hayahu ba sungirigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bai luma omega. Laguma sehaluma laumu chagule sungkate. Tinia la ina ubungi ule suntika bafu. Le mima bai luma ge lupare ge laguma sarunda. Mima ligi ngueto ani le nube liabi.
3: Au Juan, hidu heluegi Jesu Kristu, kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu legiribi Patmos, luegi napuri cheni lenenu bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba aveyu dimasu, aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kei tumala li fidu. Lani gomala li ligia nu.
4: Aburha bai sun le barihu bai. Aba me bonga hanu kara da togu ya hong tila na sedu li vili si tolobo bong asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
3: Aba nagara ragulu nanihi kala dimuri habai nu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagu nugudi. Numaba beli tigolu yarafalu lanigu wogu. Haruti lidibiri kei liyo mudu, kei nieve. Itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha wogu wali. Le dawa li lido regi. Reinti lumala li kei li rein leibugu duno weiriti. Nyeye no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeye waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amir heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali, aba nabun halubadu lugudi, kamahi lade. Gama lumu, aba laguru na lau luhabu le lonwere, aba lariye guno.
4: Manuhu te dagu waba, au furumi eti bai, au abumu honi. Ani le wima bai, ilatu na meha, gama lumu guenton wima atna lusun da. Ani iligeli owe ni numa, luma ligeli fulaso le nyeha bai hilagwanyo. Aburha bai lupai ti le barihu bai, Le gueto bai lumele lumbe la suserodo. Ani hal, hanichi ube sedu warugu maha parihu manyali danu obule nowene. Luma sedu lebu sanu delu gol. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilis angeli. Sedu ti lebu sanu delu, avia sedu ligilis.
5: Primera Timoteo, capítulo 5.
2: Madein haba alun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimure haba alun kamaha muga lun buguti. Au sera banya me nibune inginya keisi bamulenu. Au sera banya me weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Au sera banya me urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidu aritaguni. Idera kwa banya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarangu nyutubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lung ti hafunende irun irahun hagia lung heten irun furumie lung lekemege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le hadua irubai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile, gunda atiginye bungyu lau, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni gin luagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lung kate iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kate ile hong, madein hong lamu ga hong luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigur lau ama grigia le mafinyeti. Lung laburi duni watiri uri to hilali baitumari, Tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye aba argugi lila meka tumari. Lung titasubu diruni wa luagu buiti leta digubai kei buri hamuga ahin meha agriha tubalinya tirahun buidu, ahin buidu lubai tauseru hamaha aciliru banya tubinya, ahin seribi tubalinya iduhun lege Kristu manangu gatungua, ahin idera wago tubalinya ha asufri rubanya, o ahin adiga tubai furumia guarug amu katei buitu. Ahin tiburinya nibunenginya ha hilanya banya hamarigu, maburi dabai hiji tida garada, lugundu laciliru badan lunya habuseirung hamari, Aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamareidu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungiu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hei hayuma lidon sun katei adimure hakatei lemon lumuti. Ligiem nabuse inumbe luk hamari idun ya urinya nibure iginya banya Ha hilanya umarigu, lu garangani hama, lu honigiru nuhaba, lu michugun hama lugaru honka mafinye banya, lu hadimori ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama libungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lu tilidara guninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi guninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harelererun bungiu.
6: Mijiga huma abusari logo ni yuma bulu baga sudan lelu watu maridu lita lefere honu wa lila nada.
2: Alinya gatu ginye.
6: Garicha tinadagi meiti lulibihi ni lafaye iruaha.
2: Madiga bagasu lwago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe lwago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti badenha hon hagibu ge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungiu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lung tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, Dise ba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
5: San Juan, capítulo 11.
3: Nyeye apa uguri sanditi giri di Lázaro. Lila na fulasu le giri bei Betania. Le tagaira Maria tuma Marta to tibugai. Maria tuguya to litu Lázaro le sandibe. Tuguya to eser buimbi en luago un lugu di Jesús. Aba tamabi dagudani lautidibu. Aba di honaha bia itunuha aniega lu Jesusu.
7: Jesusu, sandi en tiabu mada.
3: Da lagambo bali Jesus katele abalaniego
8: Mama bai oweni lebe hasandile Lunti bai larihino aloeri gubungio Lumbaginya lun larihino aloeri gulira ubungio lidagi
3: Lausun weri lahisien Marta, Maria, Luma Lázaro lun Jesusu Dale larinya wagumba ilun luagu Sandi elan Lázaro Rey de igili biyaweyo lida flasu lenye ilube Larigien abalaniya guhon lani disipulugu
8: Keimu Yahude
3: Abati harinya gulung,
9: maestro. Malik li luma gi halu gumhuri u hachamur gu dibu wagu nyeng. Usenya dibu bidi nyeng.
3: Aba larinya gu Jesus hong.
8: Madu sinyi aura lida aba weyu. Ahin lupeite ebu ka aba gurigi o weyu ago. Machugera gube. Ladiga larih ubi la larugonga le yabi ubogo. Ahin ebu ka ariabu la chugera guba. Ladiga luburiga.
3: Larinya aba larinya gu Jesus hong.
8: Arumu ga wamada Lázaro. Nebuka agagu dahi.
3: Abati harinya gu disipulu gu nu.
2: Maestro, ain arumu ga lubai larei da guare gulinya.
3: Minilati Jesusu laulira lagu hilala Lázaro. harita guti disipulu gu luagula furume guar arumgu ni ladimure abad laniya gu Jesus hon furago
10: ila Lázaro anigundat na lau uananyei latra buitu mati itara hon afinya humamuga kaimon warihei
3: abad laniya gu Tomasi leo bihaniya gamado hon hibiri disipulu gu
11: kaimon ginye ila wamamuga uara luma
3: tale la chilir bai Jesusu Gadre lewe ilumage labunu Lasar. Nidise Betania lwe Jerusalem kei bia kilometru dimi. Sarago hayati hadage huri yunyudu tia Jerusalem gie bisi don Marta tuma Maria lun hamali haninyo luago lome hamule. Da tagabu bai Marta luago anite la Jesusu o chili reina aba tafri dun lubano. Ahu Maria aba tere de rumunat. Aba tania gu Marta lun Jesusu
12: Luha muka jaya ti puti mau ya ti hamuga namule ani subuh itu no lo beli coba ilah bungi sulle pemuria halu mabu
3: lari yang Yesus itu
10: lagu yuku bapa mule
3: lari yang Marta lo
12: aha subuh itu no lagu yuku bala lidah me hasar wilanya lidah me lagu muhwe
3: Abati larinya ko Jesus utu
10: au aug yugo nibe au ibagari le afinya tinuago ibini lowe la bagari dayab ani son levin agilbe ani afinya ligia nuago mawe be lon son da afinya bomuti san lira
3: tarinya galu
12: ah na bureme afinya na logo bugia la Cristo be le lira ubungio le me halu be le abi ubo wagun
3: lari tarinya ko ni Marta le Abati diogo Maria, abatariña agotuma.
13: Ani en maestro ya, lune ge bidilu.
3: Keita gama ni Maria kateile, abatasaru, abati di frese erije Jesus. Mebelu giliti Jesus uburugo, lida agili flasu le ñein lubei, tadari rei Marta. Ñein anugrigi amunada amaliho Maria. Dale harinji bei tasaru, abatafuri dun frese goin, abahoudi tariki.
14: Harita guyebe, Lagu teibu gala ayahoha, lagu umuahu.
3: Dati leta chini lube Maria le nyehi lube Jesusu. Aba tahu duragun ligibuki. Aba taniyago.
12: Nabureme. Muhamuga yanya tibu. Muhete hamuga namule.
3: Dale larihi be Jesusu tayahu Maria hamagrigia hanyibu betuma. Aba liru dagutida lani. Aba laniyago hon.
10: Alia sahabu nai.
3: Aba haniya gunu
13: higam bali hai
3: aba layahu Jesus aba ti haniya gu grigia
14: arika kuma nuwe ni me halisi elu
3: nyenye nu hada ge ariya gu tia
2: ani hale ariha gu dubali u gri le mari hindoi siati hamuga funa sa la digun lu mowe la Lasaru
3: aba etiru da gulani Jesus Aba layara fado lu umoha. Umoha ligia aba huyu luago dubu. Nyenye aba dubu lidame. Aba larinya gu Jesusu.
10: Gidahu mai dubu.
3: Aba tarinya gu Marta lu.
13: Moste hingi alila la duga gadri wei guele luma gelongi.
3: Aba larinya gu Jesusu tu.
10: Masa ania gatina bon luago ahabula afia nuago barihibe la luwein kubungiyo.
3: Aba ti hagidaru ni dubu. Aba larihin Jesus cielo, aba laniego.
10: Nugu chin, ten ki numutu bu lagu bagambu nina. Subudi numutu lagu agamba bani na sunwa da. Naniego yin lira hawagu gurige hajabanya. Lunha finyano lagu bugia la auna habalini.
3: Larihin laniego nikata ile, aba laguwa rego.
15: Lázaro, furiba nyengi.
3: Aba lafuridun hilali, lauluha buluma lugudi giragu tau gamisa. Grego ligibu tawaba gafamel. Aba lariego Jesus hon.
15: Farara humei. Igre humei lun lidi.
3: Lau la susere dun lira. Sarago hata ge grigi ha. Nyudu bai ariha un Maria. Ariha hamai le la digu bai Jesusu. Aba hafinya nu lagu. Nyenye nu hata ge. Aba haudi hamo fariseu. Aba habagda guni le la digu bai Jesusu hon. Aba tehebi fariseu gu. Hama habu tiku fadiri gu. Aba honda nu hama. Hinyo agai agumadi hatinya abahaniya
16: haba sa wadiga la dagu yete wugri le saragu milagro ahi te wigra itera afiero bate sungri ge lo agwa aba meti habi gumadi mate roma na aba me hagumu cha gwa gudu wa templo lo sungwarasa
3: nyen ya ba hadage giri te gaifasi lige habuti be fadri gulida irumu lige aba lani ngo ho
16: ibide ti nikata ho mari hi humo lagu buitu tumala won lulonwe aba de gugri hawagu hibiri mama lula gani cha wagu sungwarasa
3: Mama laula ni gaifa silungwa la niye gailira. La duga kai ligia la fadiri le inyu tima belida irumu ligia. Aba la niye kukuduni bongi ulo. Lwagu lowe bala Jesusu hawagu huriyo. Ani mama rik hawagu huriyo. Luginye londoro niye sun lirangi bongi uha disa gobaya hawari wago. Lumage tiwe ligia aba hagume seru hagume dihatinya aransi ya lung hafaru ni Jesusu hilago bai. Ligi aba lubai maibu guhali la Jesusu furaha guhada huriu. Aba lafri du hudege aba lidi lidu aba fulasu giri di efurain. Jarafa lu fulasu magaira wati. Aba ledete runyei hama lani disipuliku. Jarafa liti hafedu huriu le giri bai lueyu resefuru ni. Sara guhaya grigi anyedu Jerusalem. Lu hadugu ni igaburi le lani na haruma du lubarage fedu ligi. Halu wahanyei ti Jesusu. Dati le tempulu rugu yanula. Aba halik daha hamagwa.
17: Kaharinya gubay. Liya bibali da fedu o dimiya bibay.
3: Ruhe ti fariseo gu hama habuti gufadiri gu dimurey. Lule la subudiruti halia in la Jesusu. Lula laniya guni. Bariha mamu gay adagra.
5: Filipenses, capítulo 2.
2: Ayin ti ruha lilubay Cristo bafu hun lu hichu gung gurasu. Ayin idara go lubalun. Linsin habulun hichugun dugda go hon amu. Ahin gafana hubay sungubay lida abameme sifiri. Ahin inike lubay gudeme butida hanigi. Gunda gwagda humana. Lau hakano lida uwarani luma insin habuni humawagwa. Ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme samino. Madiga humani kata hougwa rugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni. Ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanarugu. Mama rigila kate le buidu bai hun haluha. Alo humay ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi irahu la ligia. Malugun ti laragud ni lirincha kai bungi. Lubarege lira aba ligi ni le lani bai. Aba ladigun kai ubueni lau lagura hun kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. Aba luna budagwagu dun tima lungwa. Ani la diga lagamba di aba lonwe lau guruwa lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa lige lichu gumbali bungyu linyu age uwerigu ni lun luma iri le uwerigu timamba ilida age sungubay lun dame la hagambu ni sun hasielu banya hamua rugu banya hama halabu ginye banya mua liri Jesusu lun kakuduragun lun gufese tuguya me sun inyanye lagu Jesu Kristu la wabure mebay lun luwerigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tini duha nyo hisi nya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dina la, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalba runibai le tima timati. Bungi uchu gubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigini kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu ga duru huwago ni megeti. Liranga ni humaa muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Lau nasubu diruni lwagu mama la lwagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lula nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idebese ibuiti le hichugu bai lun bungyu lwagu hafinye. Gunda abadina uwara huma lwagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu nona habi Timoteo arihun madise. Luga yara bai la nagunda arun. Dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungubay hawogo rigani haritagwa mama lela buserube Kristu Jesus anti Timoteo subuditi ligabri hun luma ida linya la le servitu numa lida la pulici hun ugano lela na salvaruni ke siaba isani le idera guti luguchi agora batina lubaiti nonahani arihon lari gine me na subudiruni kabala suserdenu lausunga finya na luago aniha la lugunda baibungyo lunidi arihon nungua madise genegel muti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri epafroditu lari gon humon ke hasubudirun lige nauba bai lida luadig mari Kristu luma lida afa aguni lehona bai huguya guanargunu lun leteniru lun le nemegiru bai Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun la diga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudemeha bula bungi ulun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bay. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumba inonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabureme Jesu Kristu. Ani hisi hagiye mesunka itarabanya kei ligia hun sunwada. Kei chilulubai yarafa lulongwe la diga leseri bidun lun Kristu. Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun. Lun leseri bidun nun. Kata ile hasiye nubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
5: Hebreos capítulo 11.
11: Afinyani, achouru nile gumuti logu wabihi baila le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire la burikate lausun marihi wamani. La diga hafinye wagichago lagunda aruba ibuingi uhao. Lau afinye ni wasubudirei logo buingi ula adigu bali ubo laru gulereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kate ile meha arihu bai la digu. Lau lafinye aveli lichigaba adagara guduni buiti mati sigu lau le La dagara gadu bai kai lumbuingiu. Lige le resi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba le resi biru ni la dagara gadu. Lau sun lubai ti hilala aveli. Aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku. La nugu wa sielu mwenga. Ani madari wati lugubu lugundu buingiu anugu bali. Ani tarienhe lereru mbuingiu. Logu lubarake bai la meha la nugu enoku. Gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyente lagunda rubuingyo wao ahi mafinye wabai luago. Lugundu lun wayarafadu lubuingyo gasu wafinye luago anihe ila anilichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe na lelawisa rubali buingyo logo lataka rubala aba onwe bugura lau sumarihi gili lagura aba ladigu ni lelubaibu buingyo. Aba ladaragun aba onwe buguni Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba luba ile resi biruni buingyo kaisi aba wagiri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingyo lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai buingyo. Aba lafu idun lagaire gine ibidi uga lun haliyo mbai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia Lau sun terecha la nye, la diga la finye. Aba lagana utida ankiyapu, ligia meme ginye, la diga ba isaku, le lire uluma hakovu, le libari. La diga resibi hamuti la, furama ase meme ligia, luma gebuingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, la diga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule, derebu gubai, ebu. Uburu gule la diga bebuingyo. Lau ginye tafinye sara, lau sun meha waiya rutaan, Lun tagaradu, resibi tuere ilumage buingyo, lu tagaradu. Garadu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufli rubai la buingyo le framase lubai. Lausun lubai ti waya le la Abrahamu, lun garadu la. Nyubu iti lun gadiga wagumbu la sarago. Kei waruguma hasiye lubanya, kei ginye laguburi sagon le larubai beya le sinyabai labahudun. Hilagu ati ansungurige haa, Meresi birunga hama isun le frama selubai buingi hon. Gama lumo, ariha hamuti liyabu indisege, ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uo. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti logo halu hameme yala aba agaire lu hagaire me lu hamuga flasula le nyinge luboy hafuri da hagaire boy le halu haboy gayarati hamuga hagiri buduhari gonyehi aba buga agaire buy tumati habuse ruboy agaire le sieluboy ligie wo luboy ni buse gari la buingio lu habugi te boy la aba laranseru aba uburugo aba Dame hale laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru nilireule Isaku, hila gubailun la dagara gudu nilun, afinya memeti lua gubuingio. Rugu watiebe lungwa, luledere geruni, lireule abana guti. Lausun ania galilabuga, buingi ulun luago, saragu mayla la duga wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, logu gabafula buingio, lun la saragudu ni hilanya lidange uweni, Anita garo yebe la duguni buingi la ulichuguni isaku la rigo lu Abrahamu lubaregen yebe la faruni. La ulafinye isaku framase luboy abiniruni lu hakowu luma esawu. La ulafinye hakowu damehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo hose aba ladimure han luogu luerigu buingi. Ragunyu luogu ligiri lubadu. La ulafinye hose lubaregen boy lowe ariangati luogu hafri dubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, dale lagiri ya hobi, aba haramu duni logu iru wahati. Laduga harihi logu buidu meira ula, manufu detinya lua iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wugiri hali, mahati lula nugunua kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingio, lubaregen lagano buidu tida luba urua ito lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbu iliabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egipto. Lugundu, logo afaye ruahu le lumbu lichu ni buingio lun, lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logo buingio, aba ligiru ni Egipto, manufu deiga lua iliganyu urue. Redeiti, dereka dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbu ingi ule marihimbe. Laulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe luwe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Amuga kati nariak, logo bedanu lu naburha logo hedion. Barak, Sanson, Jefte, David, Samuel, luma hawaku profeta. La hafinye, ganyi inti aburi fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe hafara wagun hilaku bai tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itinya lugabafu banyi la uriburugu aba haganyi reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya saraga dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilaku watinya lida luweri ya sufuri uni mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara baila hagu yugun lidon haba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tau efein rede itinya eibu ganyahatigu darugu hau wagua larugu haura mudun luma haura gabara. Gudeme tinya meha nidiheri tinya meha auseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyahatigu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidula afinya nile hawagu boi. Ligibuke buingiu meresi birun hamuti le meha frama sewali boi. Laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati won. Lun lidaruguba la aba wama habuidula sun suina gubi.
2: San Lucas, capítulo 19.
3: Abati le beluru Jesusu uburugu heriko. Abalagumesiru asugara uburugu ginye. Yin aba wuguri, disi tigiri ti sakeu. Abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, ladiga nyuru ti lugub, anigibe tiye grige. Luti ganyana la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba. Abala wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, lenyinge lubai lasigira Jesusu. Dale lasigiri ubai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarihini gulu Sakeu.
4: Sakeu, lariba furesei, ladiga nuti nereda rububi yungunyei.
3: Abati larariru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Danti leharihini hibiri girige kate ile, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Abalararamu Sakeu, abalariengu lu Jesusu.
5: Nabureme, nichigalamida le nuwabwe hongu demetinye. Ani ahi iwiru hadna lubay loy somo grige lawa yera aguni. Na ugu yigidiba gadri wayasu sigur lau lu.
3: Lariega Jesusu lu.
6: Silihali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu buguye. Ligyan yabi bayu bo wagun awle waguri garuwerguti. Lunalu hanya luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
3: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei lariye gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga ayara fadaina lila lun Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie, abati lariye gu hon.
6: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibuati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, lulichi gunu waluru itemelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, abalona hahawagu disi hadange lumusuni. Abaledereagerun aba sensu lege begi tisarago lukala aba, abalarinye guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, abahona halarigi, lunharinye gulun le lubei lichi guni ubaru lun, luagu mabuserun hamani lunharuwa iteme, lausun lira ruwati uruwa ime. Abalagiri budun lagairun, dan le lachulu rubai, abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna lasubu diruni atrinye la laganye nukala aba. Abaliabi le furumiyate, abalarinye gun, nabureme, ganyinti na diisi weya suligibu agun bisensu. Larinye gauru wailun, buiti,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Puluga fin tiña, hasaru hilaña lidange uveni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahin busiye buingiu. Grigi ya haresibi hamali be larugo ga abaye weyasu, ha haucha hamali be lubafu buingiu, haresibi hamali be sifiri sandu, gefentia logo ugunda nile hasandiru be lau halihanu leleru buingiu. Luma lubafu ubo ule lumbe liabi. Ahanya abruha, here guboya hasakriha. Ladiga kaisi kubairi guhamunga hadara kunyeni ya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lu hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huu ya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honha na degi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati kula lu nikata. Labri haba labu linyara gu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra ha itara, niduhi yunu, hinsi ya tinyanu, afin ya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu kubay nadu buiti. Ani hibi hubay, sun abiniru ni le nyumbu ibay huwamu, logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu injiu, ani mabule idu lubay le adiga humali bay. Loma isi habuni le arufa da humali bay, lun lau hidra gunia hiduhi yunu, logo afin ya ni, kata le ahungwa lubay adiga. Busienti wa lu itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara abay la, hibihi ni le hagura bobe. Mabuse ruti wa lu hamagwa lidun. Busienra gutu wa lu haye hani hagaburi ha meha afinya banyan logu buingyo. Awanda hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biru ni le frama selubay buingyo hon. Da meha le frama selubay buingyo lu avraan logo labini rubay la, finyuti luago guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati luwa ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
2: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagu.
1: Agura bahati, Abrahamu la ugurasu, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, loga aba le wairi kutimati hawa yi hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate lau finyu uwa le amu kate ilu lakuti hon. Lige lubo iti, la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon. Rule la finyuru luago. Kayarati vemeni gidun luago binyan kata iligi. Ladiga sinya la leyen ha buingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbu ibanya lumbu ingi ulun hasalbaru. Gayarati harig dungurasu. Wagele afinya libay logo emenigini le rula libay won. Agda halumuti emenigini le wawani dereg dagu. Kaisi lagda hanu onguru guni ani emenigini ligia hinyugu wati jagurung meme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubay lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadiri hawawagu ligibuge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ichati lo narita guhuagu itara, lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lida la reini bungyu, dandu dan le furisun rugunyadi nalan, keisirig dan le nararamu ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lanna salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huagu la luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumragu lu bungyu huagu luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichu guniwa uweiri guni lu bungyu luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile suseriba inu, nyumbu ihali lun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na do irinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhanyu, la uharihin luagu na do irinya la lueginye na pulichi ani ugano luagu Kristu, Dragukanya nigi lunga purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inarni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi han luagu Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi hagia luagu nisi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichiha. Lung harihini wa weiri guhadugei. Luma lung hichugun idiheri, nun gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ile nun. Seremi luha yumra gulubungyu nuagu, Luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara rig lamuga na dimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suada. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulese inabudeme Kristu lau nasigiru abagarida. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbe obu. Lida aba obu buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma. Lu nidara gunun lu hasigirun hubaru agun. Lu gini hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lu hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lu uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe lu agambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu Deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haganinyu. Le aba bai seini lanina feridigo hon gama lumu lanina salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu gajarati mamarig lun hafinyaru luagu gajarati ginye hasufirin luegye. Huguya numa Lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Luma lida la ruma bibagari. Lubaragin na chilirin, rugo ba bungu wa lun balihanu lerenu bungu lun adamurini. Ichiga gurasu kong waduhanyu lida hafalaruni. Alidihanya darime na chilirin. Yusubai ubafu le lichugubai bungi ubun da meka le hichugun bali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure luma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guaba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guaba buari ogua luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahin badiga itara basal baruba. Salba hagie meginye ha agambu balibu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ya lidon fulasu le giri bay belen le ni lu bay laguru howa davidi ke le la diga wagulu bay davidi jose abali di belen lu laburu dun ora tuma maria to gadara du boluma lu hamari du ani dagay na yon dan le anyaha la ni belen abala chiliri dan lu tagura ha maria abatagaru du ni tigira manyi abatoburu guni tida lagay abatarono gudani ni lida fulasu le Hega gile ibinya nigu, la daga uwa tila ubaru hutida haba chulu dugutinya. Arabu bongu di loi belen, nyenu onigirutinya mudun, bowla ruga hou onigirinya halugani mudun. So dini abala saliragu aba lani wabure me bongi u angheli, sielu gien hon, abala rungo gadagudun, loerigu bongi uhau, aba hanufu de dagun, abala riengu angheli ligie hon.
2: Manufu de dagun. Ladega ni heogano buit na nugu hum. Lepo na basara bukunda ni hum su grigi. Luago agro hoa lila aba salba la gule hum unye. Ladega David, Kristu le hapureme. Kailisei ni le naria ngwe hum. Atari rubairaha ligi ya ubro kutida lage. Rom lida haika gila ibia ni.
1: Ida ora ligi ya, aba hasali ragu sarago angheli gu luruga bufurumia ti angheli. Aba hichugu uweri gu nilu bongiu hariaga. Danti le hagiri budubai angeli guhari gun cielo, abaharinya guhoni ri mudun hamagua.
3: Kemun beleng, ari hei katile susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi vo.
1: Abahodi freshe goina, abahadari runu maria luma hose, luma irahu, ronli da hega gle ibinyanigun. Dan le harihi bali irahu ligia, abaha bauda gunile ariya gubai hon lubugri. Suntiha agambu balia, weri tuhanigi lau le harinya gubai honiri mudun. Ahaiti maria, areida nyuntiali sunkate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigaina uweri guni lubungiu, luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai, ladiga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon.
4: Logo livido veio, abalerece biru ni sei ni toago loustaron, abalichu gun Jesus luago, iri memele liri dubai angeli tu Maria, lubarega tadaga inadun. Dan le lagufa lirubai lidani, harumadu lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladega larinha hanyane tida liliru dubungiu,
2: Sun ugiri irahu le, igira manu lanua diruba lua boreme.
1: Abalubai tihodi adagara gdei le wagubai larinya ga liliru dubongiu, biyan wagugwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyin meha aba ugiri Jerusalem giri tisemeon. Ugiri ligia, aba ugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubongiu, Ani agora balumuti liabi hesefuru Israelina, nyin sifiri sandu luma Simeon. Ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebongiu. Abala dunde hani sifiri sandu bugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufudun, abaloyo hani Simeon, abalichu guetenkiru ni lubongiu, Arinya gina ligia.
5: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bona habay hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruligeme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
1: Abata weri du lanigi Jose, tausung Maria, laulera linya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria toluguchu Jesusu.
5: Irahu le, lebu na baya sugera gunihon saragu Israelina. Lebu na bagini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba sein ile lumbai gibe hama mahatin heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa, le larita gubai kada abatida lanigi luagu Kristu.

0: ani itara luba sun kata ile bukai aba efento ashoru tutu wagu buwani.
1: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lirau penuli, hadagi la daga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedingi irumu tau luma tumari, aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafuri dutu templu ruginye, abatere deru nye eseribida lubongiu. Ari buve yogu, ayunara luma afuri idalu. Abati abi ana, lida meme ora ligia, abate tengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimure hina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gufliru lausun le larinya gubeliluru du bungiu, abata giri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira le giribe Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchi ina ligia lau lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei leha gaburili da fedu ligia, dan ti leha giribu du bai larigie lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita goyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug aba veyu eibuguni, dan le halu ha bali, hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari ha muti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilona bagule. Dan le harihi bali la guburigun, abata weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
2: Kame sabaduge kata inlewo unirag, lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idiheri.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
3: Kagi ya wogu halohan, ibidi ya tisahun, luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
1: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abala sigiru lau meme lagamba di ho, abati biritareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hamuga, hiru dagun. Grigia le digbalin lanari me vije le, lunti la bugun hagana guaginye, lausun uwa na, huma, lenin hubai, anahin huma lida sifiri, aniagusera gdana lilea digbalin figo le, kamahamuga nyenya dina huma. Gueto, le lumbe hadigni, lun hondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesus huma. Derege huma iugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagidi budun wabudeme Jesusu ubawagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gdalanu murusun lebini sun fuluwar to, idabon lichugua. Gidahume lubaiti binad lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lun tiwe feduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri le itara bai keifeng gagana tu binadu lebin. Aniaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habanyo. Mama meha nariya gunya hun lun hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahudura hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginya. Le nabusa erube nariya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aniya gutu lagu iduka ila luegin Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduka ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gdanya ha bogu dibanya, luei Kristu, mafu nagi agusera gda humutinya ha munadabanya, bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mabafu tilibia ma oweni hawago. Lubarege lira, lufadiri nigo ba yabungi luma Kristo. Aba meharuwe hiawara luma, luago milu irumu. Dame sugali milu irumu ligia, ligia me ligira wakudu mafia lidage la daurunio. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyedha ya ubafu burile gogo luma magogo. Aba me londara guni ya hanigo, luguribu, anijibe ba ya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti, aba hafridu suda raguhagia, lidage sungu bo. Aba hegeye da guni flasu lenye habai lumutu ni abungi luma uburu gule hisi ya bailo le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia dileye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanyei ari ya bubeyo gulo sun da. Aba tinarihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluwaku. Aba lagumu chakusielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwaya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hakusera wakudu hilaguanya. Lagu brikate ileme hadugubay. Segu leburu yubay tida buri liburu tukuy. Deregele muti ya barana suha wako bayalita. Deregele ayagie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gembanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugubay. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubay watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia. Ligia libia mabai oweni. Ha maburu duma ya iri tida liburu tolani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le se fruno y pagari o ti la quitaro.
2: Sun hagia aba hamanichun. Aba tir la ria gunia Jesusu, lau iganyu luma iruni, la diga tidere hanigi. Aba la ria gun lum wigiri ligi.
1: Tuleba i buhabu.
2: Aba la tuleruni, aba la rei dagu. Aba ti hafri dun fari sewugu, aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagupoi. Aba tilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galilean. Dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudeagie, Jerusalemie, Idumeagie, Lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia larinya guboy Jesusu hon, lani disipulugu, lun aran senyo hama aba uguni luba, lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubay larida guagudun, sun sanditinya aba haguragun hongu aluagu, lurungu haguruni lun larida guagudun. Danti hale lari harini hagawagu banya sifiri guguribatinya aba hahuduragun ligibugin aba haguaragun sifiri guhadagin harinya.
3: Lira upungi upuguya.
2: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye aba lamuderun Jesusu logu aba wubu nyin lubaye. Laguara hon ha umbanya labuser. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banya lan sun andan, luma lun launa haninya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harei da guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri du su wugurinya hagie. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao Juan le lamule, ha le ranhunyun sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, boaner hesi, minilan lira le ranhunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanseru hurio, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidung aba muna. Aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduhinyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu in lun yebe anuguni, laduga hariyengu grige logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalem gine, aba harinyangu.
4: Wuguri le, anihe Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
2: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayarafadun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba harinyangu.
1: Ida luba gayara la la saga runi mafia guanarigu, fulmi aguari garubi hanile afani raguti lun, hagainda guhama gua, laguni chakuba. Ani sinyabe igine hadunaru iduhenyo keisi duhenyo aha ya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia lagenda wame luma kwa sinyabe iladurano. Lagumu chakwagu le regube ilira. Uwa tiniaba lule beluru lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la liberu wani lilago. Ni naru hau. La ugayana la ferudna wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lwe digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudna wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
2: La rinya gubali Jesusu lira la diga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li idambay. La rigien aba tachilirun lugu chu Jesusu

0: Ula mule no le nye lubo Jesus. Aba here de rumbo gudi. Aba ho na gudi luago. Hati nyu banye ke yegu lao Jesus. Aba harinya gulu.
1: Anu hati abugu shuha uba mule no bo gudi. Halu hanya dibu.
0: Aba larinya gun on.
2: Kagi anu shubon hama na mule no.
0: Aba larinya gun. Awa gun ha nyu banye ke yegu lao. Aba larinya gun.
2: Anya ha nu gu shun hama na mule no. La diga furme wari ga hadigati lugunda bongiyo hagya namule no banya nitunu toma nugushu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: O Pablo, Arianga Tina Hun, Luago Ahan la Ichagua Hungua, Labugion Echuni, Lalan Naseini, Luago Ugubu, Meseri Bidumba y Cristo Lun Ni Kata Hun, Nania Gayali Lun Furumi Guarga Uguri, Le Eresi Birubali Nseini, Luago Ugubu, Luago Lun Tila Lagun Flirni Lurudu, Sun Suina Gobei, Uguya Le Harita Gobei, Luago Richagua Huma Lau, Hagun Flirni Lurudu, Igira Humali Cristo, Dice Dun Lui Lareini Bungio. Wagia, lau lubafu si firisandu luma wafinye, hemeni giti wa luago warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru niseini luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busei wabai luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufuduni afinye ni le wawagubai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le agua rubai hun adigbalin lira. Mabule ida humain luago resi gidalano murusun lebini sun fuluaru to anyonda wagubon lau. Hemeni gitina luago wabureme luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labai tubai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate nyin la. Niduhanyo ahi hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu. Kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu. Mariba ti hamuga labri ha dimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ayinti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresibiru ni seini luago ugubu. Gunda ti na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ayinti huguya niduhenyo agua ti bungyu hun lung libere badun la. Manega humairigu linyati libere ilun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lana ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida agumadi le lagunfli rasun lurdu.
2: Insi ya la agrige mila dibun kaisi visi ya guwa bungu.
1: Gonigi huma, ahu agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kata ile naniya gubay hun, Abagra de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligi lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adun de habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fane nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun kai naninya guni lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe habungiu. Ahinti igabri lelichugubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itera kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magriha wagia me gaganigo nigimugo waganaguwa.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Huey lau harufudaha le malabay. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, enisiadi vayan lumagin binari. Ua tiferudu nalani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafion gati. Aba ligiru niya adaruva lida luburi ganyen. Agura bahe lueiri lagusera guduninya. Ua tiginya ferudu nalani ya bungiu hameha wababanya. Aba lona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginyen le purichi ya vayhonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalvara. Si adi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha wugiri buiti. Leweribe lidikire luagu livie hagaburi girigia uribati lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru wugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihine iluma lagambu ni kate buriburiba tileha digi bai. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha dereka ko banya hongu wa lung, luei au chavaguni. Igira laya haburiba banya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu wa lusunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberese ni luagu le lubai bai bungi. Arufu da hatia magamba di tia haha gana goa banya, barugua tia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarigu hamanya. Ibini angeligu, tausungere ti mahama, gabafu haguya, michugu tia hadunu ubafu sieluna haguya ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatia ha, itarahaya keisi animalugu, Ua tigunfaran da hama, hagu rahon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarigu. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti igadua hama. Girige iye na uguwa ya haguya. Feridi nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bai laganyinu sensulu ladugine levuriba bai. Aba tiladeng haba burigu, maria gatitilung, luagu lifigong. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili lulau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadimaya luka asigirunen, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tia dimure buiduburi tile malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du leilanina buligo, furama setia liberi hon, eni ibini haguya guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalin. Asubudi hamalbe wabune me Jesu Kristu lewa salba regule, eni sefo hinya lidage iviye le lanina ubo le, ahanya aburika lido burikate le, lunya larigu duninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le surubai. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, Aba higiru ne gumadi sandu tile ichigu bai hon. Hawagu la guflira linaru dimure ile.
2: Hoya hamuti only hevereha.
1: Lumale ariña gu

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le voy a ver lo grigia le guía, lo malau le gallarati la gama de gudini la fine. Ni Cristo, mi chugunda ni luni wagua. Lo barrega lira, su serete le abiru hobe y tida le reno bungi lum.
2: Nugusi, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wagu.
1: Sun le arien wagu beti da le reno bungi, luma ge binario, lun la rufu da hon won la buru hoa. Briwa te meha di mure buru ligia, lun wanegu gurasu, luma digi da go lidangi. Gayara lamuga ve menigi dun tima luago bungi. Bungi le ichu gu bai gurasu, luma digi da go. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichu gu ba uweirigu ni lu bungi, le luguchi wabude me Jesu Kristu. Recipi gua huma lubaiti huni wagua kei ginye le recipi runiwa Kristu, lun linyu runiwa liri bungi. Le narinya gubai, luagu liabin bai la meha Kristu lun le seribi dun hon kuriyu, lun la gunfuli dun frama se le adigi gubai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungi lereru. Le ayu bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uweiri guni lu bungi luagu lugude mehabu, kei taniya guni lereru bungi.
2: Legia nichi bo lubai uweiri guni bumu hakana guanasha lego. Naremu baginye luagu uweiri.
1: Tariha negia lereru bungi.
2: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bungi.
1: Tariha negia.
2: Sun necha lego sun fulasu alawa humaye aburewe.
1: Lariha negia isa iya tida lereru bungi.
2: Lepi pa apa la pigu wabu hese le lube ilu la kumadirunia necha lego. Ani imeni kibaluwa.
1: Bungi, le ichu kumbali imeni gini won, bungi da laun lau ugunda ni luma darangi le lida hafinye luluwago. Lung bunyo huma lau imeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa luagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunago tita gara da to luagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigin en luago wadagimanu le rula alibay bungyu nun lau lareini. Lun eseri bidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bay huriyu. Eseri bidun le nadigubay na purichi ani uganu luma gienti bungyu lago wa salbara gule. Lun nadigubay nyala hama bay huriyu lun bungyu. Lun le resibi runinya keisi devesei le auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubayiti au keisi aba finyati lau Jesu Kristu. Gebu na tigunda na lida neseri bidun lu bungyu. Luago ligunye mburikate le ladigu bai Kristu guanarigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hamao bai huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luweina mburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Lun nanigni hamao bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la purichion uganu luago tia salbaruni lidangi Kristu. Luma gi Jerusalengi dari lobo agun iliria. Itara linya afa agwad na la lung na pulichia ni uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabuse irunti na nuwadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereru bungyu.
2: Ha magambu ya haji ya bayan luago hagamba luago ufuranda hagie me luago.
1: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, gwetoti kei gumuna li la nuwadigi mai luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidi esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagwa murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyesu. Ahin gweto, Naibuga Jerusalem, barini na kate hon waduhanyo luegen Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hama hama banya huriyu, Lun tigien tihidera guninya finya.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Wagiri budu wabio. Ahoti Maria, abatere de no bogu de Yahua, lubadru moho. Sun, anuhala Yahua, abatele mucho arihalido moho. Abatarihi bia angeligo, harutu hadarago. Nyu lenye lubaibuga, lugu buhesus. Aba lichigugye, aba lugudigye. Aba harie go angeligo hagetu.
2: Kawagu ba Yahua.
1: Tariye gahon.
3: Baruha manna burema. Bide tinu hale lahichi.
1: Kai tariye go itara, aba tadikiragu, aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide titu lagu ligiela. Aba tilariye go Jesus utu.
4: Kawagu ba Yahua. Kabalu habai.
1: Sunti tariye go lagu lela, oni girubali fuluri aga edimur habaitu. Aba tariye go lo.
3: Ahi banaga lubai. Ani yang kau ini hanya labi juga, baru nama gay.
1: Aba di lani aku Yesus itu.
4: Maria.
1: Aba tagara ragu, aba tanya aku lu lida heran uhuriyo.
5: Rabuni.
1: Mini lani ra maestur. Lani aku Yesus itu.
4: Magu raba nu aku. Lada kau mamu dehru giri na lenyeh lubai nu gusin. Baiba. Banyak kami hong nani disiplu guru lagu nai buka la lenyeh lubai nu gusin, legiye hu gusin, nubungi yete, legiye hubungi yete.
1: Aba titi Maria Magdalena, awisanya disiplu guru lagu ariya tali lah Yesus, ani ariya galani burikate le tu lu tariya guni hong. Wei me meligiya gunyo, ondra guhaya disiplu, geleng yuliati benhau lada ganufu dehawi huri, ligiye lebelu nu Yesus, aba laranamu hamida. Aba labusu no hon itara.
4: Nye la darangilo hita.
1: Larige la nye gunilira, aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagun darangu disiplu gulau harihini Jesus. Aba ilanye gu Jesus hon.
4: Nye la darangilo hita. Itra ke ilona nina nuguchi, itra liyagya nona hana.
1: Aba tilafu no hawagu, aba lanye gu hon.
4: Recibi humay sifiri santo. Ahinferut na huma hafigon amo. Ferud nawale, ahin uwa ferud na humani, rede hali uwa ga ferud nawala.
1: Tomasi, abahada ge dusu disipulugu leo bai haniya gamado. Uwa tihama dale liabi bai Jesus. Lari ge, abahaniya guha hibiri disipulugu lu.
6: Ariha wa maali wabude me Jesus.
1: Laniya ga Tomasi hon.
7: Ahin marihina lari gurabu luagu luhabu. Danime nifinga lidu huyu le lari gurabu. Danu hobulidon loba siambi na finyeru.
1: Widiwe yulari nye, ondra guhaya disipulu gutida aba amuna. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yulien la bena hau, aba lebelu no Jesus. Aba larana muhamida agua, aba labusu no hon itan.
4: Nye la darangilo hita.
1: Aba laria gulu Tomasi.
4: Dabi bifiga nyahon, ariha bayme nuhabu, dabi bayme buhabulidon noba. Masigra balauli logwa afinya ni, afinya ba.
1: Aba ti lania gu Tomasi.
7: Nabureme, nubungi yute.
1: Lania ga Jesus ulo.
4: Tomasi, afinya di buweto, dadiga ariha badi nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
1: Adiga yati Jesusu, amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nyeti daliburu to. Laburu du baiburi le, lu hafinya rulog Jesusu la Kristu be, lelira bungi yu. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafinyano.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Para double lidu umuh, abahebelu lidon umuh ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesus ni. Sunti anya halanyi, arita gohagei lafuna, ligie harihi bian wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogulau hagibu, unabu, buin lau anufudei, abaharinya guwugirinya hagi hon.
2: Kawangu halo helegiu habaihata helain, uwatiya sarali lida yoi. Rita gohuma logule me halaria ngihun dale kalile ngi me. Logule rube la susarizubu, ligie leo hiri garibu adibuti. Lut na ledere kerungu hama huduka figu ya. Aba me hata ngoni logu kuruwa. Aba me lasa rubita geowe ni logu yuri wawe.
1: Aba ti harito gulagu dimuri lelaniya gubai Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuhu. Aba habau da guni sun kata ili Jesusu duboi hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago. Ha maha hibiri uriya. Dan leharinya gubali berikata ili hong apostolugu, abah hanengi ni kei lilu lu au, mafinya tinya hong. Abah lafu di dufeduru, abah lidi ei bagwe na lagu umuhu. Dan lelarihi bai lurage rugu, gamisa rugaru nyi uwali ugubu. Abah lidi lubiun, lau tuweri anigi, lau kata ili larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya biang hada ge lani gu Jesusu, lidung abah liriru fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure hein hanya lagu sun kata ile Jesus Dubai, sunti adimure hein hama, abala yara fadu Jesus hon, abala gume seru eibuga uwara hama. Lau sun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesus la, abatila niya gu hon.
3: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, abalona bu abahada ge giriti kiliofasi, abala rinya gu.
4: Sun grige subu di hamuti le Jesus Dubai, Jerusalem lido briveyu le. Buguya gubairi gihada ge terincha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba tilaniya guhon.
3: Kagi Jesus era Dubai.
1: Harinya galun.
4: Luagu ti Jesus le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigibay luma luagu lereru ligibu ge bungyu. Luma hagibu ge sungrigi. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa muti yebe we meni giluagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwegen la susere du kate ile. Gama lumo, weri gida hamaru, hadage wurinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi abagdugo won luagu ariha hama anheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilaniya gu Jesusu hon.
3: Logo tige kufura nda huma. Luti ginya luba hafiya no lagu lemeha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia lunti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya leresi biruni luweiri gu.
1: Aba tilagume seru afuna wagada isungle tariya gu bi lerenu bungi gu luagu hon. Lagume sere tuma geburi li liburu Moisesi, tumonsun haliburu profetago. Dane hachili ruboi lidon flasu lenyihin banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun, lulerederun hama, harinya galun.
4: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Aba tilebeluru Jesusu, lulerederu hama, danti lenyuruha li hama, luagu dabula, aba ladugu nufen luhaburugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugun hon, lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni lagu Jesusu la. Gamalumun, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
4: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimurahe na lubay won umada. Arinya galei, tila lere rubungi won.
1: Aba timagura bahahanya la, aba harig duni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubay hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba hariyegu ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
5: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lidage owe ni lunya labagaridun. Ariha lali Simon.

0: Abati habag daguni biang wuguri hagu ya le susir Dubai hong umada. Luma lagu hasubu diru ni lagu hesusula dan le lagu baca gunu fe. Nyegi yang adimureha lagu berikat ile lige le cil lagu hesusu hagana gun abala busur hong ani nyegi na.
1: Darangi lau hong.
0: Abata buncu hanigi lau saragu anu fudai hari tagu lagu pantula hari hibai. Abala nyegu hesusu hong.
1: Kawau hanu de dago, kawau li lau wabi hafin ya tida hanigi. Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia, anati au.
0: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi lehawagubai, abalania gu hesusu hon.
1: Anihisa egini humaya.
0: Abahichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanugani, abalegini hagibugie, sun hagui. Larige aba lanie gu hon.
1: Le asusne rudu bay no, ligi ele mehe wagu bay nanie ga hon dame hale huma gidin. Lagu lagun fleruwa bala son le buru mo yubay nua gu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salum.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani le renu bongiu, aba lanie gu hon.
1: Buru mo yu linye lagu lunti la lomwe Kristo, aba lame lasaron lida ge owe ni lagu luru mawe yu lunja la bagaridon. Lunti lagi la purji hon lidan liri hon sungurigi ubogu, lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurji hani ligi ya uburugu gin Jerusalem. Uguya, ke fentun lagu burikate ile. Non ha bai sifiri sando, le frama se lubai nugu chi bungi hon. Itara linya lubaiti, rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubai.
0: Abatila nigini ya Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abiniranya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wasie lung. Larige hahu drogu lung, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugenu la, ichigo werigu ni lubungi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yagun huma fiu da o nasgiruni la sun lidani huya nye. Gayara beiti hidera gunina lidano weya sun leme nyehi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa eruti na chuligu erigina arihan. Busent na neredera gun fiu da huma ahen buse wabureme. Neredera baja uburgu efesu dari lueyuri pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesucristo ja. Lausun añahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha humalu gunda la haganagua, lugundu luadigi mariña luagu wabureme Jesucristo keisiao. Manega humai keimikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesucristo, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduanyu meme huma, deregu da gulida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye haboni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furuminye banya lobu wa guakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristo. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyo. Lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hicha agun hungwa hon. Luma hon sunha ide habanya. Nadagi meihagia. Gunda atina lau hayabi esu tefanasi. Foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinya tina luagu hanegu balaginye gurasu hamagye luagu hadimori ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila, tuma, purisika, hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha, jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma niletina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungyu, giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Añaje en guasara guhadange, viva aquí en chilulumo danle, hajibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun, lausun itana niña la kei aba le agura houti mama lida lidan. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungyu numa. Ani meredeti arei ni ligia masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagimen hadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimen bei. Bungyu le numa bei lau lareini. Ligia nadagimen bei ni tage. Mebene setina ka lantima nadagimen haanya banya, hagia la o au la. Aniha uganu le wapurichi abai luagu lasarun Kristu lidage oweni, ananiha ginya le uagu bei hafinya. Kaisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni, idali nyati anyaha lubai hitagye aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masarunti lubai ginya Kristu lidage oweni, ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapurichi habai luagu asalbaruni. Malati gin afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lung ni kata. Lida gidun hifigon. Ani ahen itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen luntide gulubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia ti bai asaruti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wagiri liabi oweni, ubo wagun, itara ginye, lidagen la aba wogiri liabi hasarun hilany. Itara kei hovegu sungu bai ladiga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagariya hama sungu bai larigen me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasarun kala aba lida lidani, furumye ti meha asaruti Kristu. Larigen damele lagiribudun Kristu bowagu ligie meha asarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi lagumu chagle sun kate, aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi uguchile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugodi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu, dan letariengu lere lubungi lagu rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungi labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gen lubafu Kristu. Aba me lerederu Kristu le liro bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu weu yarafa wa malung wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandiru bai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristu, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napurichi ya bai hon, kage nagaya rubai lau lira, ai hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari larigen oweni richati nya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
1: Meyedago huma, arinya waguwati.
2: Feri digida hamuti hagubwe humadago lubuidu ndabu.
1: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa.

0: ani itara li nyan li ambi ibe huan li don fula sumaga irawati. Apuri chi hahun grigia, lun hasakri han, lu ferudin walan hafigon. Badise iwa hagia mi. Abati ha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem, agambwe la puri chi han. Anti ha le hagufe seruni hafigon, abahe la badise runinya huan li dan duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan, lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
1: Aniti bayaba le gabafati mati nui. Darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagriga legidi. Au lau duna na badisaran. Ahi legia la badisaribadun lau sefrisandu.
0: Lidon bugati dan ligia aban lidi Jesusu Nazareti gine fula sule lidan bilimuha Galilea aban la badiseruni wan lidan duna le giri boi Jordan dan le lafri dun boi Jesusu duna rugugine aban la dara gun cielo aban larihi lareirun sifirisandu luagun kei hamuga aban unhu aba la gambu nua la ringu aba umala le sielugi
2: ugi nero le kisi bini le ambe ome bula nubunda
0: la rigi aba la nugu ni sifiri sandu esusu lidon fulasu magaira wat aba le rederun esusu biyami ve yunye hagana gwa anima lugu ganyuti aba ti loucha guni mafu ya nye la rigi aba hayabu yangeli gulun eservi duun lun Lari gien la deru nua huan, aban li din Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu, aban lariengu.
3: Siluha li dan, jarafa li larui ha bungiu, asakri ga huma, afinye huma luago uganu le lanina asalbaruni.
0: Logo aban weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna le giri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba an larinyagu hon.
3: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
0: Aba higirunu haseni furese furese. Aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu, luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramada hong haseni. Aba laguaru hong, aba higiruni haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu, lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus utidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu. Hon ladega larufu daha hon lau ubafu. Mama kei arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinyang.
4: Come sabe mestre wamo Jesus Nazareth bia de san luba gri chebuniwa subudi no muti katabula logo bugu ya la lire pungu le sandu bai
0: aba la denha Jesus ulun sifiri uri batiligia larinya galun
3: maniba furi balida agnya gri gi le
0: aba loe hajuduni sifiri uri bati ligia grigia ligia aba la afri du lida agen wagoina Sun hanyi mbonya aba tawari dun hanigi aba halug dagun hamago.
5: Kata isale? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
0: Aba lagambo honi walogo Jesusu lida sun.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Guago de niña bungio grigia, lao y gabri le, habuse rumbe, haluaha, haricharagun. Madinga jamai le, la buse rumbe. Lugundo Cristo lebe habai, lagun fliruni walelur de Moisesi. Ana diga tilun haricharagun sunha afinya banya luago. Luago haricharagun lao hagun fuliruni lurdu larinya hare Moises.
2: Grige ha agun fulizatinya lurdu sun sunna gubay habaga ndabar luago.
1: Luago ti haricharagun grige ya luago hafinya larinya hare.
2: Maria gaba tita panigi kapa amudya selu kaisi gubay ni baleri kitinya la Kristu selu.
1: Maria gaba ginye
2: kapa aradira lenye hi habay hilanya.
1: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itar. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti larinye gubai bungyu?
2: Yarafati ugano lani nasalbaru ni bung. Panihi biumul guluma tida banigi.
1: Dimude le ligia, ugano lani na finye nile wapurichi habai. Aha buarinye ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni basalbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi. Leresi birabu bungu kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basalbara. Tariha en lerero bungu.
2: Le finye rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
1: Aba habu huriyu hama hama haba in huriyu. Wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai. Ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungu.
2: Sunha aguaru tiliri wabune me basalbaru.
1: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru niña ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apurichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apurichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungyu.
2: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
1: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
2: Wabureme, kaa finiru wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
2: Agambu wali hamala lilida sun fulasu. Chiluha li herero li dun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba nariyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
2: Na meide gudibadun hatiga aba necha li ha mamanani. Na genga gudibadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
1: Arinya gatiginya Isaiasi.
2: Dariha matina ha malwa ha balina. Rufuta wako na nungu wa hong ha manu kathaba inu hawa.
1: Abe larinya gu hawagu Israelina.
2: Tulani muti nungu habu suwe yu hong grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kati buiti cielo, adiga nuguia me milagro lida mua, narufu du baguinha hita, watu gemeti, luma dueri lau gumulali uboa, laburi gaduba veio, lafuna du bahati ke hita, du barge la chiliru lueri wabure me, veio weiriti ani hanari meti, ani sume ha guar tu liri bungiu, ha salvaruba. Agamba humai lubeti le lube nania gunin, Huguya vugirinya Israelina, kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna, aba meha vugirle anua diruti, eni arufuda lumuti bungi luagu, gabafun la lau milagro luma buriseini lela digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da lela deregerua bihun, aba hafarunen hilagube, lau hederegerunen hon vugirinya gafigo utia, luhadara guni luagu gurua itra kei ligaburi aranse hani, Le larita ko bay bungi luma gie frumi etida. Aba la sefru ne bungi lida ge lubafu oweni. Agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinya hane uruwe David. Da le la dumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda nariki ni nabure me nuba nuba. La ubungi luwe gie lomere. Uwa bay egwa gudutida. Ligia tagunda rube nanigi. Eremu atuguya ni nyenye buin lau ugundani. La bagari du basun nuku bu lau emenikini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bu bubwe le sandu bay. Barufu du bay lemeri I bagari nu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun funangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha wagucha Davidi. Bunava ligia en gayara gili wariki ni lumua chilui luma uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama silali la bungi ulu. Lau afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe ime. Adumre hati lubeti Davidi lagu lasana Kristu lida ge oveni. Lagu ginye merete bula luani lida habara hilanya. Manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeiti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti volagu lira. Larige lanyura guduni bungi luegie lomere, lau sarago ueri guni. Aba le resi biruni sifiri sandu le frama se lubei von lumagie uguchili, aba ti lona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irube cielo. Arienga ti David guanargu. Larien hare bungiu luna bureme. Nyuruba luegie novere. Dari nichugunia baga niñu labugion bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua. Adiga lali labungiu luligia balava salbaragule. Ligia meginye mabureme.
2: Dahagambu bali katele. Aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hong Hebrew apostologu.
3: Wadu enyunu, kapasan waduk.
2: Aba lerinya gu fedru hong.
1: Asakri kakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu gibungi usifiri sandu hun. Ladiga frama sekali bungi lagulichi gubeilaginye sifiri sandu hun. Luma hong hadiga wagun, luma hong ha agana ubanya dise, luma hong sung ha laguara ubanya bungyu, lulani guhama.
2: Lowburi dimure le luma buri amu la dimure hefedru hong, aba larinya guhong.
1: Dire ikuma, hawe hagibiri grigi ya salufuri dinya ha.
2: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adiga ubanya gasu lolereru. Aba hayabi keibiri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregu hongwa lu hafure indeiruni le harufu dhabai apostolu guhong. Afare hei na hamai hamati. Ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure ya idun. Lu yanu tuweri anigi sungubai luagu burisein.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Elichu boy bung yu hon sialugi. Gurati nye ginye lida ge apa meme duna, la diga lida ge apa meme dubu hata. Le uare inabe hama lida hawiesu ani Kristu meme dubuligi. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamago dan ru bungyu hama. Ligieti howe gube lida fulaso mageida wati. Sun le sere dube hon, aba hempulu won, luma yuma hawama burikate uribati, keimea hadigani. Ligia mahudira guahuma luba ihon guariwa keimeha hadiga fiu hadage, keisi taniego ni lerenu bungyu.
2: Aba hayon igrige eiga luma ata. Lari die aba hagoese runga dahagwa marichara guni.
1: Molu muti wa horuha keimeha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigbe lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba beyu. Molu muti ginye walua ni lebe lugura sun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi, aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragunia hilagubay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburgu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won, wagie lehima bay lidan lagumuhon danle. Lelu bay ti haritago bay lagu deregda gwala leibugun luma bungyu, Gouni gila, abiru hadig linyen. Masufri rungi dun niaba ochaba guni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuliti bungyu, migiru bayi luhi bihin ochaba guni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira, dame liabi ochaba guni, larufu dubay gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubayti, niduha yuhisi ya tinyanu, anura ahuma luay lahudura guni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, Keisi hon grigia gun faranda tin. Samina huma hungua ahin buidu lubay le narian gubay hun lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubay wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu bwe lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi bwe lidage egi ni leburi adagara wa guduti lubungi logu latari.
1: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa. Marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi Hong Wariwa, Hong Mafia nu hadagara gida, mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funage luei. Inaru ni le arinyo wagubay, Gayara ti nadiga ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuju la lanagun. Gayara ti nadiga ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudaniwa lida kate le lan nasifi. Mon lumu ti waloha ni le buidube wongwa, lun ti waloha ni le buidube hong amu. Ho huma lina ge sun uwi le alugura hobe magi durugu. Malaga dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi, keitania gulereru bungyu.
2: Lugundo lani wabure memua lau sunle lidama.
1: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau kristu lunhidi eiga luma ani aba hudi. Hohume le ichuguti hun malagda hanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reha digda michi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimure hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya go grigia.
2: Tasa wago lunti lugoi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugoi nichu ya teni luni lugwingi ulogo le neji kwenye. Kaba gia wago hatino rehanuango loige neji ni le wago we nichi kasereme.
1: Ahon lubaiti yeiga owata.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba hafin rulo iyere guni, logo meigi banyala, matu hageme nikata dari hafaruni. Hoge yano biyan wen wugiri arita gutye kate ele. Aba ti hodi hamo habuti gufadiru gu luma hamo wugiri weri gutye hada huriyo. Aba harinya gun.
2: Vinyu hadua, lau inyere guni, logo meigi badiwala nikata dari wafaruni paulu hilagubi. Gweto ti, huguya, hama ha hibiri lurudugu inyu timatiya, Amuri huma luma gumada lu lanigni hum haruga. Hariyaga me lu luagu lu timala halig duni luagu durule ichigubai luagu habusera harini. Wagia arasa yuwaba lu wafaruni lubara gila chiliru.
1: Aba la chiliru katele labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti gusudara aba larinya gulu.
3: Baruba irahun le lumu gumada, anihi kata ilunti larinya gunilum.
1: Aba lanuguni habuti sudara, lumu gumada, aba larinya gunum.
4: Wapi adaruti paulu nu. Aba lamuri hanu ma luna nuguni irahun le bu nyahu. Anihi nege kata ilun larinya gunibu.
1: Aba larigu duni gumada luhubu irahun ligia. Aba lanuguni lumu habu guhama, aba larinya gunum.
5: Kaba buse rumbo ibarinya gunum.
1: Aba ti larinya gu irahe ligye lo.
6: Beluwa ya huriu, li don uwara ni luhamuri habuma, lubanigi ni pao luhagibu ginyon, lurudugu iyu timati, lunege haligi duni tima logu liduru. Mafinye rabahon, anyehe hao ginyen, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umat. Agura bahe luhafaru ni hilaguga. Finyuwa ya lao, inye raguni, ligibu ya bunju logu maiki bayalaan, Matu dari hafaru ni Pablo. Gue to arang senyuhanya hagura barigunye bona bagi.
1: Aba ti launahani gumada irahe ligia agoyo. Arinya gina ligia lun lu maria gula nika un lua gwa bagida gwa lali la kate ile lun. Aba laguaru gumada hon biyan hadage habuti gu sudara. Aba larinya gu hon lu haranseru biyan san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwar hama uruwa wen disi ha hawagutia gabayo, hama biyan sa ha tautia efen, lu houdi la dengri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lu lawairu pabulu, ruli gye dimure lu hachilira guduni pabulu lumo gumadi mate felisi lu magadie. Auna hati aba garada hama, larien heretida garada tuguya.
5: Luma gina tu Claudio Lisiasi lu gumadi mate felisi le weirigubi. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nona habibun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubu. Dale nasubu diruba ni logu roma na lan. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefruni. Keiti nabuse erunu nasubu diruni kala lidurun boi hon. Aba naniguni hagibu ginyon lurudugu huriyu inyu tumati. Lidurun hon logu tiburikate ile luaguti halurudu. Uwa tiriche lunu lafarun hilagubu. Ni ibini lunu ladan irun. Kela chilirun labu nagambu logo aharansi hiyan lan huri yu lun hafaru ni hilagu bai. Lige lebu bai naunaha ni buun frezi. Ariyan gadi naginye honha ichu kumaya liduru. Lubuma lan haransi re le hani bai luma.
1: Aba ti hanigu ni sudara pabulu ke lariyo wagunu wa hon. Ariyabu chile antipaturisi. Laruga lige hagiri budu sudara ha ebu bai. Sudara guti ha hawagu bai gabayo. Aba hasigiru ni haweye sulo pabulu. Dale hatiliru bai sasariya, aba he derege runu gara da lu gumadi mati. Derege hamai gien pabulu, aba lalihanu gumadi mati gara da, aba ti laligu da haa halia na la pabulu. Dante le la subu diubani, luago silisiya na la, aba larinya gulu.
2: Na gambo badibu, dame le hayabi haichigu maya bidunu.
1: Aba ti lichigu dimure, lu lichigunu wa pabulu, tido palasio tome he labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pungi ubafo. Amyo gwinder giti lebu na magamari dun hama wugunye. Anyahin iter gubanya no lumage hagar hong. Hibri adugu warigiti hong. Hibri reidi tiya magamani duga lo he deregere gong hong kwa sun suina gubay lo he servidu lo bungi. Lega bafu bay lo magamari dun la magamari dala.
2: Aba hanu guni wa iranhi yin lu hesusu lo lichigo ni lu hobu hawago. Luma lu la furi edu lo bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hong ha na ha balia. Aba laria gu hesusu hong.
1: Igre huma lung hayabi iranhinyo no. Mamahara huma. La dega ha haruma banya afinya ke iranhinyo. Agia lila na banya aruwe ya nile sielu boy.
2: Aba lichugu ni luha buhawagu iranhinyo hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure igili arihe hesusu. Aba laria gu lung.
3: Maestro Buit, kasa kata I biti lubay na dugani, luna bihini I bagari le magumu chaditi.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu baniga nu buiti, aba riginya buiti, bungi yo. Ahi busen bubay bibihini I bagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
2: Aba larinya gu nibure gili digie lun.
3: Kata iburi.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Mafara haba. Magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni haba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
2: Aba lariengu nibure gili ligie lun.
3: Gufuli numuti sunle lumage yirongina, kagi yamu namage irupay.
2: Aba lariengu Jesusu lun.
1: Ahi busen bubay buidu ba sunsuina gubay, alura bay sunle buma bay, aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihini irisini sielu. Aba meti biabi aba me bafalarunina.
2: Da lagambu bali wigri ligia katele, mahati, la diga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulugo.
1: Ninaru hau, lagu henegu lan lule beluru aba risi ti lido marui hanile sielu bay. Aringa yanomuti hon, lagu mene guti malan lastigri aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigla ulebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bay.
2: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba halgu dagun hamogo hariyaga.
4: Kati tigayara bila salbaro.
2: Aba lariyago niya Jesusu, aba lariyago hon.
1: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
2: Aba tilariyago Pedro lun.
5: Wabure me. Wagia, igira o mali sungle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba sami biha?
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luagu nala yagata sielu lun narue ha lau sun nuairikon. Hugia lea falaru balina ha nyuro baginya luagu dusu halau lun hagusara guduni ha dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba nyahaba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuwegien, resibi rubasa uwey asulawun, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya ha furumeti nyaba nyagweto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banyagweto, hagia bafurumie.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ya huma aba lao insin habuni, lungun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung dereg dago huma lidan le wagwe hafinyera. Gayara lamu ghasubu diruni laranse habungyu le meha aramu da wabe le luagu ti Kristu guanarega. Le ida bay aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya gwenye burikata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu gwenye, lu gayara lan hamuga harihinina anahin huma lida nani sifi. Anigunda atina launarihini luagu lida nyula dan sun kate huma ani dereg da guhinya lan lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure me Jesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyo la hibagari luago, dereg da gu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagi da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha, lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gongrigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu. Ani huguya dayar guhadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigid na bai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi humaa lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igabri lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa humaa luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyiru luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lidahi figo. Ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli luru do bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu. Le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agda lehi wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dunni bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai lago gurua. Hawei aba luna budagudun ninya ligibunya giridigo, aba lanegunya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwa lani aba anyawari hatun lwagu burikata ile lumbai heigini o lela lumbai hatuni, o lwagu lamburi fedu le harita guagle lwagu iseri rumu, luma iseri hati, o lwagu lan luweyu riemera aguni. Sumburikata ile liyawa dirigunye le lumbai liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hungu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei, weiriti hadimuri ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina, le awansira gudubalini ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudule arinya wagubai.
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
1: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dahani lekhani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani burikate lana subudi lugundu labuse iruni wa agunfuli iruni luma unabuguni lun lagunfuli iruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira, mabafu tiluru du buri ligia lun lerederu ninya grigia loo ilhadigani le harita gubai hadigani.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sinya bai lung wabureme. Madang lang buri katei malati, lehaduk bai ha lani gubain luburiga. Sagari gumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lung ladimu rekoni walagu buri katei le haduk bai aramu daguarigu. Gamalumu ari huwati sun katei dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei, ligie larinya wagubai.
2: Agaku tuwa ba, bukuya lea rungu bai. Saraba kata gilinani. Aba me larugonga daku din Kristu bawa.
1: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hausenu. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chu tau. Jusu huma ikidani lida katei buiti, lugundu uriba alidani. Mabidio niga dalla hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da kuma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma humagwa luago lueiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi, rukuma tengiru ni lubungyu uguchili sunwa da luago sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sun katei. Hisi ata lumari ugiri lunu kei luweni wisi ya Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu nilibagari wa wagu. Ladegu bani lira lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lun sandutan ani uwaragwa tuguyame. Itara linya lunti la tinsinya du lumari wugiri lun kei linsinya lugu buguanari gulun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu. Uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguanari gul. Hougu da rigi lumuti gauni gilei. Itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta. Ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
2: Ligia ligi ubai lubai wugiri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumari. Aba ngayibu ilugitra ama kai aba ngugirigi.
1: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwati lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hinsinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lungi inebe la tumari wuri tumu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lagumu chakwagi du bai bungi biangu bai kate le, ainti wagubu madigun ti lung ahoruhani, ladigun wagubu lung wabureme, wabureme lung wagubu. Itarakei, lasara gudini bungi Kristu lidage oveni, lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon luago libiri la lugubu Kristu huguya, na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, madigun nubai. Odi bidia tihun luago dan la londarun aba wugiri tumun aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungia.
2: Ayabu iba biangu bihinu itara hama kei aba wugiri.
1: Gama lumun le ondaru ti lumun Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horu hani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani hadugi nya figo luagu hagubu guanarga ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu lelichugu bai bungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya me bai aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugu uairigu ni lubungi lau wagubu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba haguchi, Isaac le wagucha, anidam meha le magura hoginya, madun ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, abalarinya gubungi utun Rebeka.
2: Le damu pe amule nye le ibuganyo.
1: Uwara guati ginye lira, luma le alinya wagubi itida le renu bungi.
2: Hise temeha hakogu nungu, ahi yasa uhu yere kutunu.
1: Itala linya gufiruma wala liricha bungi ulungu, lanua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigubi kabati warinyaga warinyaga bafunage luagu muwara labungyu uwa lugundu larinya hare lu Moises
2: gudeme habubadina lu leunt nabusera sandiyame ihirgu lau leunt nabusera
1: itara linya lubaiti mama lidanye wabuserun o wafagun lugudeme habubungyu won lidanye lugunda. Biruma yun linya di mure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida laren ubungyu.
2: Nadugi balibu uruwe ime lu narufuduni nubafu buwagu. Lu ginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubay ti bungyu lun le labuse erun gudeme habula. Dere gudalon lanigi le unti labuse era le dera gudunu. Barinya gubay lubay ti nun ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti lui lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, larinya gubufunage soudi ru lun lea digu balin.
2: Kame badiga na itara.
1: Garicha ti lea digu bay soudi ru lun la digni le la busa erun lau lubunye soudi ru. Gayara ti la digun aba soudi ru le dise guati la yusurun, lum aba lea yusuru ti lun furumi eguaru kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungyu hawau grigia, aransi yu linya lun la rufuduni luwenri liganyi hawa ugrigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la rufuduni luwenri gun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laransi rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi ha mawa huriyu. Kaisi larinya gubungyu tida lilibur oseasi.
2: Hameha mama bayi numutunia, narinya gubahun numutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gubahun misie tunia.
1: Anilida mime fulasu lenye lubayi larinya wagua hon.
2: Mama nani guhugui, nyimba larinya wagua hon, lirahi bunyu le wima bayi.
1: Ainti hawagu Israelina, ha meme huriyu larinya har Isaias.
2: Lausu gibe hama ladika wagu Israele kai sagu la rubeya fiyu rugu baya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirube bunyu lereru ligibu wagu sumu bau lau lufuresi.
1: Kaisi meha larinya gu meme Isaias.
2: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ya wadika wagu mungu. Itara wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
1: Kabati walinya galuagu hala mama baya kuriyu ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinya lulago Kristu. Ahanyati Israelina ha afa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunfluni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinya. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le hachugira guagle. Larinha retida lerenu bungyu.
2: Rutina aba dubule achugera guagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masate hadegi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Limtingwe de lanena y bagari. Ganyara lamuga rebeldiru luege lubenari uburugo. Anhanya hama finire di banya logo Jesu Cristo. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudrogu banya honguario. Ha masunha hinsinha habu banya lu eyera gune herederu babougudi.
2: Au Jesusu. Ona hanali nani angeli, lula subtere gudini sumbri katile hon tila na burili gilisi. Aula dugo wagu urui Davidi, au gine warugu mabon to lani na binafi.
3: Ariaga tisifiri sandu, tuma adari.
4: Higabu!
3: Legia gabu bai, ariaga la.
4: Higabu.
3: Le magre bu bai, nyubai la. Le busiati gurana lita geduna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bani lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to veri numutia loi kateile le ichugu tilamu kateile lagawa dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru howa tida liburu to luagu le gi agidaru tisomu kateili dage lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to la gidaru bai gine lufana li dage li tidi buwewe lani na ibagari luma Lida ge uburu gusandu ti leburi wagu bai la buru howa ti da liburu to. Le asubu diragi di bani buri kata ile aninya gati.
2: Ama, madise li niabi.
3: Itarala, higabu wabureme Jesusu. Binila wabureme Jesu Kristu sung huguya, itarala.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hatimatimati. Laubri faren gulé, dan le hondar agun lu heigi luago lidabla wabudeme Jesucristo, sinati heigi lau aba y gabri le ichugube y nebese lun. Lugundu dan le la children ora lun heigi, meigi tun nege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofudahan egi egi ni le la nigube. Hasinabe hanugun gibeti, aba hereden lau halama. Anahe hidange, aba hatun saragu dari lu habacharuadun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun ye? Lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegilisi bungu kei nikata. Ruhu manya ha uobe nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagulira. Lunti sa nagundarun hau, ua sinyati. Lumage guana rugu wabudame Jesu Kristu neresi bire igabri le arufu daha nali bai hun. Luagule la aribule la lugurumbe wabudame. Aba la nugu nufain, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungu tuagu, aba la gubachagu nu, lun, la fani iragu nu, hadan lanigu, aba lariyagu.
2: Oho, nugu bule, lene terenge rupuyi luagu kufule se, adeka memi humui kati le, arita guagu leme nuagu.
1: Itara ginye, larigin heigi nufain, aba la nugu ni kopu, taudivain, luka burugu, aba lariyagu.
2: Kopu le tau di wito, li seini iseri li dara di bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adegu me lungarita kunu agu.
1: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagu, sagu me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagu Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ogarga le egi tu fein, tu guya, Guralo divin tolani wabudeme Jesu Kristu, maduna mouga, la dugunya figo lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabudeme. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subudiragun lungwa lubarege leigunu fein luma latunu divin. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luago, la nichigu lugubu wabudeme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, Hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudira guwa wongu wa buidu lubaregen weigin luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme. La dugnye lira lun wafurende irun luwe meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyo. Danle hondaragun lu haigin. Agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye. Mabaychu lamu ganye bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri katei dame le nidi arihon.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gine hadi balin burikate lela na bole. Adiga lali bungi lichula ubo, lenu libidio niga me au. Lugundu linda lichula ubungi, migirun lumuti ye grigri elun, hasubu diruni, lau guanari lichu hau. Lubare ge lira, abalaranse oni lun, le sefuru ninya, lau hafinye ruluagu uganu buitele, wapurichi abai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya, huriyu milagru, alu hagi hamaba in huriyu lichu au. Ain wagia wapulichi anlagu Kristu, le adara wagubi lau gurua, le aba bai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hama wain huriyu. Ain ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le uboa gubei. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hao segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichu gun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichu gun busigan hon ha gabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unna bugubanya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha ni kata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara ti lanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lung Kristu la lichu wau. Lung ligia la ginye waricha lung dire inyu wama lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga omai kei tania guni lerenu bungyu.
2: Le busine tila nangu nungu, padu kwa la nungu wa logu lela tegu be Kristus.

0: lo warufu duni. Itra linga kei aba tila mosutasa lea bunu tilida amua. Ligia aba lidange ilo le nyure utimabu yi ubogo. Gama lumo, dale la bunu, aba la weridu, ligia weri timabu yi tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubay.
1: Itra linga ha, larufu dhan Jesusu logu laru inha buingiyo, hon lau sarago himpulu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon logo la ruin ha buingi u mayusru ga hempulu. Aba la fura gwagdu ni sun hempulu hon la ni disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba la niengu Jesusu hon la ni disipulu gu.
0: Keimo lo bafuru gu lagunu.
1: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia. Aba hanuguni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelu hatu na tido ugune dari luyebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulu.
2: Maisturu, meberese kutu kusala uwa tipire kuala.
1: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinyagun lun lagun.
0: Manibu, derege de guaba.
1: Aba lagalumadun garabali, aba darangi ilala sunkate, aba ati larinyagun hon lani disipul.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
1: Aba herederun lao onwe bu hanufude, aba halgidagun hamagu.
3: Kata ifunasa ale, ibi nilubai garabali luma barana, adiga hamuti le lubai bai?

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mama Hagia, la diga udugu atiwa lubungi la luba fulani sifiri le wadabe. Wagye le gundabe la wabagare lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi la ukate le luagote ugubu. La usunga yara la hamuga ne menigi du luagu. Ainsa mina lobo isomu badi la ugaricha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada gnyetina harasa israelina. Hada gnyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesucristo. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uoti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegibainu barunu mutikei mi kata lu gajara baila nasigiruni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungiu luagu lubuidu nagunflinun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibuge lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni lanyura. Sunle nabuse enubai, lun nasubudiruni Kristu buidu. Lunasande unilubafu meme bungiu le asara gudubalin Jesusu lida age oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun luago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ge oweni kei ligia. Mama naria guyan luago chiluga dina la lumu lebe ya sun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida ni gabri. Le nadigu bai, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan la dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bai. Lun nachiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungu yo sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, La rufu dubai ginye bungyu kate ile hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate ile frende wa maalibe. Niduhanyu, aye gahumana. Ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. Ladiga gibetinya eibu gutinya kei nania guni hun saragu weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro. Luagu laganinyu la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia hawama habu habungyu tebai. Apanta hatinya lau burikate ile hamuga lumbe nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uboogu na harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile sielu gine. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai laumeme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labugia lagumadi haa.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gamalumu direk dati guiñe, direk dati hon ha mafiñe baña, arei dati hon ha afiñe baña. Lunti ha sigirulida la reini, lausun ha fiñe luagu. Ay madigu huma itara, ha chuguba guiñe. Aya nyumbi huri luha finye luagu Kristu, hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lunya lichugu ninye harigon. Huguya lemawa huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon, tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu. Busenti na lun hasubu dirunikate le luagu ti laransi ya bungyu lemeha aramu da guabi luma panta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun daririga dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le la susere dun lira aba meha salba rusun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
2: Yedi ba masalba rukuli sioni aba mele ida rumuriba ni hata ye nani muhakobu. Nihaba ni darat nihama, damele nagidaru nihafiku.
1: Luagu ganu le luagu tia salbaru ni, bariwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulesen, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichugu bai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditungmeha lumbungyu gamalu mungweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudeme habula bungyu hun keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudeme habula hun. Luenri lareini bungyu, luma lichulao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungyu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha libaisomu kate lubungi furumi ya lun leresi binufaye tilarigi, watini yaba.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Buset naginya luna puriciani uganu lagu ti wasal bara galehun huguya le agana ubay uburugu Roma. Uwati ni busgari na la uganu lagu ti wasal bara gale. Lugundu inihen la lubafu bungu lida lun la salbaru ninya sunha afinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara guagu de ninya bungu yu grigia ligibugi. La uhafinya ru lumagie lagume seha. Lumun lebeha itara lenya tania guni lerenu bungi.
2: Lerisha guapai laula fia rumu labaga di guba.
1: Ariha wa muti luagu abriha la lanari me liganyi bungi usielu gine. Luagu hafigun luma hariba sungrigia ha migiri ubanya lula subu dirunu wa linaru bungi la diga hariba. Subudi ha muti lega yarabe la subu dirunu wa lagu bungi buidu buidu lugundu ligie guanarigu arufu dalali hong. Le marihi bay lagu bungyu gayara ti la subu diruniwa la uburikate le la digubay. Arihu ali frangu lumage lagume serungu bow, lagu bungyu la ligie, la uginye magumcha di la lubafu. Gaduru hen lubay ti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu, metengiru hamay, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidi ya guati hau. Lubarigi hau duragun lubungyu le wairi gubay, le mowe dadi bay, hau duraguare ga hong hayawa grigi ya ha gowe dadi tinya. Luma ginye hong hayawa dunuru, anima lugu aduru harigu tinya, mua rugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubay bungyu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadigun kate iburi nibusi garidu na tihama guwa. Sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni, lau haku duragun lumburi kate le la digubay. Lubarage hamuga lun la le adiguba li kate ligi haku duragua. Le gaduna bay inebesei lun suwada, itarala. Lige igira lanya lubay bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri, kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusunu burinya, lung hayusura gun hongwa, adagwa tine wugini ya kata iburi nibusi garidu na tihamagwa, abati hasufiriruni la faye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irun hanya la, hichugu nililuga rubungyu lung, igira lanya ti lau la gubri hasamina, lung hadigini lemon lubai hadigini, buin hanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni marasu walugu adimre hatinya uriba hawagu hibiri grigi yere guti bungi uhon emenebene habutinya barugu atinya hongwa panta tinya adagu atinya kate uribati mabahu dun hamutinya hagubrigu ibidi ya guati hau magumfliru hamuti hereru misi ya habutinya nika un uati ferudu na hama magudeme habutinya subudi hamuti lalariya gubay bungi buidu buidu subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile lunti la hawe luegi, lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bien, ahora yo sé ni tu hago hostero. Lunti gen hagun fliru luma li luru du Moises.
2: Abati hondara go apostolo go hama tabuti go ligilisi, lun haturi hani kate ele. Lari ge sarago dimure, aba lasaru fedru, aba lariago.
3: Nidungenyu, subudi kumuti lago binar la meha la nua dirna bungi uhi dagie. Lunichi uni uganu lelani na salbari ni honha mama banya huriyu. Lugie ganyara bail hafinya nu lago Jesu Kristu. Bungiuti, le subudi habubi tu anigi. Arufu dalumuti, lago resibi lani hamama bayan huriyu lau lichuguni sifiri sanu hong ke lichuguni von. Aba labu lanuguni wa bungiu hama. Harumaga dalumutu ginya hanigi lau hafinya nu lago Jesu Kristu. Kati wagu la logo da hafinya gueto, lago le adiga lali bi bungiu. Ruhuguye aba ihirugu hawagu hafinya tinya ha. Levasi en ubi wagiyo guanarugu anuga. Ni vaguya ni vaguchagu. Afiente o lago salba diva la, luago larei ni vabureme Jesu Kristu, itara meme guinye haguya.
2: Aba ti hama ni chun, aba hagambu ni sunle larinya gubay beri na uye luma pabu luhon, luago burisayin ni luma milagru le ladiga bay bungi o hadagyan. Hagana gu ha mama bay huriyo. Dan le lasu rubay hadimreha, aba larinya gu Santiago.
1: Niduhenyu, agamba humana. Abag dagwali Simon Fedru won idalie la fulesa ilani e bungi uha mama banya huriyu. Laulanua diru hada ge lu lani gume. Itara lia kata ile ka ile mehe haburga bai profeta gutida lereru bungiu. Lari gele, nagiri budayaba. Aba me narara magdunu luba Davidi toheigu arubon. Naran sehabon, aba eme narara magdunu. Lugayara baila halu hani sunhibiri grigi abureme. Luma sumburi necha nile anua diru wali bai nun. Itara lian larinya gubungi ule subu diragudu balikati le luma ge buga binadi da. Ligien naringu bai luagu mong lani vichu gusaragu luru du hawagu ha mama banya huriyu. Haigiru bali binadu hafinye lu hafalaru ni bungiyu. Buidiru guti lau laburu hon hon lu hebe la haigi egi nile adagara gudu ti hon guariyuwa. Magamari du hagie me haumate mamari du hama. Megi hagie me hagir gani malu hatigi warigutinya ni hitu. Adiga luma ge bagaha binadu da, anyahi girigi apurisha tililuru du Moises ilida kada flasu. Ali hovo tiluru du tida buriha tempulu huri usagu luo yure meraguni.
2: Aba ti harita gu apostolo gu hama tabu tigu ligilisi hama sun tila na ligilisi, hanuwa di ha ugrinya hadagia, luhonu hani Antiochia uwara luma pabulu luma berna we. Aba hanuwa diru ni Judas. Le giri bai barisawasi luma silasi. Bia ugirinya weri guti hada afinyatia. Aba honaha aba gara da hama. Larin heretida gara da tuguya.
1: Wagia le apostolugu tabuti guligili si hama sun hibiri afinyatia. Mabriga wanya hon waduhunyu luegen Jesu Kristu hamama banya huriyu ha ganau banya Antiochia, Siria, luma Sicilia. Agamba di waluagwanyahi la grige nyindu tigyage. Ibide nyuon eberese hun lau hadimureha. Ani daha nyamu arita guni hidon lau harinya guhon luagu gasu la heresi viruni ugirinya sendi tuagu hostaron. Kaisi larinya guni liluru du Moises. Ligie wawu aradubwa ilida warita gu luanua daha grige wadage lu hodi ariha hun uwarohamu waduhinyu beru nawe luma paulu hahinse banyawon saragu. Haruha malibe habagari lido dencho luige wabure me Jesu Kristu. Ona haenu lubai ti Judas iluma silasi hun. Hadimure habahu malun hafuran guagudini sun kate letida beigara da tau ona habo hun. Mariba tilarihi ilu sifiri sandu luma won, michugunu wala amu yuhurugu hun luaidige murusu kate ile lubai hadugini. Lumaigi huma hagiru ganima luha adagara guduti hun guari uwa, meigi hugia mehitu. Nianima luha tigiwari gutinya, magamari du hugia megrigia hama mare iduntie huma. Ahun arei dago hungo leiburi kate le buidu bai haduga, buidu lamu galidi hun.
2: Lari geti hona hon luagu hawayesu, aba hodi Antiochia, dale hachiliri banye, aba hondera gunia afinyatia, aba hichigu nukara da hon. Dati le haliha baru afinyatia, aba hagunda ragu sarago luagu gurasu le tichigu bai hon. Kei profeta lubai Judas, luma.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Da tobun Timoteo, lena negu bai kei sinira lehinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangila luma ge wagu chi bungyu, luma ge wabune me Jesu Kristu. Da lena yumura gun lu bungyu wagu saga na furi du arie bu weyu agu, tenki nu muti bungyu le umbai neseri bida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sua da narita gun lagu bayahu, gusenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinya ni inair niti le buagu bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie, ani chouru numuti luagu anihi la ginye bida. Ligenania gubai bun, lungba yusuru ni meme ubafu le lichu gubai bungi ubun, da meha le nichugun bali nukabu babulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deiwon, aba sifiri lana ubafu, insiyani luma raguguo unguo lichugo baywon mabusi garida ba lubaiti lumba pulichani le larufu da bay kristu mabusi garida ba ginya nau au le adairu bay luaygnya lubara gnya lira aransenyu ba lun basufri run wama luagu gano le lan na wasalbanu lugundu lichugo babungyu ere ibun lun bawanduni salba lumuti wa bungyu waligia won lun wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaregen ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumba li sun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei na finye, ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insia ni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichu bai bungiu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihe mfihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginya nibusi gari la lao na dairunya la. Lubara gen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, merede ti lalua hanina dari la dairi unina. Dari la mugei, lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginya bun, buidu idalinya la lida raguniwa uburigu Efesu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lichi guñeñe bewatu rugun, ligia tafuri do aba hewe, tanura hen luwe lara watu, aba tadawara guluagu luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hewe to dawagu luagu luhobu pabulu, aba harinya guhama gua.
2: Moso aba la vugiri gafara hati vugiri le, la usun le sefuru barana haginye, mabuse eruti bongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusa reduti ni katalun. Agora batianha be sungu be lalo do luhobo, o labri hala hilago be. Lilo agu agora baha, dale harinha lo agu masusere do la nika telun. Aba hasan siru ni harita go. Aba hagume seru arinha lo agu aba la bungi o pabolo. Yara falu fulasu lugia, yenye lo fulasu aba ugiri le wori tu mabe lida sun ubo ligia. Publi o liri be, resibi lo mutu alubion, seriwi lawa buidu lo agu uru aweyo. Ron liante lugucho pubuli lo sande, abiruo luma denese, aba lebelero pablo arihe, lasuro la furia idu lu bungio luago, aba lichigo ni luho buluago, aba lareidagun, larige lira, aba gien hayabigo hibri sande tia, halida banya fulaso ligia, aba hareidagun, aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetiange sarago kate won, larigian, da latilri baidan luya wadi na gulu wa sigiru ni wawoyesun, aba hichigu ni sun lewe megeru bai won lun wawoyesun. Larige iru wa hati wo luagu bohu ligia, aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bohu ligia. Alihan duriya na ugune ituguya, yenye no hayawa biyangu wairiwa luagu tigibu ugune ituguya, kastoro luma polusu. Aba wachilri uburugu sirakusu, aba weredero iru wa weyo nyen. Yengi ya wasigira, laru laru dari watilere uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lagu libia maweyo, aba watilere lido liriru udile giri bai posuole. Yengi wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lagu awangure la. Aba hodi wabaro. Hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luagu bai uma giri ti apio. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliri bai Roma, aba le deregerune habu ti sudarugu adangruti ya lu habu ti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iruwe weyu larige la chilire pabolo, aba launa ha hawagu huriyo wairiguti ya ha Roma baya. Dale adamu riguanya, aba larinya kuhon.
2: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyo, nilunle wagu bay hechu da waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon Roma na uburugu Jerusalem. Larige halige dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le lunti nafaruni wa hilagu bay luwegi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana. Lausun maduru hama ni nasi unu. Ligia lubaiti, nauna gudun bai huwagu, lun narihinu, luma lun nadimure ha hon. Ladiga luegi kate ile uwagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lau gringiri le.
1: Aba haria gulun,
3: wagia. Meresi biru gidi wa niaba gara dabuagu hudi hagi. Uwa gilgie niaba wapoisa nuhada ageha nyumbi banyanyengi adimure hati uribo wambuagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure huu wala uribo lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon, luagu laruwe habungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bay profeta bu. Hibiri, afiyate luago le lariyako bay pabulu, hibiri, mafiyate ya. Kaiti mure duha mahama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lunti timati lubaiti, veresi biruni le larinha kubai buingi guanarigu logo lirau la Jesu Cristo. Le afinati logo lirau buingiu, choru lumuti tidna lanigi logo inarunila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinha kubai buingiu logo lirau. Le larinha kubai buingiu logo ruhali la ibagari magumucha titimuon. Ani, Lida gien la lira liabu ibagari ligi. Le anihi bai lira buingi uluma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bai lira buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hun, kukuya le afinye bai luago lira buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingi u, Lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwari kate kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingi wa furi edu subudi wa muti ginye logo launabu badi wala. Ahi ari haba agrigi ya logo la digi ya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi edu lun buingi. Aba lichugu buingi ibagari lun grigi ya ligia. Ani hifigo ulani na oveni, malati lo lafuri edunu wa lu buingi u logo figo uligi. Sunguriba ni figo, gama lumu, mama sun figo lu lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigi ya lale anigibali buingi u kaisi lugu chili, maibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingi u. Ani sinyati ladugu mafia ni katalu, subuti wa muti logo lani guwa ma buingi u. Logo labu genyanu la lubafu maafu ya sun a lani kubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando uon. Luwa subuti runi buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chaditi. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi guha iye nitinya itarala.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kala o ubafu badige kate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
2: Abati lanie gu Jesusu hon.
3: Nalag da digine aba kate, ouna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, lona habungi o di houna ha wugunia.
2: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
1: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lwago lona hala bungio, lariyo wago oba wong kala wago mafiyano wabailung. Awa ariyaga lwago houna hala wugunia, hachamura guba dibu wawago, ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
2: Aba tihariyagu, lwago ibidi ya la hon, kala meha ouna habali huang abadi seha, aba lariyagu Jesusu hon.
3: Mariyagu nubeginya tihon kala au ubafu nadigi burikata ile.
2: Abala gumeseru Jesusu adimune hon grigia, abala baudago aba hempulu legibe bailaniki guhon, ania hempulu ligia.
3: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu, larigia aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya, aba lidi lido amo fulasu lagu saragudan. Dan lelachiri rubi lidani aluba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara, aba habule seru ni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalo. Aba ya tilona ha aba ya musu, aba gen hanabuni bulesi hamei ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya gen ha bulesi iruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, nona ha linira lehinsi ya timaba inu, hafuga inebe beihon, aba lona hani. Dale harini bali, aba hariengu hamagua, anihale lumbe ileresi biruni alaga, wafara alihilagube, wagia lamuga laburi ya sunkate. Abati hasagaru nilida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
2: Abati laliga daha Jesusu lariyaga.
3: Kabati ladiga labure meichari, liabiba, aba me lafara gunia nadagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lichi guni ishari haungamu.
2: Dale hagambu bali kate ile, aba hariyagu.
4: Masusere de lamuga itar.
2: Aba lariyo gunia Jesusu, aba lariyagu hon.
3: Kati lila bile buru nyubaiti na lereru bungio, lenye lubai lariyaga. Dubule me au bai mebere sa hama abu na gutinya, ligi al dubule tima timati. Purumi warag le chugari guti lagu dubu ligia, lanyo rudaguba. Leti uwaguti laburha, labure chagubai.
2: Dida meme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufu datin liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladaga hasubu diruni lagu, hawagu ti la hempulu le lariye gubay. Gamalumu, madugu hamuti la duga hanufu de hawai grigia. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu grigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gagudani, kate ile auti ganyana la hicha gudun liduru, lu hedere geruni, lugumadi mati. Ligie hali gudubali, haria galu.
5: Maestro, subudi wa muti logo inaru ni la le barinye gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bu kaba la u barinye gay inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinye gaba aba kati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
2: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun aba larinye guhon.
3: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruta huma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bay luago.
2: Harinya galun.
5: Liyawa uruwe luma liri.
2: Abati larinya guhun.
3: Lelani uruwe ruhu me lun uruwe. Lelani bungiyu ruhu me lu bungiyu.
2: Siyahamuti abri guda tidong hasadara. Lau lebri larinya gubay. Hagibu ge grigien. Weriguti haningi lau louna bagule hon abahamanichu. Larige abahodi sadu seugu. Ariye Jesusu. Hariye hanyare sadu seugu. Lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni. Abati harinya gulu Jesusu.
6: Maisturu, larinya hane Moisesi won tida li liburun. Lagu ahen la ove aba wuguri. Aba ligiru nu lumari marahunyiga ligie tau. Lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun laamuga libiri le ovebei. Nyenye nu meha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, abaginye lowe marahunyiga.

0: Abati la mari dun le haruan tuma, chilu lumun le hased, hilagua meme hagia marahni gatau, larigin abaginye towe wuri tuguya, aniaga ba abakate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kabati tumari wuri to hadanginye, larigin mari ita hama, sed guboy?
1: Aba lariagu Jesusu hon.
2: Lida ubole, mari iti uguri hama urinya, ahin lida medale lubi liabi, Uwa bei amari duni sielu hada hagarisha banya lun asaro ni lidage oweni, lumba lun hebelu nu sielu agana wa nye lun sunda. Mamari iduba nye nye. Micha hahamanya meharahan yu lumariye. Laduga, mowe digia ya megurigi ya sielu. Itra nyame keyangheligu, lirahan yu hanyame bungi yu hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, arhuda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, lidan le laburu habai libuguri bubugati durungu umuti. Larinya harenye, luagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruda lumuti Moisesi luagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya lanuguni ya bungi sungurigia.
1: Abati hariengu aruda tien liluru du Moisesi.
3: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Abalarinha go Jesus o hon.
2: Izalinha sa harinha go biluago la duga wagon la David Cristo. Larinha hare David go anargo, tita libro togir bon salmo. Larinha hare bungi luna bureme. Nyuruba luege nonwene. Dari nichi gunia baga ni labu guionbu gode. Ida lubati la duga wagon la David Cristo. Aniarinha gati David go anargo luna Cristo na bureme.
1: Nye no sergo garige agamba Jesus o. Aba hagambu larinha go hon lani discípulo go.
2: Gonigi gua huma hongo wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tau dao wa ududuru tu. Busen hagi ya lu labusturun hong lau inebesi umadarigo. Alwa hahamai ubaru le habara wirigu tin templu rugo. Luma lubuidu aga ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia hahilanya banya umari hawe. Lunti hadora gon lau luriba hadago. Aba hadango furia gimigina guburiti. Wiri ti mabu hapai chun luago sun le hadagubai.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abe, la buguru ni sun lugubo. Talevichu gufrenu luagu hayuma gabayu lu agambu niwa. Gayarati wa buguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buritigaraba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liraru simunu lenyenhi lumutu la busera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumo gayarati tadugu saragu kate weina muti. La murusu watu gemeti gayarati lagudu aba unwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubo lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuyari nima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumu lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayarati funage lafuri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayarati sa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayarati tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubui aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dalei lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon ahia nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gaga ni go. Anihi chagagu unye luma sun luwiri wuribani. Ahia ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihe aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu la lubahonu aba ibagari le richagwa tihada. Lumahada amu.

ha la tila na buri ligilisi, luago hichu kunya la weiri kuni lungu Kristu. Italian lubaiti, resibi kumanya lau aba insia ni le tima timati, lugayara abai la hariki ni ugiri ya hagia, luago inaru ni la lubuidu vererun huagu. Ani lungi ya hasubu dirun sun hibiri, tila na buri ligilisi, luago insia buni le huagu bai hadi ange ugiri ya hagia.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sara kuhanya kiriki ya afala viti laduga hari ini buri milagro le ladugu be. Lau larei da guagu dunia sandu tia abati lawari nuhe susu luagu haba wubu. Aba lanyuru nye hama landi disipulu. Dali gia jarapali luwe yuri esefunu le hafedu huri. Da larihi be susu luagu sara kuhanya la kiriki ya afala viti aba lanie gulu Felipe.
2: Alia basan wagan ha igi ni hon son gori ki ha.
1: Lariya ko bali lira duru gula gambu kabala lariya ga Felipe. Yesusu subudi lali buga kabala la dig. Abat lariya ko Felipe lo.
3: Ni bien san fiadil fin. Logo bon le tafani honiwa. Murusu murusu hada son gori ki ha.
1: Abat lariya ko Andres. Aba ye hada ga disipulo. Lele mole Simon Pedro no.
4: Ani haba ira hiya. Anu hisengu fin luma. Hama bia udre gama lumo logo belira hon sarago grege ha
1: abati larinya go Jesusu
2: anya go ma hon songo belu hanyoro
1: yeye lo hawana seng milu gonia bogu ni hawi unia hama irahu keiti yeye la sarago sagadi dina flasu ligia aba hanyoro abati lanu go Jesusu fei lu haburugo lariye lichugo tengiru ni lubungi aba lichugo no hon landi disipulu. Aba hafani hano disipulu guhada sun haa nyumba. Ligye meme la digar hao udira. Ruina lei sun le abu serube hon. Dane kimule ya aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Abuta hafumai sun le igir gubei meferi dinu lamu ga ni kata.
1: Aba habuda hani. Aba habuncha gudunu duu sufaniye lau tife fein le igir gubei tida ge sengu fein. Dati le harihi bali grige milagro le la dugu Jesusu aba haniye ga
5: inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bobo gu
1: keti la subdi ni Jesusu logo bu se hama halu ni la ere lo hadu ni uru ime aba li di la bu gua logo wo dale la gunye dubai aba haraga chulani disipulu gu la rundun aba hadi na guti do aba ugune aba hagume seru ahiro huwa lo achili nu kafara na umu. Buri gali ti machili ti Jesusu hama. Aba lagome seron garaba li afuro guwa here. Aba lero gadu. Dale awasi ya luwara sengu o sisi kilometru. Ligi harihi liabi Jesusu tuwa gungune. Eibu gena ligi bogudunu. Aba hanufu di dagu. Aba laniye guhon.
2: Manufu di dahuma. Aule.
1: Aba ti heresi biru ni lau ugunda ni tida ugune. Aba hachuluru lido mfulasu le nyihi lubai houdin lida murusu ngore. Laruga aba harihi grigi haa eredere mbe lau bafurugu. Luagu nyudu halabuga disipulugu tida ugune ito nyimbo. Ani tuguye rigunyo nye. Ani midi nila Jesusu hama. Suti daligia aba tiabi go ugune uburugu getiveri ya silu lido aba fulasu. Yara falu le nye lubai hei gong fein lari ye le tengiru Jesusu tuagu. Dati harihe begiri ye loagu uwa la Jesusu nye ni lani disipulu gu aba hadi na gutidon ugone ipuritugu ye. Aba houdi kafar na umu alu hai. Dale la chili ribai lubafuru gu duna aba hadari nu Jesusu. Aba harihe gulo.
6: Maestro, ida guga sambi abi?
1: Aba lariye gu Jesusu hon.
2: Inari hao, lau ladiga la heigi dari hakimu ledun halu hana. Mama ladiga kufano da huma ni la niche guburi milagro. Madihari da huma luago egi ni lega gumu chaditi. Alu ha humayu egi ni lelani na ibagari ma gumu chaditi. Lige egi ni le lube niche guni hon au le lero guguri. Ladiga rur alibungi ugu chili ubafu no lo niche guni ibagari ligi.
1: Aba tihaniya gulu.
5: Ida lubasa wadiga luo di lau le lube ibibungi.
1: Aba laniya gu Jesusu hon.
2: De la busa rubo y bungio, no hafiero no hago aule luna habay.
1: Haría gati no.
7: Tabagi esei mi gallara barufu duon lu hafiero wagu. Kage kata y badigwe. Oja mutumeja wagucha gufainto gilbo maná lida flasu magheira wati. Keitania gunilere no bungio.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abame hafaron en el lago bay, lago meluru abeyu, abame nasaron lidagen oveni.
2: Abati hayabu en Santiago luma hua, aliran en sebe deo, abaharinye gulun Jesús.
3: Maestro, busenti walumba digan abafulese iwon.
2: Abati larinye gun hon.
1: Kagi habusen robe luna digan ni hon.
2: Abaharinye gun lun.
3: Lun dame la barueha lausun bueirigun. Lung banyura gudaniwa aba luegen bomere aba luegen bubona.
2: Aba laninha gu Jesusu hon.
1: Evite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befu nage hatuni unien givite le lube natuni. Odi habati se iron lau ibadise le lube inibihini.
2: Aba haunabun harinha.
3: Gayera wabai.
2: Aba larinha gu hon.
1: Lung ti hatuni unien givite le lube natuni. Badise wahugia me lau badise le lube inibihini. Ahen luhanyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya, laransere bongeo.
2: La lehagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyu duluma Santiago labu huwa. Aba laguaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinyagun hon.
1: Ke hasobu dirun, haguma dihabanya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agen, leabun seritu luligia bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wuguri garo warguti, lunaseri duni wa, niyabia lunaseri dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
2: Aba ti hachilurun heriko, dan le afrideina lan Jesusu li dage flasu ligia hao lani disipulugu ama saragu grigia. Nye nye aba marinhi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafali lan Jesusu le nasaretina. Aba lagume seru marinhi tiligia aguara, larinyak.
4: Jesusu, le dega wagu Davidi, gudemi nabun.
2: Daragu hanya adain hati yang lung, lung lama ni ju. Ligi ya tumah lagu aragu.
4: Ledega wagu David, gudeme nabun.
2: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
1: Wahu malung, lung liyabi no.
2: Aba hagu arun lung marihin ti ligi ya, aba harinya gu lung.
5: Raga bagurasu, saraba, lagu hanya bu.
2: Aba lachirun ulidau, aba lachubarun, aba layara fadun lung Jesusu. Aba lalik dini Jesusu larinya galung.
1: Kaba bu serobe na dungo bon.
2: Aba lona bu marinhi tiligia larinya.
4: Maisturu, agi wagi da bay narinhi no.
2: Aba larinya gun Jesusu lung.
1: Kaya rati bidin, arita wadi bu, la duga finya di bu noago.
2: Leda ora ligia, aba gayara lan larinhi marinhi tiligi. Aba lidin larigi Jesusu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lidan lubafu bungyu la ñora. Lausun lira, justo tiwa dimure lelana lichuwa honha, weina muhanya banya lidan hafinye. Kamalumu lichuwa uligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma diha banya ya ubogu. Ha, madisa ilibai hagumu chagu. Lagu lichu lau bungyu le, aramu da wabai wa dimureha. Lichuwa u le, darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung, wawai igu meme, luma gie lubaragin la digni ubogu. Hati gumati matinya lana ubogu le, sinyati gum faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga, gum faranda hamani, madara gum hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
2: Kata ile marihi wanya hagiri, ni ile makambu wanya hagiri, lebo imeberu gilititu nganiki girigia, likie buri laranse ha boi bungyu, onhanise ha bubu nyanu.
1: Aba la subu diragudoni bungyu won lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigi gayara bila subu di unika latida bila nigi aba grigi, loidi ge sifiri lelida bai grigi aligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri, asubu dira isun kate lelida bai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai, sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai, lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimuri hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won, mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna agwagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kaisi lariyo agutida lerenu bungyu.
2: Kaa gufuranda hama.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ani buidu hali hafinyeru. Añahe adire irutinya loy burikata ile. Aba hicha agun hongu a lidon burisigene in malati. Busetinya burilun arufu da hatinya hama lidan luru du le lichuk boibungu lun moisesi. Ua tigun faranda hamani ni le guana rigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa riga ali ligia kei lubudubu. Lunti la subu diruni wa luagu mama la hon ha adigun balin le buidu bay la digu wa lurudu. Lurudu hon ti ha uriba banya, ha magan badi banya, ha me beresen banya lau bungiyo, ha gafigon banya, ha mineba e bay bungiyo luma kate luagu ti bungiyo hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bay, hon sun ha gafara hadi banya, hon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugiri hale digu. Honka alugura habanya idamuni, honka jebanya, hamaha afinyeru banya luago iyeni. Honti ginye sunha adigubanya amukate lemua radunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati lememe uganu buiti luago ti asalbaruni, le wago bay lona hana bungiyo le werigu bay apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu, le ichugu bay ubafu nun lun wadagimanu le. Luago la nigunina kei siaba wugiri gunfuliti, luma luago lichugunina lun neseribidun lun. Lausun meha adimori hana wuriba luago kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei, aba nagudemedun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luago Jesu Kristu, ani bidieti meha nun kala na digubi. Ligia luweni bai nasandiruni labiniruni na bungiu, uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati. Ani lunti hafinyanu sungu bay luago inari ni la. Luago lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigon tiya liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gudeme dun bay lumbungyu, lugayara bay la la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hada gafigon tiya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyano luago. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubay uweirigu ni luma inebesei lumbungyu le waruwa itebay lun sunda le moweda dibay. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aba arigiti. Itara la. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lumbagenda guni luburibun bungyu buidu. Lau afinyani luma lubuidun aritaguni, kei meha alariñaguni bungiu hayumulugu gine profeta gubuagu. Añahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madigun hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara liña la susere dun lun, imeneo, luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungiu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: No muti ha juri furumia, ma puidi uten no tagitaro no fein hawe isanigo no tisi kuno hang only.
2: Aba ton na buni tarinya.
3: Aha na bureme. Gama lumo ibini only. Ha labu ge banya dabula gayara tigine. Hai giti dageti fe feinto. Hago bon isaniko.
2: Aba tilarinya gun Jesus utun.
1: Adimore hadi bubuidu. Gayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi dagiya birag.
2: Tale tachini rumbai muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, furi halisifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo ginye tino, aba lasigunu sidon ginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis, aba lachidunu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru, aba hamuri haluma lu lichuguni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu no Jesus ngengien lau hawai dridu. Aba ladaru biya lirahu nyulu habu larigiri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyenye lau arure. Aba laringi isielu. Aba laguaragun. Aba larinyo.
1: Efata.
2: Mini la lira daraba. Aba ladararu larigiri gu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye nu ladinu rehabuidu. Aba larinya ku Jesus hulu mabahuta gu hamani ni kaun. Tatuma larinya ku hulu mabahuta gu hamani ni gia tuma habahuta guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba harinya gu.
4: Adlita lumu tisungkati buidu. Garilu la gamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya marinya gaditinya.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Otna nungwa kai hagia, lausu labu ganyad na la lelurdun bungi, kai labu ganyad na lubai lelurdun Kristu. Dan le hamana ha, logwa banyafinye, apanadigun kai hagia, lugayara la naganyeru ninya. Brugwa dna nungwa kai si kada havujeri, grigya lugayara la neseforun fiu hadagi, laufurumie guargu i gabri. Ani nadigni sun le luagu linsinye ugano le lanna asalbauninu, lunga farambadna la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi aganyira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganyiru ni ledebe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gudini hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihi luago ubuiduni le lumbe lichuguni bungi nu sielu. Mitarati na keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luwe lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Quien magati ba itra kaisi buidu la lidi bu lida baibu gun luma Kristo. Onye bu nagundaro dale hayabu imboi hadagi wadu henyo. Loigi Jesu Kristo aria ganu logo babagari de la uara galuma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uwara gua luma inaruni. Numada hinsieti nu buiti bouseru lida servidunile le badugubai hon waduhenyu loigi Jesu Kristo. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abahuda guatinya ligibugien adamuri nile jabe logo bisi habu hon. Adiga bai flesi le nu idero gobanya laule emegeru bai. Luhasigiru ni Hawaii yesu lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke ha ibiti habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru hon lun videre guninya lida la purichi honiwa inauni. Aburi hatina hameha aba agara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule wabaibai. Lugundu busienti abuti lansuanda. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigubi. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira. Meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamui le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi engili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu mabuse runti na Abiri harugu nani, lugundu, agurabatina narihini bumadise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jaanabu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Elías. La riña gubali lira la diga hanufu de discípulo, ani bidia tilu fedru kala la riña gubai. Aba la rari rundure le nyi haboi, aba la dura guhao, aba la gambunua aba umala li lida geduro iligia le ariña gubai.
2: Ani hamiru le isi eboi nyi, aduga humui le lumboi bai.
1: Lida ora ligia, da le harihi bai, geyegu unyi, marihi hanya amu unyi loi dige Jesus. Dan le arere ina hama loege wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama ni le harihi bai, ni ka un darime sara li lida ge uweni. Ligi le wuguri garahu wugut. Ligi harai dubali kata ile hada angwa, alug daguro gutinya hama gwa, kata inlafuna asa arubai lida ge uweni. Aba te halug duni Jesusu harinya galun.
3: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi, lwagu lunti laliabi Elias ifurumie, lubaragi Eliabi le Kristu bai?
1: Aba launa bunia, larinya ga hon.
4: Inari ni le harinya gubi lwagu Elias ibalan nyubi ifurumie anilaranse rubi lan sun kate, kagi ya tarinya gubi lereru bungi nwagu awle uguri garu warguti. Arinya gatu lagu nasufri rubalan sarago animabahu dunwa badina lan. Narinya hane hon, lwagu nyubi halilan Elias, aba hadugu nigurige sunle habusen rubu ilaw, kei tariyegu nilereru bungi yuluwagu itara luba la lasusero dunlon.
1: Lari igien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulugu, aba harihi saragu gurige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatine liluru du Moisesi, asige ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lau harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu duninya larinya gahon.
4: Kawagu hasige ni hahama.
1: Aba lona bun, aba hada agen hanyi ibon. Aba larinya bun.
5: Maestro, miha nero na nugu ibon. Ani haba sifri uribat luwagu, mereru ngutala. Nye lumutin lari gade sifri uribat ligia, lahu churu ni mua rugun. Aba lafuri ha hakoto limulu ugin. Aba lakuri ha lari, ladebi ludinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uribat leluwe, siya hamuti.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
4: Gurigi mafia na ditin. Atri bai sa da lu nerederu ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni lehida bai. Baru huma irahu ligia nyahu.
1: Aba hanugu ni lu. Da le larinyi bali sifri uribat ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku watu mua rugu. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lalu gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulun.
4: Atiri dan lau itara.
1: Aba larinya gulun luguchi.
5: Luma genyiru gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uribat ligi watu rugun oduno rugun lai belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubai ti, anihe lubai ti gayara lubai batugi sumu kate. Budeme wa mabun itara go bawa.
1: Aba larinya gulun Jesusu lun.
4: Kawagu barinya ga ahin gayara lubai. Sun kate gayara te lulen afinyo bai.
1: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
5: Afinye tina, idara gobana lutima lagongu du nafinye.
1: Dale larinyi be Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, aba leden halu sifri uribati ligia, aba larinyangu.
4: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati nabulu bafuridon, igre be irahu le animebelu radigi aba lidon.
1: Aba lagua ragun sifri, aba elowe hakuduni irahu ligia, aba lafuridon. Aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragu hanya ariya kutia logu hilala. Aba lari kutu ni Jesusu loige lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelu rung Jesusu munadon. Aba hali kutu ni lani disiplu gu. Danle habo waraga anyaluma. Aba harinya gulung.
6: Kasa uwagu sinya wabali sifri uribati ligia sagara.
1: Aba larinya gun on.
4: Lugundu libe sifri le. Lauru gwenye furia igi luma yundaru ni lubungi yu gayara la lafuridon.
1: Dale houdi nye igi, aba hasuguru Galilea igi.
6: Mabusa nye ruti ti Jesusu, lun la subidirunwa halia yen la, la dega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gay naligia luwagu ledere

0: Yerubalan ligiyele vugiri gara varigiti. Haha burugu vugiriya uribati ani hafaru bayla hilagu bay. Aba mela lasarun lidage oveni luagu lunuwa veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubayhon ani hanufu detinya lun haligidani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligidani ya Jesus.
2: Kasa buga uwago hadimure hadaibu gaina huma.
1: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
2: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hada songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniya gun hon.
2: Gurugi ale resibiruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile auna habalina.
1: Aba laniya gun huan lun.
3: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guguribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digiya lani.
1: Aba laniya gun Jesus.
2: Meveri dire homai. La digu watini aba le digati milagro le dan niri lu la dimre ha uriba nuago. Le mama be wagani wa magi nyen. Ni naru hau. La gu furume guari gana le ishi guti ama veri duna hon le dan niri la diga lani gu homa Kristo le bihu ba afaye ruaha ubuiti. Furume guari gale afigon guduti aba hada gen hai seri ginyaba nyalida hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyu luagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira. Abu la figo guta buha bu guanargu. Buiti mati hamuga lun bibu guni la duga buiti mati hamuga bidin siye lun lau rugu aba uhabu sigu lau hamuga badarun lau biyangu bai buha bu mafi ugati nyelubai mawe hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye gushadiligi ya watu. Abu gine la figo guta bugudi guanargu. Buiti mati hamuga gine lu bibu gini, la diga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, sigi lau badarun mafi wati lau biangu bai bugudi. Lenye lu bai mowin hama hevero, menye gu shadiligi ya watu. Abu gine la figo guda bago, buiti mati lu basagaruni, la diga buiti mati hamuga bebelurun lidon laruwe habungi lau aba agu, sigi lau hamuga badarun mafi wati lau biangu bai bago, lenye lu bai mowin hama hevero, menye gu shadiligi ya watu. La diga, hoshua basungu bila watu gemeti. Buiti salu. Gama lumon, ahile ferdire lubaswa, kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida, gayara lamuga haganon lida darangilo humaguwa.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La albeiseini, tu agulostano, lunte le redero itara, aingin aguara, lun abale merece bino lagle seini, tu agulostano, rey de laguine itara. Me bere se matiajen recibi lubale inseini, tu agulostano, lumo merece bino lani. Le busen abe, lulagun fuliruni wa luguma din bungio. Cada grigia lunte le redero lida y gabri, le meja gama balin dale, laguna rubai bungio lun lani gula. Ain meja y damuni bubei, dale laguna rubai bungio bung. Ma dije riba lo hago lira, ahen rigi liñati gallara lubay, bafri do lida ge idamu ni ban, adiga bay. Le meja idamu ni bay lun labure me ya, ubogo, dan le laguan rubay lun la finye ru lago Cristo, gida li luay lubafu figo lun, le seribi don lua bure me Jesu Cristo. Itera me meguine, le meja mao bay idamu ni lun aba grigi ubogo, dan le laguan rubay lun, lidamu hali Cristo, ligia li labure me. Agani haladun bungyu luago onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hao grigia ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagineti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wa bureme le ruha libai murusu lidage lichu lao nu. Lida naritagu, lunti le redeno grigia kei lubai, la dega buri lidere dan le gadan baliwa. Ahen gamari bubai, malu gaba bigiragu, ahen mamari bubai, malu gaba bamariidu, gama lumu ahabu amariida, mama figou, ahen ginye amariida aba nibune itu, mama ginye figou, lausun lira, Nyeimbe isaragu lene guga honha Maria Ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale na busa irube inariyago. Murusu ngali dan waba lumage lubaiti gweto ha Maria Ibanya lunti hesari bidu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Hagadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kamaha muga madan lumuti, ladiga ubole, le warihibai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagu lagu nikata, dan le mamari gili aba ugiri, laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagu lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu wa nyinkata ilun leteni rulun. Amu tiginye tause runguri maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyo. Lundere wanyuta tungu walu bungyo, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun tito maria ibon, taritagun luagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese, mama nariye gunye lun, Mamari idun huma. Nariya gunyen lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere guanyuhungu wa lun maritagu gasaragu laukate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya lagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniniahen buiti mati lubai lira. Lun tihadigun ni le wagu bay haritagua lagu buidu la. Gayara tihichugun lun tadari lun tamari idun luma. Mama figo lira. Ayanyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagun. Luago mon lumutila lun tamari idu haru. Gayarati hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lun michugu hamanu haru lun tamari idu. Halubaiti ichugu tu haru lun tamari idu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labuge nyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ain owe tumari, gayala ti tamari du luma le tabuse erun. Afine ti regali ligia luago Cristo. Lausun lira, buiti mabui hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gun boi, ani afine ti na luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
1: Gueto.

0: nadimoni ha lwa gwe gini le adagara wa gduti hon gwario inare ni lwa gwe ni hi la subudi wada gama lumo wingi da lumutinya subudi grigi lao ananguni ungo ai insieni awanse gda lumutinya lida lubuido igabri le arita guti lwa gwe ni hi la subudi ron ibidi ngi li reglinya lu keisi lubudu ai le hisi abube lubungi subudi lumuti bungi grigi ligi keisi lanigo lwago ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hong guariwa inaru ni lwago ni kata hama guariwa ubowago mama hama bungi gu ladiga subudi wa muti lwago abarigni la bungi gama lumu ibini hamuga anyahi la bungi gu hama abule megu sielu hama yebe o ubowago yebe ki anyahi lubai sarago bungi gu hama sarago abule megu ahin won abarigni bungi le wago chibai ligia digbali sun kate ani ligia le umbe weseri bida abar gine gine wabureme le Jesu Kristu le ida gine la digwa sun kate ibini wagia guanarigi gama lumo masuti nya subu diruti inarani anyahe ha meha hechu banya ahu duragua hon guariwa hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wa guduti hon guariwa keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya igini ligia aba mabuidu la hasandira gu hongwa ligibu ge bungyu. Inare ni leharinya gu bai luagu mama la kate le wegi bai gajara agudu bali le resi bironi wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibu ge bungyu luegi ya wegi. Mariba duntima wagia me luegi ya maigi wa ma. Kama lumu lunti rigu linya goni gi huma luei hachugira guagudu ninya hadebi libanya afinye lau igabri le. Kei hamuga guaito buguya le subudi ya bubai luagu gajara la baigi furumyo garugu eigini banyura eiga lida aba fulasu le honti gwariwa lariha buaba iduhe le debili telafinye lwagu burikate le nyei la nigiba gurasu buago lunginye leginye lidange eginye le adagara waguduti hon gwariwa itarati la diga bisubude feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye leginye ueginye bai longwe Kristu dan lubeti hafigo ha kontura hibiri itara anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere guda niduhe lidon figo la diga kate le negibai, buiti mate lu meigi digia na uvi loe na figo aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunage gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funage keisi aba apostolo? Mafunage erika nali wabure me Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme? Hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe ihonha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei? Maricha ti wafunagi lun wa mari idun tuma aba wuri to afinye tu lao Kristu. Lunginye wa nugunu wama gwa lao wa oye sunkei la digu ni Feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule nu wabuleme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara fai rubali kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagubai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kage uni girubai mudun lun matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinye la le keisi gubairi gu harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginye lurudu. Laria haretida li liburu na lurudu.
2: Michi ka huma abusade logu li yuma pulu baga sotan le muwadu maridu li na lefere honu wa lila nadi.
0: Mama laria guinye bungyu lira hawaguru gu bagasu. Laria guinye ginye keisi aba hempulu won. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadu lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi ti bunago wa mali lubai le lan nasifiri tida hanigi. Gibe ti funagi larihin hun lun walubaha murusu kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren dun hon agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidi ya tisa hon lida gela le templurgu bay hayuwa daha eseri bidubanya templurgu mafunage lida gele luagu bay latar hayuwa daha etenirbanya lun latar itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni luginya lida gela uganu ligiya hayuwa da au majusu no gidna ni aba lidange iritale mama gien na burhanya le hun lun hichugun somu kate nu hime numuti nowe lubarege nadugni mama kate lunti na pantaha lun na pulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun lugundu mosu nadugni fugiabu au ahi ma pulicha na uganu le ladiga ahi na diga lau nugunda gafaye ruahatina hamuga gamalumu ahi na diga lau sum magundani Nagunfli rarugunya la wadagima no le lichu bai bungi yonu. Kati na fairu ahabai, lugayara la napulichi han luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marugu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubo wagu, rugu aduna nungu wa hadamu me sungu bai, lunaganyi irun sarago grigi ya lo kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, lunaganyi irun ninya lo kristu. Dan leha gana guanyati na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwati na nungwa labu gine lurudu ligia, lu nagany iru ninya, lausu mama nyati na la labu gine lurudu ligia, lu nagany iru ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwati na nungwa kai hagia, lausu labu gine yati na la li lurudu bungi, kai labu gine yati na lubay li lurudu Kristu. Dan leha manna ha, lugwa banya finye, apa nadigin kai hagia, lugajara la nagany iru ninya. Rugu adina nungwa keisi kada havujeri grigia lugajara la neseforun fiu hadagi la ufurumie guaregu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalbaru ni nu, lunga fara abadina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi aganyi ira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luvujeri lunga yara baila haganyiru ni ledebe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatnya lun madigu hamani kata le gayara abai lasinya ragduni hahuderun. Ani hadiguni lun haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihin abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihin luagu ubuiduni le lunbay lichuguni bungi nun sielu. Mitaranti na keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu, labugi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sun hagia lida ge aba meme egini le lichugubai bungi hon sielugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uare inabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungi. Aba lamagu danaru bungi hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubai hon aba hempulu won, luma yuma hawa maa burikate uribati kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubai hong gwariwa kei meha hadiga fiu hadage kei sitania guni lerenu bungyu.
2: Aba hanyon igrige eiga luma ata, lari diye aba hagoe zeru adaha guwa marichara guni.
0: Mon lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubai, lau lafaragun wein urwa milu hadange lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa hani lebe lugura sun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadange aba hawegun lau lagra gudini ya honhewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadange, aba launa hani bungyu lani angele lun lafaragun ya hilagu bay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufoda hani won, wagia lewima bai lida lagumuhon danle. Lelu bai ti haritago bai lagu direg dagwa la leibugun luma bungiu, gouni gila abiru hadigil nyen. Masufri rungi du niaba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungiu, migiru bai luhi bihin ochabaguni le hasinyarun wanda, lubara gien lira, dame liab yocha waguni, la rufu duba gien bungi hun, ida luba la, hafri du lidage, itara luba gayara la, hawanduni. Lige luba iti, niduhe hisi etinyanu, anura ahuma lue lahudura waguni wa hong guariu. Nadimore hanya hun, keisi hong grigia gum faranda tin, samina huma hungua, ahin buidu luba ile narinya gubai hun, lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia, lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni, Leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunagi hafani hanya lidange latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa. Marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi. Le adagara wagudubai hon sigulau amu uwi. Le narinya gubai luago danla le hadagara gudun haibidia ubanya lubungi hon gwariwa hon mafianu hadagara guda. Mama lubungi. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidange likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidange hakopu mafian. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafian. Odipusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funagi luei. Inari nile arinyo wagubai, gayarati nadigu nile nabusa erun, gama lumu mamasun kate lubuidu lala nagun. Gayarati nadigu nile nabusa erun, Gama lumu, mama sun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumu ti waloha ni le buidubi wongwa, lun ti waloha ni le buidubi hong amu. Houhuma lina ge sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malag da hanga huguya. Nyen lamuga nyurugu ti da hanigi. Keitania gulereru bongi.
2: Lugundu lani wabure memua lau sun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lun hidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun, malag da hanga nikata lun nye la nyurugu hida. Ahen aninya wagua hun luagu dagag da wali la egin niligia hon guariwa. Maiga humei, reiha dig da michi lun le aninya gubalin hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimore hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamoga funa larinya go grigia.
2: Tasa wago lunti lugo ilafaru ni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugo inichu geteni luni lugu ingi ulogo le neji kuni. Kaba gie wago hatino rehanuango loige neji ni le wago we nichi ka sereme.
0: Ahon lubo iti eiga o ata o hadigo mfurume gwaru ikate. Adiga huma isungu bay lunhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na eigwa duni luni aba. Ni hon huriyu, ni hon hamama bay huriyu. Ni hong ha lani gubungi. Au, hochati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubai lida sungkate. Mama ginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye luluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, Lumo luago falahu mani arufu dahani le nichu gubai hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bai kada wuguri. Wuguri ti chigudina lumari. Itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidina ti lun la douragun aba wuguri lau li chigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wuguri legi. La diga lau lira li chugunya minebesei. Lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire ibungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le ladimuri habungyu tiumlu uginye ladiga lau lira kei sigu bairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wuguri. Ahon madoura gunaba wuri lau tichigu buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichugu lida hadamri ya finya tinya lugundu liyawa bongyo ligia. Ani arufu da lumuti luweiri gun bongyo. Ahun ti wuri arufu da tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dan le ladigun bali bongyo wuguri mama ti dange wuri ladigai. wuri ladigi bolidage wugiri adiga lumutu bungi wuri lum wugiri mama wugiri tun wuri lagu lubiti kata ile luma hawagu angeligu lum titadora gun wuri lauti chugu lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagun fliruni laguma diha wugiri lausun lida lida wabagari keisi afinya tinya mege lumutu wugiri wuri mege tumuti ginye wuri wugiri keisi narini la lagu lidange la wugiri tadigu wuri itara linya ginye inarini la lagu wuri la ichugu balini wugiri ubo wagu anisun kate lumage bungyu liabi itara linya lubaiti samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lautichugu ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate arufu dhati won lagu nibusi garidna la lun migina gula lidiburi wugiri ahon wuri aban uwenda ni tun lun migina gula tidiburi lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lautichugu ahin inihe lubai busenti la sigene ha lagu kate ile lunti la subdi uni lagu ni la wagia ni ha hibi tilana liliglisi bungyu masubu dirunti wa amu igaburi lwai lira. Na burga ya hungu eto lwagu haba kate le sinyabe inariyangu lwagu buidu la hadigni. Lugundu genege lumuti lwagu adiga la buri honda ragun uribati hun lubaregi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun lwagu danla le honda ragun anihin la fari ngu hida. Ani afinyati na lwagu anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinye la fari ngu hida lun la subudiruni wa kata nyala afinye banya hatima timati. Laubri fari ngu le, dan le honda ragun lu heigi lwagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichu gube inebese lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Has nyabay han nigun gibeti aba heredenun lau halama. Anyahin hidange aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haygin luma lun hatun nye. Lau igabri le baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinyaga hun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau. Uwa sinyati. Lumage guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumba i wabude me abala nugu nufain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungu tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu abalariyagu.
4: Oho, nugu bule, lene terenge rupu i luagu kufule se. Adeka memi humai kate ile. Arita kwangu la menu agu.
0: Itara ginye, lari gin heigi ni ufein, aba la nugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariyangu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi huma, le shoro ruo bai lau nita. Sagu me hatu di, adeku humi lung arita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, sagu me heigi ufein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu tilongwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabude me Jesu Kristu, madina mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabude me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti lasubu diragun lungu wa lubarege leigu nufain luma latino divein. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luagu, la nichi gulugubu wabureme. Hawlu muti ani guralu muti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahi lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubu diragu wa wongu wa buidu lubaregin weigin luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme. La dignye lira lun wafurende irun luwai meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le honda ragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabaychun lamu ganye bungyu lagu luriba li gabri honda ragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Ni duhanyu, buset na luha subudiron libugiru buri ubafula lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumagi lubai sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lunti lariagu.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ai mama lubai lau lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujeri gu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusure ubafu birile rua alibai wong. Gama lumu aba meme bungyu adigubali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadangi lau ubafu lelichugubai wong, lugayara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri, Ruti sifiri sandu ubafu hon luga yara la hadimureha lau lichu au. Anyahin unti ya lichiga ubafu lun hadimureha lau li lulin subudi. Hibiri resibiti ya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibiti ya ubafu lun harida guagadu sanditi ya. Anyahin resibiti ya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumagin la amu sifiri la dimureha aban grigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumagin sifiri sandu lun hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le aban meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia aba aligenye ugubu ladiga. Itara linye ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sunwa gia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sunwa gia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga alinga ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahin la hamuga arinyaga arige.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige ugu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichu. Rula alibungiu kada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arkinye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, lausun gibe la lumege gu ugubu, aba arkinye ugubu. Sinyati larinyagu agu lun uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginyan larinyagu ichigu lun ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gu ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata. Ligeti ma wadoira wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei. Ligeti ma wadoira gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anigubai keimi kata. Ligeti ma la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya anikala aba hidangi lumegegu ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi. Furumiye tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi ha adagu baya milagru, larigi ha reida guagudu baya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funagye sungubay, profetagu funagye sungubay, arufu daha tinya sungubay, odi sunha gia adagu atia milagru, gabafu tinya funagi ya sungu bai lun harida guagudu sanditi ya. Adimuri hatinya sungu bai dimure iburi terencha. kajara hamuti funagi sungu bai lila buri dimure ligi arinyaga? Uwa, afa agwa huma lubai te lung, ibihi ni lubui du agai buri ubafu. Gwe toti, narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afa agwa huma lubai te lung hisi habu huma. Hocha huma aginye lung lichu kumpungi ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna la dimure ha bungyu hayum lugin grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu la dimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gun farandati li la dimure le la dimure ha bay. Le la rinya gu bay, li da ge sifiri la rinya ge. Ainti la niche gu aramu da guati loi ha subu den grigi. Ainti le iyum lugin bay la dimure ha bungyu. Adimure ha ti lau hererun ha gambu balin, lun lawansera gu deninya li da kate lanina bungyu. Lun lichu gun dugu da go hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lun gore gunye le seribida. Ahinti le iyum lugu gunye be la dimure ha bungyu, awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya, lun hadimure ha dimure terencha. Gama lumo, busent mati na hamuga lun gayara la dimure ha bungyu iyum lugu gunye. Lugundu buiti mati lira, sigur lau la dimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia, lun gajara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubay tini duhanyo, ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufuda hanila. Ruwa me hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ahin hamuga mamati amu ya guayna, tamuri buri ila guto lani na afaruni kai buri fidu arupa ida luba jebegie wasubudiruni kala hafarube ahe mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uabai miaba aranseruti lun lidi agendagua ligie meme ginye asusere dubai wama ahwa amania gu dimure le gayarati gun faranda wala ida lubage la subudiruni kala wania gubai wadimure hanya lun garabali gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuseirun lun hibihi lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afago huma hibihi ni ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti le adimuri hati dimuri terencha, lun tilamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimuri ligia. Aha na furia ida lida dimuri terencha, inani luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimuri terencha, gama lumon lun tiginye wa furia idun, lida dimure le gunfura andawati. Kajara ti veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lun tiginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungyo. Luago luwe irigun. Grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gunfara anda hamani le barinya gubai. Gajara ti aban la etengiruni buiti la bichu gubai lubungyo lida dimure terencha. Gama lumo midera gun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondera gun tila na ligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rakuma ke iranhanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate le vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hane tida liliburu lurudu.
2: Na dimure ba haun lila na fulasule lida amu luwia dimure, numa hayumu nikugye terenye, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya guena rigu dimure, saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru ginye grigye. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. mama honka mafinye banya. Dan lubai ti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimari hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinye tunya hawon. O grigi ya lan ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Mahaninya gubo luagu lulu halilan hau. Gamalumo, ahin ladimari hanya lubai bungi hiyumu luguginye. Aba lebeluru aba le mafinye ti. Ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambo ni le harinya gube. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tidambe lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebe sa ilu bungiyo. Aninya galegiyo me lago inihe ila bungiyo huma le tima timati. Niduhenyo, aniha luba iti le lumba ihadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lung hahu duragun lu bungiyo. Nyemba nya hidange la uremu o arufu dahani. O kate le la subdira gudun bungi hun. O adimori hani lida adimori terencha. O lafuna agwa guduni wa adimori hani ligie. Sun lida adiga humei lumeme hawanse rutila na ligilisi. Lida kate le lwa guti bungi. Dan le la adimori hun lida adimori terencha. Bian rigu hama grigia adimori ha. O urua ani aban aban la ginye adimori ha. Lung tiginye anihin la aban lung lafuna agwa guduni le harinya gubay. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guagda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba lumagwa luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungi hayumlugu ginye gerigia. Biyanrigu o urua hama gerigia adimure ha. Hahibiri lum harihin ahin luma ginyati lubai bungi le aninye wagubai lumu mama la luma ginyati. Ahin asubudira gida bungi abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichugu ni lun gririgo lun ti lama ni chun le adimuri habai lun lichugu dan lun ladimuri ha. Itara sun huguya le iyumlu uginya bai ladimuri ha bungi gayara bai hadimuri ha aba lun hafurenda iru sungu bai ragu huguya megurasu. Ha iyumlu uginya banya ladimuri ha bungi lun ti hagda agu hungu. Lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungyu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubu diruni lwagu mama la huma lagume sera lereru bungi. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lagu gabafu la lun la dimure ha bungi liyumulu kuginye. O haritogo lan lwagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubu diruni lwagu aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahin manegu la itara, reide ila lida libidio niga lau. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa guwa huma lu gayara la ladimure ha bungiyu, hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigarigu humai sunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anale behun, luago Jesucristo lewa salvar agule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe hasalbara. Ain hafalara le wagobe na purchia hun. Ain ginye lao lubei hinari hafinyele. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali bei luago wa salvar agule hun. Lau hilala Cristo lago wafigon. Keisi tarinya gunilerenu bungyu, luago lunti lala soseredun. Larigye meha lonwe, aba labunun, aba lasaru lidage oveni, luago luruan veyu keisi tania gunilereru bungyu, luago le lumba ila suseredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chilulumon danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginyan larufu dagun lungua nun, lausun itaraninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. lugundu aula ni katati mawe hada apostolugu. Madunatina ni lun na nugu keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumu itara nubai gueton, lugundu areidati bungiu numa. Ani meredati arei ni ligia, masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagime hadina segu hao hibiri apostolugu, lausun mama na au nadagime bei. Bungi le numa bei lau lareni. Ligia nadagime bei nidagi. Mebene setina ka lantima nadagime haanya banya hagia la o au la. Aniha uganu le wapulichi habai luagu lasarun Kristu lidagi oweni. Ananiha ginya le uagu bei hafinya. Keisi wapulichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidagi oweni. Ida linyati ya nyahan lubai hitagi aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapulichi habai luagwa salbaru ni. Malati ginye afinye ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masarun habai hilanya ni Kristu masarun tiginye lidage oweni. Ani ahi ti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu ni kata, lida gidun hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feri dinyu hanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi luntile gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage songu bai. Gama lumo le inaro niti bai, Sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia tibai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidage la aba wugiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidage la aba wugiri liabi hasaru hilani. Itara ke howe gusungu bai ladiga lidage la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya hama sungu bai larige me oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaru kala aba lida lidani, furumia ti meha asaru ti Kristu. Larigine damele lagiribudun Kristu bowagu ligie mehasarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani, ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugodi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungyu sun kate labugyon lubafu Kristu, dan letanien gulereru bungyu luagu rua la sun kate labugyon lubafu, subudi wati luagu uwa la bungyu labugyon lubafu. Lugundu bungyu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labugyon lubafu Kristu, aba me lerederu Kristu le lireu bungyu labugyon lubafu bungyu, le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi ruguba la sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi seira hawagu, kagi wagu waiba hawa sunada, sagwe yerafa wa malun wome, inare niti lira niduhin. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu waburem Jesu Kristu, Again the guatinya wugunya ha itarabanya kei anima lugu hanani metinya ya efesu numa. Ladega misi en la kate le napuriche bai hon. Kagi en nagany rubai lau lira. Ay hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari larigi oweni. Richatinya hamuga ha arinya gubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga owe.
0: Meye dago huma, anye waguati. Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidinya tibungi hon, nariya gunyen le lun hanagun busiganu. Hafuga nyembe arinya guti.
5: Idelubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidyo niga lau alegdahani lira, dan le labunu aba ilu gasu la nyaladu labugye mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luwuyeribay. larigin labu noniwa hila ligia aba lichuguni bungi ugubu le labu senrumbe lwago ila ligia aba lichuguni ugubu le lumbe ikada ile mama aba labu sun ugubu amu luhuyeri hagubu grigia amu hagubu animalugu amu hagubu dunuru amu hagubu uduru ani enginye bulikate isielu na keisi weju hati waruguma keisi gubairigu inihe ila ubuwaguna Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubogun. Amu laruni veju lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma amu ye guinarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu labu nua aba ugubu le ganyala da dibai lasarame le manyala da dibai. Labu nua aba ugubu le mabahu dunwati Lasarame aban le weiriguti. Labunua aba ugubule debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubule idabe wabagarida ya ubowagu, lasarame aba ugubule lumbe idaba la wabagarida yagta sielu. Ai ibihu wabali wagubu lanina ubo, ibihibe ginye wagubu lanina sielu. Itera linya taniye gulere nubungi.
2: Adam le frite di buduri, aba me habuduri ibima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye, aba mevibihini ibagari le lal na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bai lau muha. Ubuwa guna meha. Libiema ubugiri le wabune mehesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwa gu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigu bai lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu na bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lanina ubo. Gama lumu la chiliruba weyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai ni duhenyo. Lagu sinya la hebelu no grigia lau hagubu le ubo wagona lidon laruiha bungiu sielu. Lugundu kate le Gowe da dibai, sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenet na luha subu diruni kate ile meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasan sira waguba sungube. Lida muluzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu. Timviruba fidu. Aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banya lun mowe digia anya la. Aba mehasansi rabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe lanyaladu. La sansi raguba lidon aba luguyeri le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gonwe dadibai la sansi raguba lidon le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidon le mowe dadibai. Aba meti lagunfulerun le buruwa nyubeti dalerenu bongiu.
2: Ulula ganye mihi luban fowe. Oweni agaigi bubafulu baganyeri, agaigi didiragu.
0: Figo limiragule bai oweni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lubungiu luagu laganyi raguduni walida sumburi kata ile, lau lubafu wabude mehesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo, hisinya tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwain naregu lida luwadigi mari wabude me. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai wadagi manu le hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londaru sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu. Lunti la dire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me la reidunye lun dame la nachulirun, merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubai hon wadukanyu ha nyeinbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lidan uwe yesu, Nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliru ba lubaiti uburgu Korintu laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan. onasgirni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hidera gunina lidano weya sun leme nyihi lumuti nidi larige nebeluha humo. Mabusa erunti na chilugu erigna ariha busent na neredera gun fiudan huma ahim busen waburemi. Neredera baja uburugu efesu dari lueyuri pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun añahin la sarago misinieti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha humal no gunda la haganagua, lugundu luadigi mariña luago wabureme Jesu Kristu keisiao. Manega humai keimikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera guayme lugayara la lagiribudun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun apolosu, lun lidi hama hibiri waduhenyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai, adiga humai lau insinye habuni, niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobu wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hon, luma hon sun ha ideha banya, nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu, luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luago Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiu. Giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabuneme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi nha bulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulo hon Korintuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, aniaransi nyulinya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasukuriru, lunginye gayara la wafurende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichugu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu, itara linya ginye veresi birun aba onwebu digidago lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago, lungu ginye heresi biruba la, digidago lungu gayara la, hawanduni asufuriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufurirun. Heresi birubaginye digidago lumagie bungio. Niduhanyo, busenti walun hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufurirubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Dariebe lun mere di bala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wawegu bala. Sandigwa tiwa yebe wongwa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemeni gidu luagu bungyu le kabafu bay, lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogwa lan wemeni gida. sefulu muti wa bungiu, ani le sefura meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu le sefura meme badiva la. Aha wahidra wa lau hafuri idu wa wagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wa wagu lo bungiu. Sarago banyechugu tiye tengiru ni lo bungiu, luagu fulese ilani wa lau edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri ha wanigi won luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichugubai bungi won lau lareini. Mama lau lichu wau. Lidan le waburu ha bai hon tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani. Luwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangwa lidame weyu le lagiri buda gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lun heresi biun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lo fudagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha narinya gubai hun luago nadigubai la kate le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru? Gefen tibungi ulago marinya guwama abakate hun lao biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapurichi abai hun. Au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinya gubai. Sun wada ladiga ni le larinya gubai. Lida Kristu lagunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinya gu itara la. Dala le walawa hani luweiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bai lun direg dagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Ligia nua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida waningi. Keisi ya choyru ni luagu veresi birubai la sun le laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladiga regu hugude menu. Gefein tibungi ulagu lira, ahi mama lubai linya, aranse tina lun, naunabu lau nibagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya walinya guhun, ani haba hafinyera, ladiga deregu da guadun lida hafinye. Busenri gutiwa widera gunun, luntima lagawondu kugunda.
1: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon lwei niru da guagudunu. Lugundu kabasa agunda ra guagudana ahi mama lubai huguya. Ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha bai hun itara. Ludame lamuga nachilirun. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagudunina. Ladiga choru nani luagu gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le naburiha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le naburiha barun. Mama meha lun niru da guagudunu naburihon hun itara. Naburiha nu lun hasubudiru ni luweiri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu lichiga iruni. Rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri lun maweiri la na wairi da guagudani hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gweto, lunti ferud na humani, ruhu guya me gurasu lun luai ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lun ya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru ikate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai ikate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwa iginye ligibugia Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladiga subudi wamani luriba laritagu. dame hale na children by uburugu turoadu luna pulicia ni uganu lwagu ti Kristo aba ni bihi aba onwe bu chance nye lunu wadigi maridu lwagu wabureme gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nye lun nagambu huagun luma ligena yora gubay hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia ani sereme wa muti bungi ule anegu baliwa sunwa da lau.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La subdiragudei.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
2: Dale bonita gunicata y le, genegue tifunagi hun luago, bicho guñala ueri guni uoniogua. O digas uerufu do gara da hama guñetu amo grigi hun, o gasu uamuri a gara da to arufu do bani, lubui de wagaburi humagi, hun amo grigi a kei hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luago, lubui dun wawadigi maridun haganagua. Aba gara da to brunwanyutu tida wanigi, to gayara abo haliha nun sun grigi, asubu diragdei katawala. Furangu ti lari hiniwa, lagu itara hinya la keisi aba gara da to, laburha Kristu guanargu. Aba gara da to guya to, aburu houbun lau lani bungyu leyu aba isifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi, ladiga isifiri watagi manurigia, mama luagu dubu. Waniagu bali le, ladiga hemeni gitiwa, luagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafuti wa luni kata lau wani wongwa, sun le wayara abaya diga, luma ge bungyu liabi. Le meme ichugu iyara uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungyu lun lichugu ni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibu agun. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurudu leasia diha bai lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribidu bai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiriti maati luweiri gun uganu luago wasal baragule le arichara guagu du baliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweiri gun lurudu ligibu ge uweiri gun ni le kwe toti bai. Ainti weiri gu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rugu dan. Weiri gu timati luweiri gun daradu le lumbai laduranu lunsun dan. Ladiga nihin la emenigi ni le wawagu ligibu apurichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adora gu lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwe na linya la amiri duni ligia murusun murusun. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Danle haliha nu liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiru ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luai. Wabureme Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, anihen e sefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei luweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya luweiri gubungyu wada. La susere dube itara, ladiga ladigni wabureme lau lani sifi.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
2: Mabirha la lubaiti waruna, lugundu rula li bungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagu le, nibusi garidu na bai ladigun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansi wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyunsu lani na salbaruni, hongrigunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladiga mama wawogwa wapulijiha, lwagu Jesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Ananiaga wamuti lwagu weseri bidariginya la hun, lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leitu.

0: Chukubali lampu cielo lon la guidaroni wallo buriga le gie gien aduna guag de balen le lampu ti da wanigi lunga yara vela wasubu diruni luweiri gubungi le ameri habei le gibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisi ni ligia le itara baike aba saudiru la utimua. Lun larihini wa luagu luma gen la bungi le abi yonwebu ubafu le wa wagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweiri le nguga madaru tibena wawe. Anihe da weiri la wa diheri gamalumo mahu churunti wa. Eiba hawa tiwa gamalumo miginu lumuti wa bungi hon. Uchuwa tiwa gamalumo magini chagun hamuti wa. Lenye lumuti wa udi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia sunga wahan la bagari da jarafa nyuwanya lun wonwe furumye gwaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibai. Itara lian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari hari David tira lerenu bungi.
1: Afinyeti, nijen latinu rehama.
0: Itara ginyeti afinyeti wa luagu bungyu lau meme li gabri afinyeni le meha luagu bi Davidi. Ligie wa dimu rehaba i luagu. Lugundu subudi wa muti luagu bungyu la le asara gudu balin Jesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me la negni wa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungyu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungi. Lige mabriha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu. Iseri dey na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweiri guni le magumu chaditi la negubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihin wabai. Ladiga sun kate le arihua bai. Gas girati. Gama lomo le marihin wabai. Ligia dura rubai lun sun wada.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to. Muarugu na kei hamuga aba kiampu to. Mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya. Luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsu wada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugu buligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugu butahu. Sunga wahan la abagrida la ugu bule wawagu bay. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederun kei uwani uoga ugubutau. Le wabusa irunbe lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Anirula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemenigiti wa lubai tisun wadaa. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwe wa bureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara aliguti wa finyero luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wa mani lun wigiru ni ugu bule ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wa bureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube lun wadigu ni lugunda wa bureme sun ada. Ja wagia yebe ubuwagu, ja guta wagia yebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadugwe dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati wa lun wafinye ragduninya sun grigia, subudi la li bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa wogwa, Bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wao. Lugayara la haunabuninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya luagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili halilubai wao luagu lufulesen bungyu. Ain ti malu lun lubai wao luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu. la diga chorwa muti hilala aba wawagu sungubai, hilagu ati walubaiti sungubai, hilati kristu wawagu sungwagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu anaregu habagarida, lun habagaridun lunle owebei hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegini ya lirahanya ubo, segun harihiniwa. Luagu meha abada, baruwa muti meha kristu kei hanegini lirahanya ubo, gama lumu mitaran hali kweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma kristu, aba hali grigi iseri, gumuha sun kate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gagani guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, Abalona ni Kristu lun lachibuni wafigon, gayara lamu ga waranda run luma. Rulumu ti wadagmunu ligie won lun waranda ragidininya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumu ti wadagmunu ligie won lun waranda ragidininya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, launa ha banya Kristu, keisi gubairi hamuga, la yumura gu bungyu guanar gu hun wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien lobat na Kristu, arandera huma luma bungyu. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago, lugayera abeila veresi biruni lirita bungyu lidagin.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idehatinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani, La reini itara guarega, la rinhane bungyu tina lereru.
1: Chiluti taulo na rufu tini na reini bungu, aba nono bungu. Chiluti lue yiru esefru ni, aba nitere bungu.
0: Chilika lilidani bungyu, lun la rufu tini la reini, aniha lue yuri esefru ni. Michuti wa lebu na, la chugera gun ni aba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busen irigutiwa, warufu tini lida sun kate, luago eseribi tutinya la lun bungyu wagia. La luwendi wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Here ti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyu won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufuduni lubafu sifirisandu le wadabai. Lau winsin habu le tima timati. Lau uganur lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luodi habaron waganinyo keilun wararamu ninya dan le hayabi wabaron. Anihen da ibihati wa inebese. Anihen da Anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu, anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun aniega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu, ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa, gamalumu masia dirunga lun oweni, aniren houseruniwa kama hirutiwa, Gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa sarago. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhunyu korintuna, adimure hadiwa hun furango, darawa maru wanengi hun le gumuti, le luweiri hisye won, masansi ragunti wisye habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisye habu won. Ayumura guatina hun kei la yumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hinsin habu huma won kei si winsin habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Kristu. Gayarati funagie gamada gola richagu luma maricha? Odi gayarati gamada gola larugonga luma luburiga? Gayarati funasa nyin la uarani lida Kristu luma mafia? Ida lubagi luwara dun aba finyati luagu Kristu luma aba lema finyati? Kage ida tuwara dagua li tempulu bungyu hama guariu? Ani li tempulu bungyu lebima aba iwagia kei larinya gu bungyu guanarigu.
1: Naka naubwa hagana guwa, eibu gaume hagana guwa, augu habugiu te hageme nmutu.
0: Furihuma lubaiti hagana guwa ginye hama finyabanya.
1: dice huma hawe linya abure magulo huma ni kata hiye aba meneresu irunu
0: aba me aba na uguchili hun
1: uguye meneranu yu linya larinya gumo abure misufi kabafa.
2: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Iteralinya lubaiti, ni dujeño hisinye tiñanu, aniha aburi farama seile la digi baibungi uon, ligue lunti lubai wachibu nisun, lubuyeri ibijei wawariwa, dandu loi wagubu keitoi wawani, haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi, la luweiri inebe seile wawaguba ilun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi, madungu ngidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunyele lun nichugun hidurun, lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu, labadna gwa sunle nasufri rubai, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huajie. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa lene gu galida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungio, le ichugubai gurasu hon ha, magura sunbanya. Aba lichugun gurasu won lau lachili no titu. Ani mama rigu lau lachili no, lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habusa irun harihiniwa, abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagunda arun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburi habon hun, masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni lagu hiru guahuma tadiga garda tuguya lagu fiu da. Gueto gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higaburi. Afaga humoti iru nindigia lida aba igabri le auba ilagunda rabongi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubongi lula yusur ni iru ni le wawagubai lungwa sakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru niligia won, ahinti iru ni le lichugubai ubo bariti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bongi. Adigati lung harihini kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu dagwagu dalaun larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidiha nau ani aba habaichu nile gadunubai. Lauti sun le hadigubai aruvu da humuti madurun kuma lida kesile. Dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau grigi ya le digibani vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi. Naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Owebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idara guwa huma alisungu guya lunleresi binungu rasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawamali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gubai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuri habai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suina gubai huagu.
2: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nidujen. Busentiwa wabahu dagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubu Macedonia. Lausun abala onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigi lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongwa le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragun hongwa won keisi lugunda bongi. Weli tihabuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate. Lida hafinye, lida hisubudin luago lerenu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu, luma lida insia buni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi, busen irigutina hasubudiru ni hayumaha hahibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu, lau hichugun tau sunghanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagude me dun luagu wafulesei. Lugajara beila wayabi lun warisi dun lidage lugude me. Luagu hufulesei nariege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mamarig lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sunghanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti, ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo, ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bongyu.
1: Migi agotu luma le gibe bai abudu malomu kwa tuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyati na luagu weri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila na sun ligilisi. Luago lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu luago wasalbara gile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idevese. Wadigunye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uweirigu ni lubungi lun ginye walufudu ni luago busen hama afinyatinya lun hida naguninya haduhenyo. Waranseru nyei sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarigu ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadange waduhunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun leseribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alge dahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alge daha habugiri bia iduhanyo luege Jesu Kristu ha luma banya, aniega mehon luagu honaha la tila na buri ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italia lubaiti resibi humanya lau aba insieni le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
2: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londa runiwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha, suwa da nariye guhon lobo waguna Macedonia, la ugundani, lago aranseño hinya, la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibeage Macedonia na raguhanya ginye gurasu, la uhagambu lago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubeiti, nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dale nayanu ha huagu. Lunti lubeiti aranseño huma, nyendu digu hanyi hadage Macedonia na numa, hadari rong me maran serunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima, laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbay na muria ha hama iduhanyo ha lun hodi bisidan nubaragin. Lunginye hidera gunu, austara gaday idewesey le farama se hubay. Itara, aranseño luba idewesey le, honda rubay lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lago kate le, le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ka aba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katai buiti. Tanihan relerenun bungyu.
1: Edewe hedi sarago hun kuteme kinya, arayre ti lu sun wadan.
0: Bungyu le ichugu bali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichugu baginye hun, Lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetine. Keisi gubayirigu ila le abu nubay. Aba me laweri da gudani bungyu murusun fulesei le hadigubay hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bay hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honaha ni hon wama. Weibay etengiru ni bongyu. Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege irube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiru ni lubongyu lao lira. Hichuguba uweirigu ni lubongyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaybay Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubongyu lago idara waguni le hichugubay hon luma hon sungubay. Aba me hafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungyu le larufu dubay hidagi. Tenki wanya lu bungyu lago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinya wabay adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
2: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeidi tina hao lau aba emeidi ni le lumagnyeti Kristu. Lue hamuga higiru ni bungyu. Ladega icha hanadun lun aba anrik umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heye dun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubay wapuricheha. O heresibirun la amu sifiri lue le resibi humali bay. O heresibirun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bay wamaginye. Haharunya hamuga lun. Afinyatina luagu munabunna sigu hao apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha. Gama lumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulichia ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungwa itara lun nichugun inebesei hun. Baritina sensu hamage tira na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafai ruboi nu. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nuboi meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege iruboi nu. Itara linya nafago lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hisi nyenu? Subuditi luweiri hisi nyenu lun bongiu. Nadega meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuta hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulwago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kate iterenchati le lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigia ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chiliru baweju lun heresi biru ni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunya ya hun, uwa la niyaba aritago ti luagu ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Dan le nadimuri ha buitin uogwa, madimure hati na kei ligabri la dimure ha Kristu. Nadimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufuta hatinya hagana gua lauburi kate le lana ubou le na panta ha baginye. Kei lanarime bai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha auseru balun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginya nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia. Ausun. Ladiga wagun Abraham hagia, ausun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lausun nadimuri hanyala keisi aba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadina sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lun nowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun Roma na wewe nwagu, aba weyasu hachamu na gunghuri yudibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadina saragu luagu luadigmani waburiame. Ani luagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia, aninya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate, sagu weyu na sandi uni lihuru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ahin debili lubai aba grigia, sanditi na kamaha muga au debili bai. Ahin abiriha aba grigia lidon figo, weiriti ni garigo luago. Ahin lunti lubai napantaha, napantaha ba lau buri kate le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabude mihesu Kristu, le umbe lunti la lichuguni wa ueri guni lunsunda subudi lumuti lagu inari ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku aba lichugon gumati matile eseribi dubai lun uruwe aretasi o unigiru tinya luago buri lubeneri fulasu ligi ya lun hanigunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu italalinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue ni kata lau ladimari habuidu luogu, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata y lemeja la rufu dobe Jesús no. Katoro sirumu gueto, luegue, nanuguniwa lidon lurua cielo, au le afinebe, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubei nugubu nidin, lumu mama la lau, bungria subu dirubali. Subudi numuti lagu baruana lidon luru asielo. Ibidieti nu ahin lausun lubei nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rugunye asubudirei. Nyen sielo, le meme girbe paraiso. Arufu dati bungi ukata inu leburi uagube sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luei asubudin grigie. Gayara tiamuga napanta lagu narihini burikata ilira. Gamalumu sinyati napanta hanuogua. Nadimuri handigu lagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse nadimuri habuidu nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira. Lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigu nubai. Lungwa la niyaba anigitina weiri sigu lau larikimina o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kata ileburi larufu dubai bongi yunau sielo. Dari hamuga lunga jara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lunagle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu.
3: Anani guma lau nisi yoko. Anukuipi wikilira lomba watu niso asufiru ni. Witi mati la nini nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun la rufu ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lene guga, le nasufri rubai, lago neseri bidon lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Ousera adina kei aba ibidi ya guatau, lau nadimuri habuiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huguya yebe lumbe hadimuri habuidu nuagu. Muna buntina sigu hau apostolu guweiri gutinya haha fala rubanya. Lau sunni katana. Lida wadagi manule nadigubai lau sarago gurasu haganagua. Arufu duati lau seini luma milagru weiritile nadigubai lagu aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana lagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu. Ani agubirigu lumbanya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lidan tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lira anyahe ariagutinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe iluma. Yegua numutun funagi titu. Ma aba lau wosenun wagia biangu bai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafuga harita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali bai niduhanyo, hisi nya tinya nu, wariyaga nyo lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidiheri tina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburi da keisi nabuse irun hamuga nadari runu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni lelumbe inichuguni huagu. Nidiheri tina lue nadari runu agenindagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma, chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budagudunina hidukanyo luege Jesu Kristu. Lau maraswa lugu, adimuleha hawagu hidukanyo lau panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidam. Laniga gudunina nobungyu te busiganu hau. Luegunye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu luwujeri uribani le umbay derige guanya la hongu.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon sun kesi wakuti habay ahin anyahin lubay biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumutinya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wa uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubay gya narufu duni hun luago adimuri halan Kristu nida gien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa adubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida, ahen gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luago buidu la lidin won lida bay wocha gun wongwa. Busenri gtiwa lun hadig bay la le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lida bay wocha gun wongwa. Ladiga sinyati wadig ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luago lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri idameme ba lun hiabi lun habuidu nun sun suina gubay. Naburu yungara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu, lun merede bay la nouseru nun, segun ubafu lelichu gubay bungyu nun lun nideragun nun mama lun naguni chagun nun. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habuidu nun sun suina gubay lida higabri. Raguhuma digdagu, abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu, ani huma la sifiri sandu, itara la.
4: Ligara da Paulu, honga lasiena. Capitulu aba.
0: Au Paulo, apostolo le mama hanua dirubugirinha, Kristu guanarugu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya anua dirubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Kristu, ha numabaya ya. Waburuhanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu, luma ge waguchi bungyu luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara la amuga wasalbanu lida ge lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufurese higiruni bungyu leaguerubayhun luago lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gamalumu ibini ahen nindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibay inyara waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu luagu tia salbaruni hun luwele resibi kumaalibay reide ila labugi inyara waguni. Dan le naninya guni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie busentina neredenu buidu ligibunya bungyu. Busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia lunha muga ligia la nabusa irumbay mama dina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni niduhenyo luagu gano la luagu tia salbaruni le wagubay napulichiha mama la hadange grigia liabi mama lumage niaba grigia nibihe Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfli gidi na luma hafinya huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida li gabri ha gunfli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga Deregu dati maati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gujagu. Gamalumu anuwa dira ladi na meha bungyu lubarege na gura hon lu neseri bidun lu. Aba laguwa nunu luagu luweiri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubu dira gudini lira unu lu napulichiha ni ugano lani na salbaru ni honha mama bayi huriyo. Ani maligi dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariga nyaha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligia nidi Jerusalem. Ligia ti nasubu diruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hau ligibuge bungyu luagu I naru ni la le naburu haboy hun. Larigen lira apa nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihin hamagi dina meka wadukanyu luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobu agubon Judea, lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afiyani le meha labuse rubay lagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiu nuagu.
2: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladiga arufu dalali la bungiu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamuri dagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nikon idalinya la, Napuriji ha hon ha mamba inkuriyu, lwe lerederun nafago kei mikata. Ani ni titu le nobabwe, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan huriyu. Anyahin ibirigu ha mama tima tima tinya, ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lun ya, Hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, katanyanu la ladiga, masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri, lubujeri arufu dahani nun. Lubaragen lira, subu dirugu, Hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapuriji yon uganu luagu tia salbaru ni hon ha mama banya huriyu nu. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun lapuriji ya ni uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali luagu bungyu meme la le na dagmen bei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu ligia meme laginye na dagime bei nidagye keisi apostolu hada ha mama bain juriyu. Keisi subudi lani Santiago, Pedro, Luma Juan, ha anegu baina kei weirigu timatinya, lagu bungu la flese I balina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won. Au luma beru na ve, keisi hanigu lida luadig mari Kristu, lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain juriyu. Sunga nyaha la nadagime hada juriyu, amuri hari gutinya wama lun waritagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau saragu gounigi. Dan le lidi bain Pedro uburugu Antioquia, aba nadinha lun ligibuagun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi e meha, houti meha hama finyatinya ha mama bain juriyu, Aenti larigi hachildina grigia lonaha Santiago, aba lagumes lerun Pedro adiseta Hawaii, ha mama bain juriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bai harinagu juriyu. Hati hibiri juriyu ha afinye baina lagu Kristu, aba huwaradun luma Pedro lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru na ve hama lida kate ligia. Dan le narihin bai, Luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha boi uganu luago tia salbaruni. Aba nariyago lu Pedro ligibuge sun adamurini. Buguya le juriyu, babima andunya kei ha mama bain juriyu, idali nyati babusa irumbai bafosu niya ha mama bain juriyu, lunhabagari du kei juri. Aba nasigiru arinya gahon, juriyu wagia lumagi wagura hon, mama wagia gafikontia kei ha mama bain juriyu, ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wa muti luago uo bailani aba arichara guti, luago ladigu ni lelu bai bai lurudu, lauru gubei la finyeru luago Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luago Jesu Kristu, lun gayana baila wa richara gun lida agi afinye ni le. Mama lida agi wadigu ni lelu bai bai lurudu. Lugundu uo bai miyaba arichara guti, luago rugu ladigu ni lelu bai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu wa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagarida, Kristu kali ya bagarida nida. Ibagarida na bagaridu bai lida nugubu, na bagaridu nye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi nye habu bai nu. Aba ledere gira gulungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunha muga gayara la, larichara gungrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti laniche gu longwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuliru luma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun haibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto busentun haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun. Arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milagru haganagua. Kasa wagu ladigai. Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladegun bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba huma libe. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
6: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, luagu nyen banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba lariñagu ni uganu buiti lun Abrahamu lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
6: Abini ruwa ba sun necha ni ubo wa gubidanga.
0: italalinya lubaiti ha finye banya biniwatinya uwara luma abramu le afinye lubai luagu bungi. Ha finye lubanya luagu hasalbaru wala lau agunfuli runi lurdu bulie iguatinya labu genyanu linyera gumbungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
6: Inyara waguatinya sunha magufuli rutinya lau lurdu sunsu ina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba adichara guti luagu lagunfuli runi lurdu. Lugundu tarin harilelenu bungyu.
6: Harichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
6: Le agufli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa kristu loi linyara gun lurudu. Aba lanigni inyara waguni luo ugun. Bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa. Lugundu tarin harilelenu bungyu.
6: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: Lasuse redube lira luka jara la ginye. Heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le farama se lubai bungyu lun Abrahamu lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye veresi biresi filisandu le farama se lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi gaaba kempu lukun lina gineti habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba farama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigye, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba andiga grigye, le Kristu. Aniha le naninya gubay, adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, aba la chouruni gama lumu gadirisan darandi irumu larigye, aba lichugu ni liluridun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigye, ligia daradu le meha, la digu bai bungyu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba luridu le, nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungyu farama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuli ni luma liluridun Moises le farama se lubai bungyu, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, lichugu bai bungyu lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga farama se lali la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligen lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulumuti bungi li lurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu, memege inuti abuye ihati lida, aba arigunye la grigye, ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagye le luagu mura dun la lani bungyu farama se luma liluru dun Moises? Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigye lun harichara gun lau hagunfli runi le lubayubay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lererun.
6: Sun grigye labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu farama se le lichugu bai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahu ibungyu sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, ladiga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le farama se lubai bungyu lun Abrahamu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse lumbai naniyegu. Isani nira gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin grigia, onigiru tirahu ligia. gauni gi hamai lalagante dari la chil dan le liri dubai luguchi lun le resi biruni itara linya ginye la suse le dun wama da meha le nyumbiri gidiwa labu genya diwa meha lubafu luru du le aguma di habai ja ubowagu dan le lagun fuli rumbai dan abalona ni bungi liro le agura hobai titage aba wuri aba liabi kai kuriyu labu gen le luru dun moisesi liabi bai itara lun La saga Roniva, la bugne guiña.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: diwa lubay aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru nisei ni luago ugubu luma meresi biru wamani. Le busen wabay luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bay lau insinye habuni. Bui timeha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaruni hun. Mama bungu le aguwa rubay hun adigubalin lira. Mabule ida humen luago resi gidalano murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wagubon lau. Hemeni gitina luago wabureme luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labai tubai bungi ule anyawari hati hun mebere senga kate nyin la. Niduhanyo, ayin hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biruni grigi ya seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lun hamuga na purichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hati mure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biruni seini luago ugubu, gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humayirigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubara gyan lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Isi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya guwabungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladiga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrige luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligi lasi nyarumbay hadigi ni kate le habuse rubay jebe hadigi. Gama lumu ahin sifiri lubay adun de habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubay ha afala rubalin la yumaha ugrige. Agabara hani, gama ri guati hama gua mamari idunga, ada guati burikate vijeti, mabusi gariti ya lau hasalufuri, kudugu ati ya honguari wa abinyara hahagia anihe iyeri habuni hada gaga ni go luma emeidini mene nguti haganyidu hawogo rigunyi harita gwa sunwa da fane nguagda hamuti adamurini gimuga tinya gafara kadi gata di waina muhaigi adiga hagi amu burikate ilenege burile naninya gunye hun kai naninya gunye lubare magiwa. Luago mebelu nubanya la ha adigubali kate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabri le lichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguatiburi igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luago guruwa. Itara kai wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
2: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insinye habuni. Lun tigine gonigi gua huma hungua lue ginye haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihurgu itara luba hagunfulirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua lago weiri gula ani nikata ligia leyee dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarira go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lago le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbay larufu da hoa lererun bungiu lunti lafaniha nisun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua. Uwa tia digi tibula la ubungio. Le labu na gubai girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abunagwa aba grigi ya kate le la yuma ha ugrigi. Lichuguba aba alubahani le lan na onwe ni lu. Ahen abunagwa aba grigi ya kate le la yuma ha sifiri. Lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo cha ditilu. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa digi kate le buidubai. Lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chuliru dan lu weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la hontima waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aube na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadiginya lunrugu herederu buidu hagibu ya huriyu. Lumaiba honi wa hama luwe ginyi hamugal harinya guluagu lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinya gubay lurudu, buseiri gitinya lun huguya la iresibirei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abar ginyi kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou, nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lu iseri wama grigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le timati. Resibi kuma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulu baru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itarala.
3: Ligara da Paulu, hon Efesuna, kapitulu aba.
0: Au Pablo, Lelani Jesu Kristo apostolo lao lugunda bungyo. Naburiga nyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungyo ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lu bungyo, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lao lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, binila adi walau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladiga ni bungi ubo, anua dira lumuti wa lung lani gubadi wa la lau le lungbay ladiga ni Kristu wa wagu. Lung sandu badi wa la ligibugi, uwa ligeme dase iti wa wagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lung leresi biruni wa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Lige lunti lubai wichugun uwairigu ni lubungyo luagu luwairi lareini le lichugu bai won lida gen lirag le hinsia bai lung. Ligia afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu du bai bungyo won lau lichugun sun luwairi subudi luma gun faranda won. Subudi gda lali laranseha le meha aramundu nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai la sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu wei, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binari lung, veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungyu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lagu Kristu furumie, lung ti wichugun uweriguni lu bungyu, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salba uniwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwayirigun. Ligia dan le lubai na gambu bai luagu afinye ni le hida bai luagu wabureme Jesusu. Lumo luagu nisi habuni le huagu bai honsun ha lani gubanya bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huagu dan le naritagun huagun lida na furi idolu. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairi guti, lung lichu gun subudi inyu ginyati hun, lung gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lung ginyi ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri hatina luma bungyu lung largun gadagduni hisamina, lung ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luweiri gu luma lirisi alagan le lichu gubai bungyu, hon lani gu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma, lung la subudi ragduni hun, ida linya lan luweiri lubaf le mebe habai, le nadagi mein bai wada, wagia le afinya bai luagu. Ubafu le, ligia meme la rufu du bai bungyu la usarago ere, dan le la saragudu balin kristu lidage oweni. Aba la nyura gduni luegi en lomwere jagta sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumbe liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichegu di nautun. Ladega ligilisi lugu bubon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. A diga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadan giha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. A falare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe laburi ha lanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma winsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagulareini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladiga bali lira lun larufuduni luweiri winsinye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. La diga luago la reini bungyu wa salbara, luago wa finya luago. Mama hamuga bakate le wagia guana regubai adigun balin. Bungyu edewe ha balin wa salbaru won. Mama lagu kate le hamuga la diga grigia, lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita gwa huma lubaiti luago amuda, huguya le mawa ikuriyu, Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bungyu hamalanigo luma frama se le labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeniginga, ibidinye ga bungyu hun. Ayinti gueto, kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebei loi bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni. Ladiga adiga lanya huriyu hama ha mama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guanarigu gringuwa lumuti gaganigu le meha afani ragubalinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu, hama ha mama bayi kuriyu, lun aba banya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bayi kuriyu, hama ha mama bayi kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bayi luma bungyu, adiga inalanya biyangu bayi lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, Huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei ha mama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna. Uwarahama ha hibiri lun luba badin la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Legenda muri haba y huma, au lea deiru bay luay dien luadig mari Cristo, lun hosera gun hungua kei lun ti la hadigni ha un banya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua run hun. Una bugu huma, hinsi habu, gagura su huma, areida huguya me hon hibirigu, hocha huma lun lida huma aba sunwa da lau lide ha sifiri, lida darangile le onda rubaliwa sungu bay, aba regin ugubu, aba rega sifiri, itara kei aba regla emenigini le idon bay haguarua, aba abure mei, aba afinyani, aba badisei, aba regu bungu yu haguchi sungu bay, le hougin bay sungu bay, nadagime ligia hau sungu bay, ani anihe ligia hada sungu bay. Kada ba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rube Kristu lichu gulu. Ligia larima gube tida lerenu bungyu.
1: Mute tinyu baru na la nyada uruti ulumago. Aba buri lichu gubafu hon gregi.
0: Kati mini la mude iti, mini la lagu rari la furumi lidon fulasu buri le una butimabe ubo wagu. Le arari rubai ligia memeginye le amude rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia meme ichu gube ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafine, luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lirubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wa chuliru lumu lubuari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insiani lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawansiro sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagia me lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniangubai hun lida liri wabureme. Lu hebela habagari du kei ha ibidi ha bubanya lubungi. Ha habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi hada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongwa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujeri ibije lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurende iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, lau lidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma ha le geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga, lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumegegu aba meme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigon huma, malida la veyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kibe rubai hebe liberuha, luadigi marida la arumani lun la giri agun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya mehumagua, ferudna gua huma huma gua itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Ilianga nyu hubai bungyu ha hisnya tinyalu. Haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni bagua. Itara kei wisnya dulun Kristu. Aba ledere gira gulungu wa wago keisi ideve sei luma adagara gaduni le buitilike men lu bungyu. Kei lani gu huma bungyu. Mon lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri. Ni amu luhujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma. Maniengu huguye me libidio niga au. Ni dimure imalati. La diga mabuyitu tiburikate ile. Lubara gelira. Jusu humai hiyuma lun hichu gwe tengiruni lubungyu. Subudi humuti ulagu lela agamari duti mamari idunga. O la digun la burikate ibijeti. O la bagari dunlida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundo la diga burikate iburibati le. Laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga. Ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme. Lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya. Suruti habagari. Hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati leha digu bai ha lani gubain luburiga. Sagari guhume lidon larugonga. Ruti busiganu ibi ni lun la dimure koni wa lagu buri kate le ha digu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate dan le la funa guagudu ni larugonga. La diga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wa gubai.
1: Aga kutuwa ba bukuye le arungu bai. Saraba kata gilinani. Aba me larungu kata kutun Kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu ida linya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau. Jusu kumeiki dani lida kate ibuiti. Lugundu uribari da. Mabidi o niga da la hau. Haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma. Lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi. Lubarage lira buin huma lau sifiri sandu. Adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu. Lau salumu luma uremu. Heremu kalungu wabureme. Alawa hakumeime tida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da. Luagu sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa. Itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudi nabai lumari itara kei Kristu la tichigudi nabai liligilisi. Hameme lugu bubanya ani Kristu ginye hasal baragulebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisi ya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisi ya lun Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu gine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uo nikata megi itituagu. Lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tilan tinsinye du lumari ugiri lun kei linsinye lugu buguana rigu lun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu. Uo tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti gaunigi lei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. La diga lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia. La rinya hanetida lerenu bungi.
1: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari ya tituma luma. Aba mihayo ilu hita rama kai aba na kukirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. La rinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange. Lunti la hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungwa. Lungnye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lun behadiguni kei siafinya tinya lun gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi wairiti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la tabun aniwejife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubrigu, magani dagda humanya hisanigu, agri harig humanya buidu laugagamba di hama, arufu dahein na hon kei labu seiruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu, ya ubowagu lau inebesei, lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamugal no Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigudan le ariegu hanya la hun lun heredero buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lo Kristu, adige ina lugunda abungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure me hadige, mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai la wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai, ani aba la lau lanugnia bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabure me, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun dogu uto lichu gubo bungyu hon sun lani gulun, deregu dagu huma luei leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagindagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, lurudugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida meveju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lau inaruni keisi lau aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lau isuruni kei lau kate le adoura gubai lau lanigua gusudara. Aranse nyu huma sunwa da lung hapulicha ni uganu lagu ti wasalbara gule le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la douru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina ligibugi. Lung harara munu sun gimara durungu watuto la chuhavo mafia huagu. Bariku mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Bariku mei me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nu. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lung ginye na dimure ha lau manufude lung nasubudira gudini uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lung na pulicha ni uganu le uwe ginye bay na dagruwa gweto. Afuri ida huma lung na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudagu hun. Rula bungi ugu chili luma wabuleme Hesu Kristu darangi la luma insi ya ni lau afinye ni hun waduha nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lun wabuleme Hesu Kristu lau aba insi ya ni le masansi raguaditi itarala.
3: Ligara da Paulo, Hon Filipuna, capítulo Aba.
0: Ao Paulo, luma Timoteo, e serbido tinha wagia lu Jesu Cristo, waburo hanyo gara da to hun, huguya iduha nyu ha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidiha tinya hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gong huago netengiru ninu bungyo te, sun adana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan na salbaruni luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungi ulanle agume serubai adige lubuidun luadigi marihida, la sigira meba la adige darime weyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. La dega gafana tun numa li dan la reini bungiu, dandu dan le furisun rugunyadi na lan, keisirig dan le nararamun ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungiu lagu weiri lan nalugun huago lau luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina li dan ayumragu lu bungiu huago luntima la weiri du insi habu li dan subudi lumagun farandu li dan sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumani. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungiyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebai nu, nyumbu ihalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luago na do irinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na do irinya la lueginye na purichi hani ugano luago Kristu, ragukanya nigi lun hapurichi hani meme ugano ligia manufu deigwa. Lautima afini luago Kristu. Inaruni luago anyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigni nya gerigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia luago insi ya buni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luago rula adina la bungiu lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri mama lau hanarin hapulichi ha. Lun harihini wa weirigu hadugei. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doirun. Gama lumo uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lira, ani nagunda rameme ba ginye. Ladega subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu. Sereme ilu hayumura gulubungyu nuago luma ladega lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse erubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luago. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulesei nabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biyangbai obu. Lida aba obu. Buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida, ani kei choru nani kata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lu hagunda arun lida Kristu nuago. Hauchahuma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahin disanyu ninyan lubai huwai lua gambari guna huwagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagunga fieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu larina salbaruni hun, ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu, gayarati mama rigulun hafinyeru luagu, gayarati ginye hasufirinu luwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, alika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ain tiruha le luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun linsi habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme saminu. Madiga humani kata hougu warugu lun hanuguni wa wairi, ni lau panto, Lubarege lira laula una buguni ani buidu laha nigni amu grigia huwai guanarigi. Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humai ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu la ligia. Malugunti larga ni lirincha kai bungu. Lubarege lira aba ligi ni le lanibai. Aba la digun kai ubueni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. Aba luna budaguagu dun tima lungua. Ani la diga lagamba di. Aba longwe lau guruwa. Lausun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichu gumbali bungyu linyu age uwerigu ni lun, luma iri le uwerigu timabai lidage sungubai. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakudura gu lun, gufese tuguya mesun inyanye, lagu Jesu Kristu la wabure mebai, lun luwerigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tiniduha nyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, Dan le meha humanya dinala, agamba tima humana gueto, dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungu ichu gubali lubuidu arita gunihun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiga nikei labuse iruni. Adiga humai sun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari iruni walamu gaduru huwago ni megeiti. Liranga ni huma amuga bungiu, ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugo ngadaga datung hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohugu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. Launasubu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustaru idebese ibuiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigani haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo, subudi ti ligabri hun luma ida linya la le seribidu numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei si aba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon lari ginye me na subudi runi kaba la suseredanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda abai bungyu. Lunidi arihon nungua madise. Genegel muti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege iru bai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi, inari ni luago sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumu aba gudeme habula bungi yu lumu, luma nu lumu mibihi na iru ni lawun le nuagubay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonaha ni lumu hagunda arun lau harihi ni luma lumu maweiri la niru. Resibi humay lau sun ugunda ni keisi iduhay luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubay yarafa lu lumwe ladiga leseribidun lumu Kristu, Dereye guati lungua mebere segunga kaba la suser da lung. Lung leseri bidun nu, kate ile hasien ubay adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate niduhanyu, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, Haburi ada agu banyak buribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubaf lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Animichu wa muti we menigi lau kate le luaguti ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigidu luagu. Ainsamina luba isomu badi lau garicha la lun le menigidun luagu burikate ligia. Garicha timatina, widu weyu lari gen nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada ginyetina harasa israelina, hadangietna lani Benjamin turibu, evreu au lumage nagurahon, evreu gugine nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudon huriu, hanari metimeha nemeidi dari neiba haninha afinetin lau Jesucristo, lau ti lisunu ibagari segun halurudon huriu, uoti meha niaba lun gallara la larinha gunicata nuagu, ahinti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi beinu, Barun mutikei ni kata lu gallara baila nasigiru ni Cristo. Segu lau lira, sun kate le gallara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagain runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Cristo Jesusu. Feri dinali sumburi kate le ladiga nasubu diruni Cristo. Ani barun mutisungu bai kei ifei lu nagainiru ni Cristo. Lu nadari lagunungu alida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungiu, luagu lubuidu nagunflinun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu, richagu ligibuge lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu ligia abakate ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni lanyura. Sunle nabuse enubai, lun nasubudiruni Kristu buidu buidu. Lunasande unilubafu meme bungiu le asara gudubalin Jesusu lida age oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigini luago nasa arubala lidange oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chilugadina la lumun lebeha sun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigubai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyirun la diga ganyin la adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigubai, nabule iduni sun le erederubai arigi, lun nafa agon lun narigiduni le nigibugnye bai. Lun nachildiru lumun lebeha iba agoni. Ani resipi neime le lumbai lichuguni bungiu sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibai lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, La rufu dubai ginye bungyu kate ile hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate ile frende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana. Ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. La diga gibetnya eibugu tinya kei nania guni hun saragu weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro. Luagu laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungyu tebai. Apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uwogo na haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairigubai. Ani ladigubai lau meme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labugia lagumadiha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wei tini duga nyo hisi nyatinya nu, hau wagu banya weri la nalugu, nugunda luma na fairuaha, itara meme huma deregi dagu luma wabureme, ayumura watna tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduga nyo luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama, Lugundu afa aguatia naubagian lida la purichin uganu le lana salbaruni uwara luma clemente hama hibiri ha idaragubalina. Burua alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi aridatinya ladiga madise liliabin Kristu. Madiheri da huma ulagu nikata, Anyaga de gohuma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuria idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungyu lidara gilan hun. Le weri timaba ilu isun subudi. Lu louni giru nun hanigi luma sun hisamina. La diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata ni duganyo. Samina huma lagu sun le inari nibai. Sun le gadina bai inebesei. Sun le richabai. Sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bai, luma sun le gaduna bai uwe iriguni. Falahu mai sun le rufu danali bai hon, luma sun le resibi huma li bai numagi. Gunfli huma lau le nariagu bai hon, ayega humai ni gabri, abame huma la lubungyute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme lwagu harita guayadun la nuagu. Maria gutina lwagu buli ikumadun na layebe. Madari gohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lwagu megen yadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunwa lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule. Ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lani na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe hani nu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbe lunti malagawa ndu le lumbe hibihine luma gebungyu. Au, resibi na li sungube luma sigu lau yebe lumbe neresi biruni. Lau le hona habay nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habay nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lum bungyu. Aba idewe se ile le resibi rubay lau ugundani. Licho gubay lubay tinubungye te sun le hemege rubay kun kaisi buri luwey rigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweirigu ni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubaye bungyu. Mabu iga hanya waduka nyo luwege Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulo, hon Kolosana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungiu. Uwer luma Timoteu le waduhe luege Jesu Cristo. Nabiru hanyo garda tohun, huguye iduha nyo ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Cristo le wagu bai hafinyara. Recibi huma areinye luma darangilu luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidan gen emenigi ni le huagu bay lagu le arei duwa nyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara keila susere don hida luma ge hagambu ni ladimo rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay epafura si, le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibay sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwe li subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu deina sun luwe li igabri buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiru ni wagu chibungi lagu aranse ladi wa lan lun weresi biru ni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lida le hinsi ya bai lun, le asalba rubaliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Dandu buri kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai aruwehani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladigu ba. Lubareginye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigudina bai liligilisi, to meme lugubu, ligia lagume se habai sunkate, ligia furumi habai asara, lidage oweni, lung mowe digia lila, lung ligia lan lau furumi tiubare lida sunkate. Itara lenya labuse runi bungiu, lung lida bala Kristu lagana wasun lubafu, lidage Kristu aba laranda ragudni bungiu sungubo, dayargu bai lumagua, dando buricate le ubo bai keiburi le sielubai. Adiga lumuti aranda uni ligia, lau lungwe Kristu lagu gurua. Terencha buri meha huguya lo bungiu, laga ni gumeha huguya tida hanige, la diga kate uriba tile hadigibai, ahin ti gueto, arandera gdaladun bungiu, lumagua lau longwe Kristu lung larufudunun sandunyu, madasa irunga ani madurunga ligibungi. Gama lumun lunti herederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei, emenigin le huagubai, le lichugubai ugano lan na salaberone le hagambubai. Lige ugano le apurichi hubai lida sungubou, Leginya na puri jabai au Pablo. Gueto gunda tina lau le na sufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayara tin nideragun lau nugu buguanarga lun laustarag duniwa le lungi lebei la sufri uni Kristu tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha, eseribi dubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichu bai bungyo non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hun kei lubudubu. Uganu ligia, kate ile meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumu gueto, subudi gdalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Lago Kristu wa pulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Ligen nuwadig maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni lago weile la nafago huago, Luma hawagu afinya tinha ha Laodicea banya. Luma hawagu sunga afinya tinha ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lung gagura sun huma tida hanigi. Lung lida huma aba lao insi habuni. Lung gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdago huma lidan le wagwai hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laranse habungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarega. Le ida bai aramu danyu la sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyun la dan sun kata huma ani deregda guhinya la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, Itara keizi heresi biruni wabule mehesu Kristu lau sunha finye luwagu, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luwagu, direge dagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sunwa da. Gonigi huma, migira guagi da huma hungu wa hon kaa busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyati Kristu kate ile karufu da habai, lida ginyati binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigid na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gresibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igabri lanna figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lidahi figo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, Ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gudalehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago de nibungiu lurudu luma burisungu madi le kontera baywawago laulada raguni lagu gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu burihama kumadi matinya dan le longwe baywawago gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibunya giridigo aba lanegunya kei adairutinya lida laganyeru. Uwala niyaba anyawari hatun lagu burikate le lumba heigini o le la lumba hatuni o lagu lamburi fedu le harita guagle lagu iseri.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ichagua hongua lun ligabri ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga luru dule arinyawa gubai.
2: Magura baile, meiga bailira, marigda bai kata iligi.
1: Tumburi gumadi le, luago tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arubudhani lehani grigi. Inairo ni lo gayera la genege lani burikate lana subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun la gunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira, mabafu tiluru du buriligia lun le redderu ninya grigia lo il hadigni le harita gubai hadigni.
3: Colosenses, capítulo 3.
1: Ahinti saradun lubai luma Cristo. Alu ahumai buricate ile lana cielo le nien lubai Cristo nyun luegi lombere bungi. Samina huma luago buricate ile lana cielo. Mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Cristo. Gueto anihen hibagari aramu danyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari beile timati. Dameti lagiri budun hachila agubaginye luma. Aba me gafana kuma lida luairigun. Igira huma isun le higabri bai le lanina bai ubo le. Uwa lani yaba hidangi agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara huma iluriba haritagu. Igira huma ime iga aduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Luegi burikate le labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi, luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi, le iseri deinabei kei meme ligaburi bungyu guanarega le adigubalin, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya. Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lian lubaiti abagraida huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni gagura su huma hubaru wagwa ferud na gwa huguya me huma wagwa itara kei ferud na lanu Kristu itara ginye hadiga logien sun kate hinsi habu huma lege kate le ichugu balin sun kate lida aba aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi ladiga ligie laguan rubai bungi hun lun aba rigu huma ugubu abagari deina lau darangi le geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufu da huma huma wagwa, everi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremu ka luago luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga o le la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabureme Hesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati yon lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungi. Agubrigu, masigira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigdan le ariya guhanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga huma isun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumi ogaru kate le hadiga. Adiga huma lau ugundani kama hamuga hadigi lun wabudeme Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabudeme Kristu le habudeme

0: تيماتي ماتي هسري بيدا اهين تي لي ادغتي وريباتي لرسي بيرباي لافاير واها وريباتي ليلا دغباي اني ابا لاو لنغني بونغيو سون غريغيا.
1: Colosenses capítulo 4.
0: Iyubu dirigu lunti buidu la higaburi hama hubuengu ausera humanya la uarani luma iricha harita go huma lagu anihe ila ginye aba habureme yagta sielu itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengire ibungyu afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chanyuganu lelan na salbaroni luma lun wasubu diragudun ya laranse ya kristu le eramu dagwabe le ginye uwe ginye bay nadagruwa afuri ida huma lun nasubu diragudun ya furangu kei lubudubu buidu la hoseru hama haa mafinye banya jursu huma ihidani lida kate le buidubu lunti gunda wala lau hiyanu suwada lunti ginye semela lunti ginye hasubu diruni ida lubala haunabuninya grigi layanu haba waduhe tikiku nuagu hun hinsinye tibugiri ligia won sarago ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lun wabureme kristu numa ligia nauna habali hun lun larinye guhun ida wanya la lun ginye litu gungurazo hun aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati lehinsie bai won lehupaisanu hagia baabahida guahun luagu sun le susere dubai ya mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nuguhun mabu igalinya ginye marukosu le liduhe beru navehun aninye wagua lehun luagu marukosu ahen nyindu arihun resibi humai buidu mabu igalinya ginye jesusu le ginye giribai justu hun hagia irigunyanu hadangi huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luagu larua ihabungi ani hayabi nu kei aba onwe budugi dago mabu igalinya epafurasi hupaisa no le eseribi dubai lu kristu hun ligia tsuwa da la fure idun huago lun dereg dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigni lugunda bungi gefent na luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban la odisea luma iera polisi mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi mabu iga ninya hon iduha nyolwege kristu ha uburugu banya la odisea ruhu maginye mabu igo tun ninfa luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi lasuru me halihan nugarda to humagua hona hon me lun halihan nutila na ligilis la odisea aliga humon me ginye garda to achulirubo hon aniga huma lun airukipu lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu aniha numabu igo le naburha bai hun lau nuka buguanarg au pavulu harita go huma luagu na dairu nyala binilo bungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana capitulu aba
0: au Pavlo luma silibanu labu Timoteu wabira nyogara da tohun huguya tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika halani guban wagu chibungyu luma wabure me Jesu Kristu resibi huma areini luma darangile luma ge bungyu ugu chile luma ge wabure me Jesu Kristu niduhanyo lunti seremi wamani bungyu sunwa da huwago keisi ladina tila lugundu laweri dunya hafinye sarago ani insia ni le hida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu tida buri liligili si bungiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwara guala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lidon larueha le uwagu bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbayin la chila agun waburime Jesusu, siyelu gya lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun balin bungyu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salbaruni luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi ligia ba habai chuagle habu guba dise loi larihi bungi luweiri gu luma lubafu dame liliabi kristu lari huba luweiri gu hada lanigu aba metaweiri dunhanigi sunha afinye bain luagu ani huguya hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubai hun luagu ligia lebu bai sunwa da la wafuri du huagu amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badun la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bai ladega hafinye. Lun nichu gun uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiri guni hun luagu lareini wabungyo te luma wabure me Jesucristo.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribu dun wabuneme Jesucristo, lun wondaragun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagia tila bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamagia tula. To harinya gubo luagu chiluha li lan luwe yuri lagiribu dun wabuneme ubo wagun. Migira wagida huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiyo. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri di go. Lige laga ni bay bungiyo, le nyura guba lungwa luagu sun kate le luagu ti bungiyo. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiyo, icha agwe na lungwa kama bungiyo. Marita gun humuti san luagu ania ganyaha nani meha burikate lekun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati, miabin la amga lubara gien lidani. Luadig marinya vuribani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigun dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo, kai maha habai lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Ligia lichungu balia bungiyo lidon bolie igon lun heye duniwa luma lun hafinye ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bain hafinye ulagu inaruni. Hinsi nyerigu ligia ulibani hon. Ainti wagia, wadukanyu hinsi etinyan lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungiyo huwagu, lugundu anuwa da halumutun lun huguya bala furumi etinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inaro ni le wago bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lunga salbanon lao uganu le wapuriti ya bai. Lunga faran badin la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubai tini duhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luwai buri, arufu dahani le rua malibai hun, lao dimure luma tau garada. Wabure me guwana rigu Jesu Kristu luma wago chi bungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lao lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidubai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ini duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gile furese lida sun fulasu. Resibi valigia me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawei ugini ya salufuritin. Lugundu masu tine grigye ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu anilichuguba ere hun arei dalong me luei vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya gubai hun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu, lun hadise dun loy furumi gwadig hita gin le mahati luadig maridun le mabagari dun ti uwara gwaluma arufu dahani le hibihwai wamagin subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun hagana gwa lun hafalaruni wani hempulu merede tiwa mawadig mariga hagana gwa meigin wamuti heigin mafayin ruga wamei lubara gin lira nadagi meitiwa afa gwa wagia arye buwejwagu lun mama badiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi lausun garicho ama yebe lun wa muri ha huma lun hidera guniwa nyadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalarni dan meha le huma wa ma ruwa muti meha gumadi le hun le maha be luadigi maridun maigala gama lumun agambati wa lagu anyahin la hidagi mahatin hawadigi maridun heredera madugunga ni kata etenia lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lun hawadi gi maridun, darangi lanyu, lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyu, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahi ni aba le madugun ti gasu lau le warinya gubai ti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamunga busiganu. Managa humai kei agani, Erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sun ada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun ada. Au Pablo, naburi hanyen mabuigo le hun lau nukabu guanarigo, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabarun garada to, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni dujenu, me megen ru wati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir bala veyu ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga.
3: Lida en darangile luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finyaban lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogon ke hibiri. Lun tegago dunwa yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu adu banya ariebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna. Lun ti suru anyu wama. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani keisi. La dauragun sudara lau laniguagu lun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun. Le itarabai kei bunidi le aubei. La daurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidange wabure me Jesu Kristu la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini guento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagi meimbanya hagana guahun. Ha adunde habalun. Adimre hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagman le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma gua. Ania gatiba ginye hun niduhanyo lun hererun hon ha mahatinya hawadig maridu. Lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku masereme ilun luago sun lesu zereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinyatian luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifri isandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayum lugien hiduganyo luegien Jesu Kristu. Hauchagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Dise kuma loisun luguyeri uribani. bungi guanarigu le ichuk bali darangila derege guag dalon hungua lun sunsui nagubai arei dalon mehuani hanigi luma hugubu dayargu harumanyo luba liabin wabune me Jesu Kristu gunfuliti bungi le aguaru bai hun ani lagumu chubai ladigani sun kata ile hida niduhanyo afuri ida huma lu bungi wawagu busugwa huma hungua lau chuti le sanduti Aniya gatina hun lau luguma din wabureme, lun halihan nu garda to hon sun waduhan yu luege Jesu Kristu, binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu, capitulu, Abba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristu apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, Le wagu bai wemenigida. Na burihanyo garada to bun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye luago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristu, le wabureme. Kei meha na yumura gu bun, da meha le nidi bai Macedonia, rei de meme ba uburu gu Efesu, Lun barinha go hon fiu grigia, lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lun buri uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate buri le, baririgu ti sigene le malati. Animidera gun lumutinha grigia, lun heseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da hani hon hafinyatinha hagia, lun hinsinha go hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile. Aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya burilun arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichu gubai bungyu lun moisesi. Uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu lurudu ligia lausarago achouruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu Jusu wa regali ligia kei lubudubu. Lunti la subu diruni wa luagu mama la hon ha adigimba li le buiduba ila digiwa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya. Ha magamba di banya. Ha meberesen banya lau bungiu. Ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungiu luma kate luagu ti bungiu hon. Ha afaru ti haguchi o haguchu hilagu bai. Hon sun ha gafara hadi banya. Hon ha agamari du banya mamari idunga. O ha agamari dubanya wugiri hale digu. Hon ha alugura habanya idamuni. Hon ha jebanya. Hama ha afinye rubanya luago iyeni. Hon tiginye sun ha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luago ti asalbaruni. Le wagu bai lona hana bungiu le werigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu. Le ichuk bai ubafu nun lun wadagi manu le. Luago la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti. Luma luago lichuguni na lun neseri bidun lun. Lausun meha adimori hana vuriba luago kei bungiu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luago Jesu Kristu. Ani bidieti meha nun kala na digubai. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu. Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati. Ani lunti hafinyanu sungu bai luago inari ni la. Luago lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti ya liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medun bai lumbungyu lugayara bai la la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigonti ya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyano luagu. Lun habihi ni ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lumbungyu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyal ligia larihini wa le bungyu le aba arigiti. Itara la. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lumbagenda guni luguribun bungyu buidu. Lau afinyani luma lubuidu aritaguni, kei meha alariñaguni bungiu hayumulugu gine profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara liña la suseredun lun, Imenio, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya Luma Fia, Luha furende irun lun, manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri atina lun, la degani wa furiegi, ayumuraguni, rua ligia mesereme lubungi, hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungi, leginye inebe wati lida sun luujeri. Bui tikata ile, gunda atiginye bungi le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun gerigi, lungin hayabi lun hasubudiruni inareni. Abarginye bungi, abarginye ginye gayara la dimureka wawaiginye ligibuge bungi, ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbe lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun gerigi. Aba la subudira wagudun kata ile lidan lidan, lun kata ile, Luna hana bungiu kei apurichihati, luma kei apostolo, luna rufudaha hon hama bain huriyu, li bugri inare ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inare ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun bugiri lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busenti na luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi hadauragua haugua. Kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu dahani ligia lau aba una buguni. Mahatina lunt arufu daha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lunt taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubai bungi furumie, larigien ladigun Eva. Mama gine Adan leye dubai mafie, wuri eye dubun, ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lausun lida, Hasalbar baurinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu dahagia insi nyabuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kata ile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la buserumba iladigu. Lun alidi hatibai la aba grigia, Lunti la bagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigo uri. Lunti ginye la nugun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aransenyu la lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarage lira lunti arei dala, dilili gieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara la niña tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuha gieme, lugundu ahi maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe la nangu lungwa. Sarago luago lubara, aba me laburha labugnyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la honha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luago. Aba me laburha tidon lisadara mafia, lun lagenicha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, Mon lumuti habacharu adun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti dereg da hama lida sun kate, aba esei biduti ligili sirugu, lunti tumarila aba riguuri, lunti gien laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu esei bidutinya ligili sirugu, ha adigubali hawadig maribuidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligili nsibo, bungyu lewima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to nigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sige neruniba, luagu weirigula inarini le arufu dubai won, libugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawa ti luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luagu leda unlame lagumu honda. Anyahe mbanyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya. Hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia aninyaga tinya luagu mabuidu la lun hagama lidun grigia. Aninyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inarini. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladigubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi. Lun ti waharun lun sun le adiga la libai. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da kate le kong waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu eseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lani na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinye rusungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragile sungirigia hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfuli rungirigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, lun ti aba aba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien nachilirin, rugo ba bungu wa lun balihanu lererun bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahin badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei amuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya vininya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. ahi garang ni tubai aba huri to hilali tumari gabanya tuguya lunti hafunin da irun irahin hagiya lun heteni ru furumi lun lekemege rubai khadu kanyo luma lun hagu yuguduni insinya habuni le haduwe rubai hon haguburigu lugundu buiti kata ile gunda tiginya bungi lao uri to hilali tumari to erede rubon tabu guasun suina gubai rutumuti temeni gin lagu bungi nerede tiginya tafuri idun ariyabu weyu agu ahun tito edegira gubon tungu alun ugunda nilani na ubo le hilanyu tinya lun kata ilu agu tibungi lausun iwa agiru la aninya gabai buriginye kata ile hon maden hon lamu ga hon luagu nikata le maritangu tihawagu lanigu hati maliduhanyo jegu wali lau lafinye uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti lun laburi duni watiri uri to hilali baitumari tida garda lanna idera waguni toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu lun ginye abar gugili la meka tumari lun tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai kaiburi hamuga ahin meha agriha tubalinya tirahuni buidu ahin buidu lubai tauseru hamaha achiliru banya tubinya ahin seribi tubalinya iduhanyu lwege kristu manangu gatungwa ahin idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti ahin ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu maburi dabai hiji tida garada lugundu lachiliru badan lunya habuse irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lo bungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate adimure akate le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe lu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu lun garahani hama lun honigiru nukhaba lun michugun hama lugaru honka mafinye banya lun hadimuri ha uriba hawagu anyahin urinya hilanya umari igira hama libungiu aba hafalaru ni mafia ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu aba afinya tuwuri obuguri lun tilidaragu ninya migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi buninya ha busemba ya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani tanini harilererun bungiu.
5: Michiga huma abusali logo liyuma bulu baga sudan lelu watu maridun lida lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu lwago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe lwago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti badenha hon hagibuge sunga finyatinya lunhanufu dedun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungiu luma wabule me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguni wa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunna irugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinya ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungiu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidutima. lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya iduke nyuginye hisinye gutinya arufu dahabai kata ile apurichi habaime ayin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabureme Jesu Kristu leidara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia le ibidi ya tini kata lum ganigi tilasige neha luagu buridimure Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lu inaruni, harita watinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lule gufuru mabai laule luma bai. Ladega manigu ti wani kata wamagua nyahun ubogun, sinyabai gini wanigu ni kata yagi. Ahin gaigin wabai gadawiragun, lunti gufurma wama laulira. Ahanya habu sembanya harisidun, mawandu hamuti ocha waguni, aba haburi hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gulebai sun luwuja rivunibani. Ananyayin sarago girigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiru ni hafinye lwago kristu bungida hamaaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahin ti buguya Timoteo keisi aba luwugirinye bungiyo. Anura haba lwaiburi kata ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo afinye ni insinye ni gagura asuni luma areiduni. Agenda gobei uribu buiti lelan na wafinye, aba mebagani runi ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meka le barufu du balin hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafala runi kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichu gubei ibagari lun sun kate, luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefembi luago le inari nibe ligibu gine Pilatu. Busenti na lo bidi lao le nubai bai bun tausun taruma banigi uwa lamuga kaba la uago la den hoa bun darili yabi wabureme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungi urugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwaigu habureme abureme igu. Ligia rigunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itara la. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugu hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugu ni hemenigi luagu bungiu, le viwambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Aniya gaba hon lun risi hama lida le buidubay, lun buidu la houserun le tima timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bay le ichugubay labugin bariyaha. Magamba ba dimure burile lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digubai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
2: Tibie maligara da Paulu lo Timoteo. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, non na honya luagu lugunda bungyu, Segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Nabiru nyo garda to bun Timoteo, le nanegu bai keisi nirag le hinsi bai nu. Resibi ba areini, gudeme habu, luma darangi le luma ge wagu chi bungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Dan le na yumura gun lu bungyu wagu sag na furi idu ari ebu weyu agu, tenki numuti bungyu le umbai neseri bida lautaruma nanigi kei hadigni naguchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, busenti na hamuga narihini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gwa tina lagu afinya ni inairu niti le buagubay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. hagiye meha gawagu balinya finya ni le furumie, ani chauru numuti luagu anihi laginye bida. Ligenaniya gubaybun, lungba yusuru ni meme ubafu le lichu gubaybungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo, lichu gubaywon. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habayi kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adairu bay luwai ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri nguwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu, lichu gubabungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gya won lun wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwai ginye anihi la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara gien ladiga ni ubo lun larufudu ni laini luma linsi habu won lidagi Hesu Kristu. Gweto, larufudu bay insieni le lau launa hani Hesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le auna halana kei apostolo luma kei arufuda hati. Lige na sufri rumbal ni sun kata ile, lau sun lira, uwa ti nibusi garina, lugundu subudi ti nun kala wago nichigay na finye, ani choro numuti lau gabafu lan lun louni giruni le lichugu bay labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bay luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bay bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu dayna insye ni le wibihi bay lumage Hesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bay. Gowni gibay arufu dahani le lichu gubay bungyu labun bariyaha. Kay si basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asya na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungyu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginya nibusi gari lan lao na dairunya lan. Lubara gen lira, dan le liabi bay uburigu Roma, meredeti lalu hanina darila dairu nina. Dari lamugei lugude mehabu bungyu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bung buidu idalinya la lida raguniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibiba ere lidage abiniruni le wibihiwe lau lida nyadiwa la aba luma Hesu Kristu. Le kate le agamba baliwe nariangu hagibu gen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu. Hagayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubai tisufuri kai aba li sudara Hesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungua lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun lilurudun huraru. Le abu nagubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu bai bun. Harita goba luagu Hesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag dalumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uwagu bay na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madawiruntu lerenu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anuwa dahalanya banya bungyu. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Hesu Kristu. Inari ni kate le.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu sinyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le luni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagme intibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani. aba me laburu chagun harufu da han kei cancer. Ani han lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinyaga luagu sigihali la lidani asaruni lidagi oveni. Hagini chagunyenti hafinye sarago grigia itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligia.
5: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubalini liri buingi lumuti hadise dunuloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua. Anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwagada grigia lungua, ababa iweru lani na uweiri guni. Lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungarigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sunla, lunti larufu da honha mabucha banya tau anigi una bugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lung kanka nubala lung le inaru nibay. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nania gunya bun ligibu gye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi hagambuni mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu, lugundu la childru badan luma wandu hamani grigi arufu da ani harumati, lubare gye me lira, Halu habaya ruku da ni le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lung harufu da ni le rig hapu serung bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inayru ni aba me hadegan gasu lao sun luwe yeri uraga. Ahin buguya buidu la bisamina sun wada. Awanda baya sufuri runi. Ruku ba bungwa lung bapulichi ani ugano le lal na salba runi gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, Malihali luwayuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufuda anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geyo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsun ha, Aguda bahabali liabi lao insi habuni. Hocha babi yabi nyariha na furese. Igira ladi na demasi, hinsi ya timati kata ile lani na ubo le lung, nyendiha ti uburugun Tesalonika, nyendiha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, Luka sirigunye numa ya, alu wahabai Marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, Dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon me ginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabari kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumia tinadimore hanue ginye gua ligibu nye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lung mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaba inhuriyu, itara linya lesefuru nina nabuleme loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba larue ha sielu. Rua la uweiriguni lung, lung sunwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon lidujanyo Onesíforo, rey deja Erasutu uburugu Corintu, igira numuti Turófimu lausandi Miletu, hauchaba biabien lubarege laribo gadun, mabui galinha eubulu bun, pudente, linu, Claudia hamasun guadujanyo luegen Jesucristo, bumalamu gawaburame Jesucristo, binilaume bungyo sunhuguya ha alija barungara da to, itarala.
2: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, eserbi duti lubungu abagin elani Jesu Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigi dun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumcha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la dan, subudi gdala li uganu lan na salbaru ni won, abati louna hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie, na buriha nyogara da to bung, titu, le na nagubay keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi le lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudame Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lun baranseru ni le mege gili bay lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun ibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lere rua lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama liranhu ni lagu Kristu, gagamba di, lung ginye buidu la houserun luay gayara la lichuguni wahadurun. Labu ginye lariya han alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu ahon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie wuribu, uwa ligie me igaadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la suan dan lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aban lavugiri le hinsin abuti lun le buidube, lun buidu la lichug, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungwa lu bungyu, la ubafu lun largdagun lungwa. Lunti largdun luagu uganu inariniti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digdagu hun, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hada antima harasa kuriyu ha, arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gdatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay lunhaganya iru sensu lau muwarani anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubay gweto hawagu lupaisanu
4: grigi ya kuretan suanda je hama machila angunti haliluati magua lihagi
0: ani inayro ni larinya gubay lige lubaiti badenha hon here, lung houdi lau arufudaha ni le richabai luagu wafinye. Lung gine meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina. Yuye tuginye hanigi, arinye gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongua lung hadigani le buidubi.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabi, arinye gaba hon alidihatinya luago lunti la deregdagu la houserun, inebe wahagie me buidu hachigu, derege da gulida hafinye lago Kristu, buin lau insi ya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye gulinya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon gulinya nibune iginya lun hinsi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagie habinye areida hagia gagamba di hagie mekon hamarigu lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano te bungi. Arufu da haba hon ni bune nginya lung buidu lan hachigi ruba haba hempu lubui tihon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inairu.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Adimre.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Deme habu. Sume wagura bahela la gunfli nuve menigin, la giribudun wabungyute, wasal baragle Jesucristo ubowagun lausun luweirigun. Derege guatilung walun longwe wawago, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma dagdniwa legumuti, lun lumut ni nyawama, aran senyo lun wadigni le buidubai. Aniha burikate lumbai barufu dahani, itigina gurasu, erereheina lausun ubafu, Michiga ba lugar luba neguni wa kaimi kata.
2: Tito, capítulo 3.
1: Harita guaga da banya finya tinya, lago lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunha degun furumi e guari kata ibuiti. Luma dimriha hama uriba lago niaba, lundili la houseru, areida hagia me, Lung una bugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau. Mabucha hawagia. Baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hong amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha. Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hong grigia. Aba la salba runiwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kata ibuiti, la diga wagude melun. Salba lumuti walau la chibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won, lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu, laula richara guagu zaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, Busenti na lung meme barufu dahani bulikate le lau aba deregdo. Lung halan afinye banyo lagu bungiyo. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigni kate le buidubay. Buiti kate le. Ani huu ti hong sun grigye. Dise ba loay sigene buri le malati. Uraga buri hawaguti aguchagu. Fari nguo luma buri uribu loay gen lilurdu moisesi. Sun kate lira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le adagu ti fare nguo. Erere ba lun aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lun ti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugiri ligia uma le surubai. Ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Busetna biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera go bay senasi le subudi habu bay lun lurdu luma apolosu lida sun le biyarati rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni hawaya sun frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidu bay ide hagie me dan le mege wala hulamu ga habagari lida kristu mabui ga hanya sun ha numa banya bun mabui ga wanya hon ha hinsi habu banya won keisi duhanyu lege kristu Binilo bungyu sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lu Filimon.
1: Au Pablo, le nadarunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungyu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungyu suwanda lida le narita kon buwagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungyu luma, Bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri atina luma bungyu, lun ha lan afinye banya luago Kristu, ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luago Kristu, bidangye. Lausun garicha na lida Kristu.

0: Istulu nani ya guni le lumba ibadig ni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lwagu nisi ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawa nyubay lwegi na purichin ya lwagu Jesu Kristu. Amuri ati na buma lumba digun abaflese inu lung onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigi halibay, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nauna hanyein bun larigon, resibi bay lubayti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubay. Gunda ati na hamuga lun leredenu numa ya, lung hamuga leseri bidun nu bevenyegua sun anahala adaruwa. Luege na purijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magunda aga buguya lau. Luma mala lau ti afosu runi flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lung lau ti la bugunda guanarigu. Hafu galanuru ubei onesimu buei luagu atirida. Lung buma bai la gueto lung sunda. Gueto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisi aba idukai hinsinye guti. Weri titi linsinye nu, lun ti hinsinye ti ma la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gin aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayin adigali lubai damichi bun, o ahen duwei lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, Lausun gajara la hamuga narita guagu de ni bulagu duwe igua bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bay flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na biruha ya bun lugundu choruna luagu bagambadi. Ani subudi ti nu luagu badiga bala sigur laule uagu bay namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun. Nafuri dun furisun rugogin, laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura sibun, lenoba furisun rugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu galinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
1: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
2: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida gen liru. Le ida geboi ladugai ubo. Aniru le luligie bala kalagante sunkati. Arufu da lumuti liru buingiu luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digubali sun kate laulereru le kabafu bai. Lari ige la chibu ni wafigon, aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu hali liru buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Resibi la alikaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
3: Nire uguguye, ugunye, bugu chihadi.
2: Maria guligia, logu ni aba angeli.
3: Aba badina ugu chilung. Ligie me, aba isani ni.
2: Ahi tida meha le, launa habali, ligira maubo uagu, arinya gati.
3: Utuko huma, sunani angeli gunu.
2: Lania gahawago angeli gu.
3: Adu gati, lupiter hama lani angeli gu, kamagarabali. Adega ligie lung itar hama eseri birutinya lung kama watu gemete.
2: Ahi ti lung lira arinya gati etar.
3: Bungiu, magumu chaditi balu iha. Eni ama aru iha nile lani na richadu. Hisi eti le buitu buibun. Yere go ligie le buipa buibun. Lige niki bubai. Au le buibun yute. Gibe ti ma ugunda ni bidun. Zudu hau bibiru.
2: Arinya gati ginye.
3: Buguya abore mi. Lida lagume seha. Adega pumuti bo, laubuwa bubadega isiele. Lagumu chubasielu, lumo bo. Ahi buguya, berege ubalu sundana. Lawaya tupublike idengu, babaru chobuboi, keyaba idu. La sansi luwa ba, keidangu. Ahi buguya, আবা মে মে মেদিব মগুম উজুবই বিবাহ গরে
2: মারিয়া গুতি বুই জুনিয়া বা ওই আসু লুনিয়া বাং হেলে
3: ইউরোপ লাগে নো মেরে দারিয়ানি কি বুই বিবাহ গরে লাম নি উগুদি
2: সুঙ্গা হেলি গো সিফিরি গো সার্বি দুতিয়া লুম বুই গি হগে ও ন হউতিয়া লুম হিদের গুনিয়া হালুম বনিয়া হেরেস বিরুনি আসাল বরুনি কৈসি আলাগা
1: Hebreos capítulo 2.
2: Lunti luboiti veteni runtima lun uganule agamba wamaliwi. Madire runwamamu galuwe umu. Chouru wati liluru dubuingi ule meha ichugubo ihada age angelegu lita meha amuda. Ani ha adira gubali madigu hagie gasu lao abru hati liganyu buingi hawagun lao iricho. Gubu meti wafaye halogu wafigun. Ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy. Wabure me gwana rugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi. Lari gien ha agambu balien aba hachouru ni won logo inaru nila. Choru gu dala ligine buingiu uganu ligine won. Lauburi saini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichugu bain won. Lau amunye gwana rugu luye ubafu kaisi labuseru ni. Michugun lumuti bwingi ubaule lumbo iliabwi le meme wagu boy wadimure ha labu hagumati ha angeli lubare gelira larien heti dan lerero
3: kata yanu sa ubire lu basan der bala ha wagu kata yanu sa giri gelu beber sa bala ha wagu adiga umuti ya kanda buba ha wagu angeli gamalumu dagu gata bumuti la wairi bune luma inabese rubu muti ya lawa jesun kata yi
2: Dan lubaiti le lichugu ni bwingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama boy lan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo, mama gili lan sun kata nyundu ti lau le lubai boy wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu boy unna bugu hawe angeli. Dugu lau weri guni luma inebese ilogu owe ni le lasufuri boy. Lau lueri lisi habu bwingi won, Aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sung liranginyo lida luerigun. Ligia lun tilubwe ibuga la sufu irun lire buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubwe le onahabwe kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchile. Ligia uwa luboye nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
3: Nadimu ya papa wagu hon ibirigu. Nere mokolo wagu kweri hulina adamu nini.
2: Arinya gati ginye.
3: Nemeni kitupa wagu buingi.
2: Arinya gati ginye.
3: Anaha ama isani uhalishi kumaya buingi yuno.
2: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengi, wugiri la meha ginye gara wuguti Jesusu. Lu meha gayara abo ilan longwe, gayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ita angiebo iliebi owe ni hon grigi. Itara liyengi, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigi ya, ha meha aganobo ya kai idamu ni, ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun lidere guninya angeligu, lun lidere guninya ladiga ogun Abraham liyabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri luliebi bala lun aba mela fadri inutimat le guflit lau gudeme habu hongrigi lungi la chibuni hafi hongrigia lau le dere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gole mafia gueto gayarati ginye lidere gunuwa lida le wocho wagun
1: Hebreos capítulo 4.
2: Guento lubaiti que ni ego la bena jureño un lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti konigi wama siyandu gulien me bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apuri chho waligin yuganu logo ta salbaru ni won kaisi gubairugu hon wagochagu gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboy webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
3: Ligye na afinye luboy, dila niganyi,
2: Lausun gumulani bwingi luadig me lumage veyule lagumu chubali ladigni ubo kaisi laburu dunu ati dalereru bwingi logo lisedung veyu
4: aba lemera gumuli ulida gesun lodi mari logo lisedung veyu
2: ariyan wago ya ligi ati dalereru itar
5: mebedu bwingi dun fulashu le emera gwagoi
2: laudimure burile subudi wa muti logo aransi ruwa lan fulashu lani na emera guni aba agrigia ha wagichago ha frume tibanya agamba yugano lani na salbaruni mebelu tiya ladiga magamba dile ha wagu boy lubuingi lige la ranse rubu buingi amudan lunga yara bayla hebeluru isigrige lido hemerago lugundu adimure hati buingi lida gen le me halariya gu boy davidi sarago dan larigi tida lere rubu buingi
4: ugunyi ani agamba le lariya gu boy buingi madara da homo muhani gilu
2: Ladega, lunga muga rulu muti hoswe fulasu lani na emerago ni hongu israeli na madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya luba iti, anihi ingwa aba emerago ni le gumuti hongu lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emerago luma buingiu, emerago ati luwe iluadigumari, itara kai le emerago meha buingiu luwe iluadigumari. Lunti luba iti wafagun luwe ebeluru lidung emerago ni ligia, Faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinyeru bali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyangu ati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubi. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu warikuti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisunkate lunle lumbe laguse ragaduniu. Jesus le liru buingiu, le beluha libe sielu, ligia wafati eboin le tima tima. Ligia lunti lubei, derega da gumeme wama, lida ligaburi wafinye. Kayara tikudeme hebulan Jesu Christu, le wafati eon, logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti, sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu, mafiku unhati. Ligia lunti lubei wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruen habuingi ule inse habube won. Lugudeme habula won, idere go lawa me lau laraini lida vemegeirun.
1: Hebreos capítulo 5
2: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da houro yugiti wada agen lun ligia bala wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni luagu figo. Kai debi li lan fadiri guanarugu kai furumi guarugu grigia. Gayera ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga li debi li guanarugu kai si furumi guarugu grigia. Gasu ginye ladakara gadun luagu li figo guanarugu kai gubarugu luagu hafigo hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigia lungu fadiri me le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia. Rulei ubaro le lun kaisi meha la susere du lun araon. Itara linya la susere du luma Kristu. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyu tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubaro weiri kuti le lun kaibu galarinya guni lun.
5: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
5: Fadiri uguya, lusunda, itreke melu kisedeko.
2: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro kwa ligia meha la umala liherete, luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke kwa inyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun larufudu ni lagamba di, laulawandu ni asufuri ni. Damba iti uara kwa li sun sui na gubai, Laula sufrinu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha titi haunsun haa gagamba dibanya lu. Aba lanugu ni buingi yu Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti warinya guni hu. Ani heri yangu tilarinya wagun furangu. Lugundu, sinya langu furante humani. Sigu halisaragu dan lumage asalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu. Gama lumu, Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene nguboe tida gelereru buingi unhu. Irahi gidu lida hafinye, Kaisi irahun yaha gasu ben hatu miligi lubara ge hamuga haigi haigi nile dugdat. Afiyat yaha guragi yaha banya miligi kai irahun yu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, haigi nile dugdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabai.
6: Hebreos capítulo 6.
2: Waboro gon wa malubai tilida wasubudiu togulereru buingiu. Igira wa mamugai arufu dahani le mere gubai lebugru Christ. Marita goma loguru gulebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat. Lumaburi afinye ni logu buingiu. Arufu dahani logu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasaru hilanya lida ange uweni. Luma lagumuhu lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligi yaba waduga ahi busiye buingiu. Grigi ya ha resibi hama libe larugo ga abaye weyasu. Ha haucha hama libe lubafu buingiu. Ha resibi hama libe sifiri sandu. Gefenti ya logu ugunda nile hasandirubwe la uhali hanu leleru buingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabwe. Ahanya abruha here gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamuga hadara gunyenya la Kristu logu guruwa. Hadugu ya ginye lungu hehere ha grigi ya lao. Ladiga mua le achuru balin huu ya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honga na degi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linyara gu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi ya tinyanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubai nadu buit. Ani hibi hubai, sun abini runi le nyumbu ibai huwamu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humalibai. Loma isi habuni le arufa da humalibai, lu lau hidere gunia hiduhenyu logo afinya ni. Kata le ahungwa lubai adiga. Businya tiwa lu itara meme la ka aba hidagen, arufa da afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara baila hibihi nile hagura bobe. Mabuse ruti walun hamagwalidun. Buse ragutu walun haye hani hagaburi ha meha afinya banya logu buingiu. Amada hama isun asufri uni luago. Aba heresi biru nile frama selubai buingiu hon. Da meha le frama selubai buingiu lun avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guwana rugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati luwa ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
5: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
2: Agura bahati, Abrahamu lao guraso, abaleresi biruni le frama selubai buingi ulung. Danle hafi yonu grigia, logabale wiri kutima ti hawe hafi yonu. Ani choru hen ligie ti aban kate lao finyo, uwa le amu kate ilun lakuti hon. Ligie lubai ti, la choru bali buingi ulereru lao finyo. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni, lalagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula libuingi lereru wongu. Rule lafi yunu luago. Kayarati wemeni gidun luago binya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbi banya lumbuingi ulu hasalbaru. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libai luago emeni gini le rula libai wongu. Agda halumuti emeni gini le wawani. Derek dagu, kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia inyuguati jagurung meme tuwei belu tida li templu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba weyasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibu ge buingiu kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
6: Hebreos capítulo 7.
2: Melkisedek, le uru elida meha fulasu le giri bai Salemo, lufadiri ginye buingiu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburugu ginye, larige laganye uni uribu hawagu uriwego, aba lafuridu Melkisedek lubaru, aba labiniruni. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lida uribulu. Mini la iri Melkisedek lida furumiyatikate uruwe richagwati. Gama lumu, subuti watimeha kai luruwe te Salem. Mini la lira, luruwe te darangilo. Ibidia wati katanya la meha lagubri gubanya. Ibidia tiginye ka la lagucha gubanya. ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lonwe liya waliro bwingi uligia aba fadiri lusunda ariha huma iti logo wairi gula meha Malkisedek Abrahamu gwana rigule meha wagucha rulu muti lidi sifare iti lun lida agen le laganye rubai hawai uruwe gule dan urebu segun liluru du Moisesi fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidi sifare iti hama gen grigia lida age sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe aguburu halumuti lidi sifare iti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali frama seluma gen buingiu ani siente la sigene luni ni aba luagun weiri kutima la le abini abai sigela le abini rubai jawada fadri guha eresi birubali ka lidi sifare iti wugurin goweditin ahenti logo Melkisedek tatimur halere buingiu logo kai logo aba le vinwangeli ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha aguburu habali kada lidi sifare inti gwento logo faye hama niginye lu Melkisedek lida aurale la faye rubari Abrahamu lu lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafri dumbwe Melkisedek lubaru hadange fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises lung hamuga buidula awadig marikai fadirigu bemegeru wali hamuga lachila gun amu fadiri mama libe aron libe Melkisedek lugundu dale lasansi run afadiri hani sansi tiginye lurud tarihe lere rubuingi ulogu lida genla amu tribu Israel na liebe in Christ aba adiga wagu nile uwa gilibe ni aba hadage afadiri hati lugundu subudi wati buidu logo hadage la ladiga wagu huda liyabui wabure me Jesu Kristu. Ani Maria nguti Moises ni kata hawago danle latimure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu timati danle liyabui Jesu Kristu lu lafadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gubwe gaba la ida gen adiga wagun liyabui. Liyabui lu lafadiri habai la lugundu gabafu la lu labagari du lu sunda. Ani haa le lariyan gwe buingiu logo Jesu Kristu.
5: Aba fadiri buguya Lusun anga itere imelu kisedeko.
2: Umugu wati luboi tibinadi gumadi leli luru du Moisesi ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemeye wati ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chowri buingiu emenigini le lun Jesusu bala wafadirie ha hibiri fadirigu mafi nyuruwati dale lichugumbwe habara hon. Ahenti logo Jesusu le laubwe finyu lichuguwa lubara lun. Lari henti da lereru mwingyo.
5: Finyu hali mwingyo le abureme ani masansi rego luboi laritamu. Aba fadiri mwuyan lusunga dana.
2: Ligia Jesusu luboi achoru luboi aba daradu buiti mati luele frumieti. Hameha hibiri fadirigu chilutinya agibe dagwa lugundu kai aba laburi hawegun siyati hasigiru ahinti Jesusu kai miwa la lusunda masi giriba ilifisi te kai sifadiri lumu ngamu lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ti lusunda lugundu gabagari ti sunda lula yumago lubu ingyo awagu Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitaranti kai gafigo ti inyuru aligia inyu tumalua isunka ta isielu mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya hagasu boe hadagara gudun sagu weju furumi ya logu hafigo ngwanarigu lari ge logu hafigo hibiri grigi lubara ge lira adiga lumuti Jesusu adagara guduni abanagu weyas lusunda dale licha agubo ilungwa lulome logu hafigo ngrigi wugiri ya hadebili banya hagia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahenti lari ige lidani lurudu aba lafi nyurubu ingi ulogu lirayu lun ladigu ni fadri me le uwa bayi mege iti logu lun sunada.
6: Hebreos capítulo 8
2: le sudi ntima abo ilida age sun le warinya kubay logo anihe ilaba fadri inyu tumati wama le itarati ani nyuruha liluwe ige lomere lalana larungu inhabu ingi usielu Ani le servi duña kai si fadire li da flasule sandu timabai, ti da sanduario tima tima tu to la digbon wabure me bungiu. Mama to hadga grigi. Sun fadire inyo tumati li chuguniwa, lun li chugun idewe sei, luma dagara gudani lun bungiu. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate lunti la dagara gudani Jesu Kristu lubungiu. Luha muga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anye go fadiri go atagara gudutinya segun liru du Moises. Fadiri go hagia, hadugu ni hawadugrimai, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawo la, lugundu lubaba ila dugunu Moises luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lung.
5: Adugu boitia, sun kate, kisi iyawo tonta lufutu gumbu.
2: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Bui tumati daradu le wogu bai la buye haluma buingiu, ani bui timati ginye, furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lung hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun suni na gubai, memege ruti wa hamuga abanya libia ma daradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumieti daradu, ladiga mabafu hama, Wagichego lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarian gutida lereru.
5: Laria menyari habule mebungio. Lachilu govenyo, lunatudu iseri daraga, amalila na buda luma Israel. Mita abaiki daradu lena tetu bai hama hagichego, leveyo le, nare kutubo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufuliru hamuti meha ni daraga. Lejeti ligi rupani mehongua,
2: Niha daradu le lumbai na duguni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lari yagun abureme.
5: Nichi kubai niluludu lidon hasanyuna. Aba menaburu ha nitida haligi. Au wati habungite hagie menana. Memege nuo bai lularufu da honi wa nuagu. Maria mboi bugiri luliduhe nilulibini subudi bai bungi le abureme. Lugundu hasubu diruba na sungu bai, lumo gebe jiri timaa gidi bai, dari lumo le waili timaa bai, adara. Ferudu na nukoi, guriba nile hetaku bai, marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusunda.
2: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu, rura le rugu, linya le furumiati, kai binadu. Anikata ile binadu halibai waili ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
6: Hebreos capítulo 10.
2: La duga liluru no Moises li yawa di irigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Ha luboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo le dagen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo segun liluru no Moises. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai itar. Lunghamuga gayara la laruma da gudunia lurudu ludage hafigun. Masandere gunganya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gama lumo, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gubai Kristu lubu ingiu, dale lebelu rubai ubo wagun.
5: Mapusa lutibu adagaragudu ni idewese, ruru kutibu aba ungu gunu. Mabunda tu kulau ni adakar gudin ni gudawar gudin. Ni guri lau adakar gudin ni lagu fikoh. Apa ti dari aku? Niu bihe di nopo wagu. Lunda dulu ni mabunda mabungi itu. Itra kesi guru ini ala wagu ti tabelenu.
2: Furumiye, lari aga lagu mabus erun la bungiu. Mabunda ligia lau adakar gudin ni hau anima lugu icu guti elu. Ni adakar gudin ni gudawar gudin. Lagu fikoh. Lau sun ligie la burikata ile wogu bai larinya ga buingio, lidange Moises i hongri ge lung hadugani. Larinya ga Kristu lari ge.
5: Nyubi hati na lung hadugani bugunda bungi.
2: Mini la lira, nyubi hali lang Kristu bo wagun, lung lagumu cha guaguduni igaburi le lanina hadagara gudini wa animal, lung lichu gu iseri lewenyegu. Ligie lugunda bai buingio lung laruma da gudini wa ligibu gen lau lungi Jesu Kristu aban weyasun lu sun dan logo wafigun. Sun fadiri guhuriyo sagu weyo hadugini aban meme adagara guduni lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Jesu Kristu Abaruguñi weyasun lichagun lungwa logo figo ulun sunda. Abati lagiri budun cielo, abalayunru loige longer buingio. Ani hinyin gueto, agura bahalichugunia, buingio, laganion labuguion, lugudi. Laula dagara gudun abaruguayasun, abalabuidura gudunia lani gubuingio sunsui naguboi lun sunda. Choru lumutiginye, sifri sandu kata imeme ligia won. Danle lariangu.
4: Ani agara to le nuve na gudni hama lari gepo ime layu ligi, linya lariye guwa kore. Nechi gubay ni luru du dito hanigi, abahe na gulit ni lida hasamina.
2: Lari ginye, lari yaga.
4: Marito gu dibi adine me logo hafikon, ni logo kuri uribat le hadigudi.
2: Dan luba ile ferudi na wali figo ulusunda, memeke ruwali amu atakara gudini logo figo. Lige luba iti nituhinu, La ulonwe Kristu logo guruwa, gayara haliwe belu ron lidon fulasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri ima won lumu buingyo. Aba ima le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboe inyo tumati tidan luba buingyo. Lige lunti lubae, wayara fadun lu buingyo, ta utaruma wanigi. Luma lausun wafinye deregdagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santira gun wama wongwa lauduru logu figo, lari gen la chibunua lauduna harumat. Itara meme wama deregda gu lidan wafinye, masan siragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu vitere guninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubu. Wagi afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplo hani haa, Hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabure mehesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lao wagunda larige wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilun wagura bahani, lunlagusera guduni wabuingio Lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga niyo buingyo. Dan le ladira aguni aba angrigye liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama o uru wa gefeyente luago, ariangati liluru du Moisesi logu lunti lan longwe ngrigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lau liru buingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Hesu Kristu, Lige achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
4: Aulelubu ila baincha gudini yegrigi, aulelubu ila fayere gudini yelwagu hafigo.
2: Ariyangatiginye.
4: Nagusere gudubali yanumutu niye.
2: Fugiabu grigi ele waguti laburi haliganyu bungi ule vingwabai. Haritako huma loguburi veyu ule Sigu halibai dan meha le heresi birubali larugonga. Wairi ti meha hasufuri run lidon dan ligi. Ani awanda hamuti sun kate la ugurasu. Anyang hi dagien anabuwa tiyan. Ose ruwa hagia uriba ligibugien gurirugu. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tiyan ladiga gamadago hama hama ha uriba banya ose runiwa. Gude meha butun meha hon ha furisurgu banya. Igira guagda tun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boi huay. Subudi nyu humoi loga nihi la kate huma sielu le buitimati. Le siyan boi lagidarun huay. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie miela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara laamu ga herese biruni faramasa le lumbe lichu ni buingi huu sielu. Tarinya hene lereru buingi logo lagiri bidu Kristu ubo wagun.
4: Maana hali, afa ngembi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu tam. Ahile nariche na wadu kubilagu lafinye, labaga idu. Ahile feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
2: Wagia, mitra anti wa kaigrige ha agiri bidu banya hari gong. Aba heferi diru, hada angieti wa haa esefru banya, ladiga afinye.
6: Hebreos capítulo 11.
2: Afinyani, achouru nile gumuti, logo wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachowru ni le gumuti logo anire in laburikate lausun marihi wamani. La daga hafinye wagachago lagunda arubai buingi uhao. Lau hafinye ni wasubudirei logo buingi ula adigubali ubo laru gulereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kate ile meha arihu bai la daga. Lau lafinye aveli lichi gaba adagara gaduni buiti mati siga lau le la dagara gadu bai kain lumbuingiu. Lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biru ni la dagara gadun. Lau sun lubaiti hilala aveli aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku la nugu wa sielu mwinga. Ani madari wati lugubu lugundu buingiu anugu bali. Ani tarien he lereru buingiu logo lubara ke boi la meha la nugun enoku gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyente la gunda aru buingiu wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lun wa yarafatu lu buingiu gasu wa finye ru logo ani hila ani lichuku bala afaye iruaha haa alu habali. Lau la finye unoe na le la visa rubali buingiu logo la daga rubala aba onwe bungura lau su marihi gili la gura aba la dugu ni le lubai bai buingiu. Aba la daragun aba unwe buguni lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logo la finye. Lau la finye abrahamu dale la guwa rubai buingiu lun luligiru ni la gaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba la dugu ni le lubai bai buingiu. Aba lafu idun la gaire gine ibidi ogalun halion boila aba lagana un lida iseri fula suligia lausun terecha la nye la diga la finye aba lagana un tida ankiapo ligia meme ginye la diga ba isaku le liro iluma hakovu le libari la diga resibi hamuti la furama se meme ligia luma gebuingio adiga lumuti abraham sun lira la diga agura bahala lebeluru lidon lubuidu uburu gule derebu gubai ebu uburu gule la digu bi buingiu. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, lu tagarudu, resibi tuere iluma ge buingiu, lu tagarudu. Garudu aba irahu la diga tafinye nuluagu, la gufuli rubai la buingiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya le la abrahamu, lu ngaru la. Nyubu iti lu gadiga wagumbu la saragu. Kei waruguma hasiye lubanya, kei ginye lagu burisagun le, laru bai beya le sinya bai labahudun. Hilagu wati ya sunguri ge haa, meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon. Gama lumo, ariha hamuti liyabu indise gen, ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha, kaisi terencha ya ubo uo. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luagu halu hameme ya la aba agaira lu hagaira me. Luhamuga fulasu la le nyingi lubai hafuri da hagaira bai le halu habai gayara ati hamuga hagiri buduhari igu nyehi. Aba ambuga agaira bui tumati habuse rubai agaira ule siya lubai. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingio luhabugi ute bai la. Aba laranserun aba uburugu haba. Na meha le laucha gubali buingio abrahamu laularia gulun lulafaru ni lira ule isaku hilagu bai lun ladagara guduni lun. Afinya memeti luagu buingio. Rugu ati ebe lungwa luledere geruni lira ule abana guti. Lausu aninya galilabuga buingio lungu luagu saragu mayla ladiga wagun lida ange isaka. Subudiri gulinyali abramu luagu gabafu la buingio lungu lasara guti ni hilanya lida ange uweni. Ani itagaro yebe ladiga ni buingio lau lichuku ni isaka lari igun lungu abramu lubarege yebe lafaruni. Lau lafinye isaka frama se lubai abini runi lun hakogu luma esawu. Lau lafinye hakogu da meha le lowe la bini lumutika aba hada ge lirahun yose aba ladimure han luagu lueri gubuingiu. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lau lafinye hose lubare genboi lowe ariyangati luagu hafri tubala israeli na hiptugi. Ariyanga ligia lun hanugu ni labu hamagwa dame le higiruni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi. Dale laguri ya hobi, aba haramu duni logu iru wa hati. Ladiga harihi logu buitu meira ula. manufu de tinha lua e luru dule lichugu boi uruwe lau lafinha moisesi dale vugri hali maati lula nugunua kaisi tirau lirau luruwe te hibdu hime lumuti la sufri ru hama lumutu ni buingio lubare gen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo risi timati la sandira gulungwa lau la sufri ru unabuguni lua gen kristu le lumbu liabui sigu lau lagano lida sun lirisi e hibdu Lugundu, logo a faye ruaho le lumbe lichuni buingiu lun, lichiga ilaritagun. Lau lafinha moisesi logo buingiu, aba ligiru ni Egipto, manufu deiga lua iliganyu ruwe. Rei deiti, derek dagulida laritagun, kama hamuga aria gulinha lu buingiu le marihimbe. Lau lafinha moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba lounaha, aba hichagwe, tubene rihaba israelina, Lau hito ludame la le lasugru angeli le lanin oweni. Mafarun lamga niyaba hagirima israelina. Laduga hafinye israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbe ehiptu na lunginye hasugru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinye israelina logu buingyo, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sag binafin logo sedu veio. Aba leiguadun, louba lubarierun uburuguligi. Logo tafinha rabu, tomeha horo, momento boi ura hamaha, magamba de banho. Laduga, taramudinia aria hatinha israelina tubi. Caba hamuga kate nariak? Logo beidanu lun naburha, logo edion. Barak, Sanson, Efute, David, Samuel, luma hawago profeta. La hafinha, Ganye inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiya luwe hafara wagun hilagu bai tau efen. Aba here dun hamere banyi. Nyubu itinya lugabafu banyi la uriburugu, aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuurinya saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri, Hilagwatinya leda lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara abaila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tau efei rede itinya eibu ganyahatugu darugu hau wagua. Larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha. Ouserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawagu boi, ligibuge buingiu, Meresi birun hamuti le meha frama sewa liboy, laduga aranse libuga buingyo aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidula sunsui na gubay.
6: Hebreos capítulo 13.
2: Hinsi yagwa meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoye lun hebela gudunia achilurutinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia, Ruhanya ubaru hong angelegu lau hadugni kateile ibidinyon hong. Harita ko huma hawagun adurutia kaisi kubairigu hamuga genye hadurunya la hama. Harita ko huma hawagu ha asufri ubanya kama hamuga hasufri ya uwara hama. Inebe la marie hong sungubay. Lunti genye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundun lagusera gudubanya ninye buingyo ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Michiga huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kubi buingi ule, emege irubi hun. Arinya gali.
7: Naume girubadi gu, migiru nubadi.
2: Kayara ati lubaiti, warinya gu, lau afinya ni.
8: Nabule mabungi witele kubale na, manufu tapadini. Kapati kayara hama giriga diga nalu.
2: Harita kwa huma, hawagu, ha adundi habalu, Ha priche bali lugano te buingi hun. Samina huma libuguru idalinya la meha abagari ani aje ya humai afinye. masan siraguti ligaburi Jesus Cristo. Ligie meme gunyaru ugunye luma suada. Meye dagoga da huma hungwa lu amu lu yari arufudani. Buiti mati lu teresi birun wawani ere laulisi habu buingyo. Mama lau wagufuliru lauluru duburi logut egini. Echu ni ligia mia buiti lu ladigibala buiti hong ha afala rubali. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidu banya tida hatempulu huriyu lida agien atakaragadu nile ichugu bwe luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadiri huriyu le inyu tumabwe hata anima alugu lido mfulasu sandu timati. Barilei atakaragadu ni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye bogu di loyu burugu lowe Jesusu. Lula chibuni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung Jesusu, baugudi tu ikiampo agai. Asufuru reina una buguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule uatini yaba uburu guwama le adura roti lusunda. Walu hanye uburu gu le lumbo inyehi badi wala lari gien ibagari le. Ligia lunti lubai vichu gu etengi uni lubu ingi sunada lida ge Jesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri boi atakara gudun ile labuse ru boi buingi wamagi. Ruwa maluboi ti uweri guni luu lao wayuma. Mabule itahuma hadugun ile buiti boi. Luma luu hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligia burikata ile au boi lagunda ra buingi. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hon. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyu logu hauni girunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadge mari lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hun. Afuri da huma lu buingyu wawagu. Choru wamuti logu darangi lanyu linya lan waritagun. Kei busien waboi buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma lu hayumaragu lu buingyu lungayara abai lan nidi arihan madisa. Ayumura guatina lumbuingio, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabureme Jesu Kristo, litange oweni, hauniri mudun le weri timabwe, le achoro rubali lidara dobuingio laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Jesu Kristo, lungayara abaila hadugni lugunda, weri guni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guatina lun heresibiruni, dimure le aburha nalbe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahenyubu ifrese, nanugubwe numagwa dame le nidi arihon. Mabu iga ninyan hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hun. Bine logu buingiu sun huguya itarala.
6: Santiago capítulo 2.
9: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu lewairi gubay mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogo huchecheru. Aha etenira lu le finu beadoira gubuidu lu harien gulun.
10: Nyuruba ya lida obaru buiti.
9: Harinya galule gudeme bay.
10: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gud.
9: Hanugu nya aba gurige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsi tenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi ti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyagu nilereru bungiu.
11: Hisi ya lakirige bile di bung, ke bisi yago bungua.
9: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu ni figo. Durugo muti li luru du bungiu. Lugun do hagu flira ba grige lau sun luru du. Igira lagun flira ba lida gen. Gadurun ti lagu ladura guni sun luguma di luru du. Lugun do bungiu memele ariengu bai.
1: Magaba rahaba.
9: Arinya gatiginya.
1: Mafa rahaba.
9: Ahil bai ti madugu grige agabar hani. Gama lumon afara hati. Midi ti lau le lubai bi luru du. Hugu ya luti hadimu reha. Agabri da hugeme kaisi lunti ha gusera gudu lau luru dule sefuru baliwa loilu bafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi ha gude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grige logu afin la, ahi madugu ni kata lu la rufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afin ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Lareng gaba hida gelu.
10: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa, hobu yeme.
9: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hula lira. Itera len la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gwarugu itera linya ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
10: Buguya afinyetib. Au waduga numuti le buidu bai.
9: Au warinya gatina lui duhe iligia.
10: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
9: Afinyetib logu aba rigunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinyete gie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahatibu bafinyeru ibidio gotau buguya le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha. Kaisi rishagwa tiligipu ke luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye lu dayari bai la laukate le la digbe. Itara lian lagufliru le burungwa njibaitida le reru bungiu.
11: Afinya timeha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richaguati.
9: Nyariya wuguati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luago richagua la buguri luago buiti lela digbe. Ani mamare guluago lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalibe. Resibi lumutu bungiu keisi richagua tu luago kate leta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna gulegu hosue. Aba tidere gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma laukate buitile hadugbe.
6: Santiago capítulo 3.
9: Niduhinyo, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusir wagudun. Wagela arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahia nihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bai. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu agambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humu buriginye uguni. Lausun waina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tinha guinha manhinha. Aba kato nyurutu. Gamalumo gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagu du aba umi buarabu. Itara tinha manhinha ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranana. Ani adagalali. Gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dibutungwa. Ani buitia lau peisi nile gafara hati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyo mulu muti itera lakate ile. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siyanti geti lafri duduna bimeti luma duna baswati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubay aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubay lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubay gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubay ti hanangu hungu alagu lichu hau, lugundu iyeni lira. Mama lige luwiri bay lichu au le nyumbi bay luma ge bungiu. Aba lichu aule lani na ubo lira.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Humani ibiha abahafraha. Gimugatu logo somukati. Ketisien humani ibiha abahagendagu. Mibihi humuti leha buserube lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuriha, mibihi humuti lugundu liriba hamuriha. Habuseruni lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige mumaratinya. Ibide tisahun luagu ahi lagamadago ube ilumo bou. Hagani ila bungiu. Harita guatunsa luagu malala le tarinya gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsia tisifiri le lichu gube bungiu wada lu. Kamalumo, weri timati ide mu ele lichu gube bungiu ladaga tarinya lereru bungiu.
2: Rumuti bungiu lanaga hawagu ha barugo banya hongwa. Eni idera gwa lumuti ha unabugu banya.
1: Rugo huma lubaiti hungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru gwa huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguaguda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henya vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege itiluagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaibe lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu bay lula salbaha. O lula gunichagu. Ahi buguya katanya dibuge lum badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguya le ariyangube.
3: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerederu nyei aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasein su nyei lu wabihi lau.
1: Ida lensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itara neke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Aria garigutu hamuga.
3: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugu nile o lir.
1: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Lelu baiti subudi habu bai lu la dugu buiti eni ma dugu lumuti la dugu nyafigo.
4: Santiago capítulo 5.
1: Agamba humai katele, ugi erisiten ha vuriba bai gaburi. Chuluha liora lu ha yahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lu bai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, hugha maru hamuti riha dugragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata, anilige babu ya rang. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagda andu saragu irisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausum lira, mafai iru humuti aha nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri aha nyadagi meiti aha gie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya. Afarago humanyi hilagube, madugu gahagia ni kata hawege guwa. Lige luboiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bubei libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugeme luguntu madise liliabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida tibungi gudeme habuligia. Lauge sunkate iniduhinyu. Mafinyira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiru ni lunga choru ni hereru. La mele haringu aha lu aha la.

0: dame gele hariengu uwa luginye uwala masie diru lamga ubungyo. Ahin la sufuri rin luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungyo. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guoron hon tabuti guligili si ilunha furi idu luagu. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lawa fieni, abame la reida guagduni bungyo sanditi inyuro gualeime. Ani ahi ginya figo hali luboy, ferudu na wabay li figon. Ige gufese humay luboy hifigo huni wagwa, ani afuri da hugueme huogwa lu hareidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugbe grige le richago bay tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga urwa irumu dimi. Larige dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyo, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budagduni, subudi humoi logu furume gwaru gula agiri budagduti le afigo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferud na guda leime sun li figon.
1: Furumietu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
2: Ao Feduru, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yungara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, lobo guponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungi uguchili, luma guiameha binaru, la diga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la numa da gudunu la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uedi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luago luweni lugu de me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudini Jesu Cristo lida ge oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe waba sielu. Aba alagan, le lube la dura rulusunda. Le sinyabi la dasairu. Sinyan ligia la feri druni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana be la, Wabihini asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusunda. Adiga itare linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyaribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi timati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Laulubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gie. Hisi atin Jesu Kristu hun. Lausun humanihi humagi lulang. Eni lau sun lira, afinya di luagu. Eni gundantu lau aba ome mo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinya luagu Kristu. Luagu meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luagu areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudi gida lumuti halani sifiri sandu hongo guri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma wairi guni, le lube libihine lari gine. Hagia ti, aba hochu ha subudi runi kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu, le hada abai hon. Aba la subudi ragdu nimbungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lido mburidan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi beisielu gie. ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani brikata ile. Igia lubeiti, aransa nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago salbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau lareini damele lagiribu du Jesu Kristu ubogu. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, kema haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungiu. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungiu le aguarebe ikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu,
3: sandu huma, lugundu au, sandu tina.
2: Aha aguara lubungiu keisi huguchi, bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara gudunia sun girigia, lunti huwara du luma lau inebesei sun da le lubei habagari dunei ja ubogu. Salba ladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fai ruaha lebegi asalba runile. Kei burigolu, opulata, laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege itiluagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digni bungi ubo. Aba laranse rulun Kristu bala wasalba ragile. Luagu lubeiti hafule sei la chilagua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu, aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gudubalin Kristu lida gie oveni. Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lung hafinyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendu, hidunghe nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
4: Itara hanya sun girigi ya ke hibu. Liabi haweri ke lufuliri hibu. Dan le lasan du hibu abalaburi.
2: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda ani dimure le ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu bei lario agua hun.
5: Primera Pedro capítulo 2.
2: Ligie lubeiti igira humei sun luyeri buribani sun igeni bianguala igibu gimugo. Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahini ufigiginya miligi harumati luga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa huma lubeiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirigu. Ha sandutinya. Haishugu balin, adagara gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
4: Nichi gaba dubu siung, dubu le timati, aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye ni kien loagu, buidu be lili hon.
2: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
4: Dubu le augu mebere se hama abu nungutinya. ligia li dubule timatimat.
2: Aniye ga tiginye.
4: Aba dubu atuge wagli ligia. Aba dubule ego da vitu tigirigia.
2: Hama dugu banya gasulo uganu lani na asalbaruni. Tugego tien luago. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungio. A gente huguia le finha bi logo Cristo. Aba raça nua da hunti e huguia. Fadir guha e seribidu tien lu uruve le bungio. Necha niha derega guanya hongua lu bungio. Lumuti niya bungio. A nua diru andu. Lunga dumreha logo buricate buiti le ladigbe bungio. Le agura bi hun lida gien luburiga. Lulido lueri larugunga le lichugubai. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Gweto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen gweto gudemeha buhali bungi hun. Nidunga yuhisi tia nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tia bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu. Le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itaraluba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nubeyu, lu lagusara gudun. Keisilani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabei ubara. Luma hama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu hon ha adugu banya buiti. Ladiga busienti bungiu, luha digu neile lubeibei. Luhama ni chagudu niya, haibide wabanya au, Habu sembanya hadumane haburiba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livre tinya. Gamalumo mousera kumei livrei lunha digini leburiba bei. Ubara gen lira. Abagari dehuma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha vandune asufri runin lira laugurasu. Ahanya sufrira luegien hadugin kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lunluwuyari igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu ni aba figo, mayenha ligia ni aba wayasu. Alehanabunin, mona butilou anabahani. Taleha sufri gudini, masie diru lumuti nya lubaragi lira, derege gwari guti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilumuti Kristo guanarugi wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Luwa bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feri dihani. Ahen gweto, nyubi hadun lung Kristu, le onigiru balen keisi honiri mudun, goni gilou huwani.
5: Primera Pedro, capítulo 3.
2: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba dihuma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Kristu. Luago rugu husa. Laurugu mehari kini, lubuidu houseru, lau inebe se luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogudi tihibiti hevendeta. Tida laha nigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firigalumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linha meha, ligabri hevendedu, urinha ha meha derega guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinha tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Aba tagua rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya bugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamar gilwei ginye mereti mahama vurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lula redarunum lida haforidu. Abagri de hama sun huguya lida uarani luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yuguda kuma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
6: Lebuseti, la bagari du abai bagari buiti, lumagie abai bagari lanilun kundun, lunti lungi lungi nyenye, wile dimure abribani, maria galigie me iyeni. Disela lui uribani. Adiga lele budi budi. Almo halai terangilu, awa me lafala budi. Adiga gongi rumoti ya wabore me, bugi hari chago banyo. Agamba lai hafori ya idrundu. Anganya, ha adiga wani vribati, magunda ti bugi ha.
2: Kapagi ganyana la adiga vribati hun, ahang icha go hung wa luha adiga ni buiti sumada? Gama lumu, fulesi watu ahang asufiri la adiga suru la hikaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihe religia me haritagun. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algu dutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebese. Haruma ta hanigi. Lunhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu. Nibuse gari hamamunga, luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigini buiti. Ahe itara lian lubai, labuse runi bungi. Sigilau la luha sufriru, luegi hadigin buribati. Haritagu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribai. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungiu lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladigubu noe. To ida bon hasal bara vidirigi girigia lau duna. Duna tiligia. Ita la linha muga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei wanenguwa lu wasalbaru. Mama lun laruma du ugubu badise. Arufu darigi lumuti luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labu ginye lubafu.
5: Primera Pedro capítulo 4.
2: E guía lo beiti. Itara que la sufriru Cristo lita ugubu. Lunti guiña ananse nyo mamá luva sufriru keili guía. Adiga le sufri halibe lida ugubu. Ma bafu halifigou luago. Lula bagari dunin. Libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun la yumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay. Adige meha luriba kate lehisien bay hong ha ibidi habuba nya lubungiu. Lida meha dale segihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamu ti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hong guariu. Kwento. Vueli tiga nigi lo mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligi hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Hagu feseruba ligi buge bungi. Le aransa nyobei. Lula gusara guduni ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Ligi ya. Apuri choho alubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani ke lugunda mbungi. La usu hilala hagubu. Kaisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua. Derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginya sun kate. Nye la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu. Darugua ti isia ni lau saragu figo. Resibigua huma hungua ubinye. Magululu hanga. Kesi onigiru tinya buitinya. Buidu la hoseru ning lubuyerigu ideve se le heresibiru vei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu beilu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungiu. Le esere viduti. Adiga lei lau sung ere le lichigu bei bungiu lu. Sung kate le hadigu bei. Adiga humei lida aba ikaburi le lunti lichigunua uweiri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling uweiri guni luma ubafu lu sundan itarala. Niduhe yuhise tianu. Ma weli de tahaningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya beihasi gira gueto. Kama hamunga aba kate hanari megeti asusere duti hun. Baragien lira. Gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila habuinchu lau ugondani tamele la giribdu Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatun ahanganabu luegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu bai hida. Ahi nga sufri raba hida gien. Lumama la luegien la faraha. O luegien la liberuha. Ni luegien la dira aguni libiri lurudu. Ni luegien le meteru lido kate le miabi tilu midi. Ahi ti a sufri ramuti luegien lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichigu uweirigu ni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanarigu lani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu. Luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani. Luha burugu bungiu le agda habalinya. Lugundu ngunfliti bungiu.
5: Primera Pedro capítulo 5.
2: Neveri dirinya du. Huguya le abutigu lida hadamuri ya finyatinya. Ke si abuti la ginye. Ani gefenti na luagu la sufriru Kristu. Eni gafana badina ginye lida uweirigu ni le lube iliabi. Gonigu humanya lirahinyu bungiu halabuge banya hariaha. Kesi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni kesi labu seruni bungyu. Mama ladiga hafo surunya la. Adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama ladiga lisi sensu hun. Moseru huma kama hamuga haburi ha labu ge banya haria ha huguya. Ocherugu huma lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba. Tame le liabi Jesu Christu. Le honi ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube me feridunu lubei la limiri. Uguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti jeseri vidagun sungu bei honi ogwa. Lau una buguni. Lugundu tarihane lerenu bungiu.
6: Maguda te bungiu hau ha. Walubo bei hongu. Gamalumu, itara walubo tiu ha. Una bugu banya.
2: Rugu wa humalu bei tihungwa. Una bugu labu gine luka bubungiu leka bafu bei. Luka nyara la lichiguni weiriguni hun demele la tiliru danligia. Madihire humalu agu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungiu. Lugundu. Loni grunyadun le timati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa, lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir kwagudu huma hungwa lung, deregudagu huma lida hafinye, subudu in humei luagu ligia meme laginye, hasufiri rubai idu henyu lueginye Kristu lida sunfulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusu dan, la digu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigu bali sun abiniru ni von. Le ginye aguwa ruba i von, luga fara wa ma lida luweni gu le magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lu la ubafu sun wandan, itarala. Nona hanyon tiruru gara da tohun luma lun silubanu. Le nanigu bei keisi aba iduhe uaraguati. Lu nichugu dugu da gou lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege da gua meme. Huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lanigu hama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Darangi yu huma sun huguya le lani gube Kesu Kristu itarala.
1: Tibia maligara da Feduru, kapitulu aba.
2: Au Simon Feduru. Aba servidut lu Jesu Kristu au, aba ginye lani apostolo. Naburi hiongara da tohun, huguya lea finya libe kei waguya. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubai von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudine Jesu Kristu, le agora vivon luga fana wa malida lueningu luma lareini. Laubri kate le lagufle ribungi usun le frama se lo vivon. Leburi weina mumbribe eni weiri likia lebegi. Lunga nyana laga fana humalida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igabri. Ragugwa ungwa lamun subudi. Gurasu lamun ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamun gurasu. Gamadago lamun edere geraguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamun gamadago. Ahenihi lubei burikate lira hida le timati. Mama bei itara gwarugu higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa baikata iburi lira lida. Itra linya kei aba marihiti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubaiti niduhenyo. afago haman luhen dere bugduntima, lau acoruni luagu bungyu la aguwaru balung, eni anua diralung ani handiga itara, mabur handiga badu. Itara luba, uwala nikata asiena guduti hebelu rulido laruiha wabureme wa salbar gul Jesu Kristu. Lema gumucha dibei, ligia narita guagda meme badun lubei luagu. Ang susu budi humali la, ani heibu la lida inaru ni ligia. Au sun lida, sun viva gidina la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagdunung, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larige hiladina la, Lusunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu beihun luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu. Ariha omuti dan lelichigu beibungi ugu chili nebesei luma uweirigu ni lun. Aba lariengu lumale libungi lu lidagie uweirigu ni lani na sielu.
7: Ariha dirigu. Le hisie bene. Le aube ume bulano bunda.
2: Agambo amuti umala le ligia sielu ki. Tame haluma ye divalaba bureme luagu wubu le sandube. Anihi ginye aba katei choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vugini haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le duranguti lida aba flasu le burigati. Dari laruga dun. Ali tafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngodagu dun tau hanigi. Laugin yasun katei, lunti hasubu dirunin, luagu ua lani yaba ganyarati, ladari runi lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati ameha vugiri ya haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vugiria habei derega gotia hongwa lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
5: Segunda Pedro, capítulo 2.
2: Añahi meha profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiñe añahi baña la hida. Hadaruba iyeni lagana guarufu danile inaru nibei lu lagade irunen hafiñe. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banya fala rutien lida alivia hemeri. Ani ladumre hoba uriba luagu umale inaru ni bihaduga. Lau lisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera guduwa bala. Eni siadi vanya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adaruwa lida luburi ganyen. Agura bahe luweiri laguseru guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginyen le purichi ya vayhonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sed grigia labun asalvara. Si adi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikire luagu livie hagaburi girigia uribati en lida flasu ligia. Sagu havei la sufriru vagiri buiti ligi ati dan lanigi, lo larihne iluma lagamu ni kate buriburiba ti leha digubei. Salba lumuti an lubeiti bungi uha derega ko banya hongu alun, luei au chavaguni. Igira laya ha buriba banya, labu gea sufriru ni luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufriru aguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, Ruha gaya mebereseni luagu le lubei bei bungiu. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya. Barugu wa tinya hongwa. Meberese tinya launikata. Marufu du hagie inebe se hon bafu ha sieluna. anabarig hamanya. Ibini angeligu, tau sungheri ti mahama, gabafu hagiya, michigu tinya hadunu ubafu tsielu na hagiya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha, itarahaya kesi animalugu, ua tigunfaran da hama, hagu rahon, luhargu dunu walu hafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigufaran da hamani. Honegu ba kesi, honegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidun atinya, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma mama diru hamanu. Mabucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iye na ugua ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu. Le lirube oru kemplu. Le meha alugu bai laganyinu sensu lu ladugunin le vuriba bai. Abati laden haba burigu. Maria gaditilun luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu lasiginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tia dimuri buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du le lanina buligo. Furama se tia liberi hon. Eni ibi ni hagia guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe wabune me Jesu Kristu le wasalba regule. Eni sefu hinya lida ge ivie le lanina ubo le. Ahanya abur kalido burikate le, lunya larg duninya, vuriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le surubai. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, aba higirune gumadi sandutile ichigu bai hon, havagu laguflira linaru dimure le.
8: Hoya hamuti only hevereha.
2: Lumale ariña gubai.
8: Agaraba hatu buir huswampru gulari getagun le harumati.
5: Segunda Pedro, capítulo 3.
2: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu da hani inari nit le frende y humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniye gubei profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule, le meha warufu dahabei wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le wariye gubei, rutima humei le harita gu rugun, luagu lido me la lagumu hou dan, anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi lariye gu ne luriba harita gu hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugubai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugini la bungi sun kata lida lidani lun la dugini wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selo luma mua lego etobe. La reidu yen bungi ulubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu uribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lia laba veju luwabune mekei milu irumu. Milu rumu kei aba veyu. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. gaguna surguti haba girigia la diga mabuseruti lu leferi durniaba hadagie la buseru lu hasakri hasun girigia la tiliru babayu ligia lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun damele magura buni vala keisi la tiliru hiveruti ariebu aba meti lagum tu cielo lau aba lanare me ireini rurugu wa kudale me watu gemeti sun kate leli dambe keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara lun tilbeti haruma la abagari du terege guanyu hongu wa lubungiu sun sun na gubai aguro banyo humei la tiliru luwei rubungiu adiga nyu humei le huara te lu hofu dahani lida mebeyu ligia lagini cha oguba sielu la watu gemeti aba me laruru da gusun kate le ubo wa gubai ahinti waguya aguro ba muti seri sielu lume seri ubo le furama se lalibe bungi uvon uwara guaba isun kate nyen eni buidu ba isun kate nyen richagua ligia lubei tini duhenyu hise tienu sun anha la agura ba iburi kate le Ocha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi humetia, luagu la guru baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigi lubala kiribudu obowo ogun. Itara lea ginye la buru habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lau sun Anihin burilan tida gie, henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabogoti lanichugu laburha Pavlu segun haguya. Itara kei haduga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan laduga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate le, lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loi heyedu nungirigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi yuhun. Ocha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya melida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sunwandan itarala.
5: Primera Juan, capítulo 2.
9: Niranguñu, naburu hañi burikata rile hun, luma fiko hua huma. Gama lumo, ahin afiko hua son badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luwe gien wafulesi. Ligibu gien wagu chibu ingyo, laduga ligiru gini richagu. Lida gini Jesu Kristu ferudu na la wafiko. Ani mama rigu wafiko, ferudu na watiginye afiko sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingiyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingiyo. Ahinarien gaba agrigia, subudi numuti buingiyo, ani magufuliru ti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahin tigrigia le adigabalin le lubaibu buingiyo, hinsi ya le buingiyo lumu buidu buidu. Italinya wasubu diru ni logo lida ya di wala aban luma. Le ariya guti logo lidanyi la aba luma buingiyo, lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tiya iseri gumadi le naburu haba yun hun. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi yetida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugurei na linya luburiga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lida nye la larungo nga ani yere guti liduhe lun. Lida angili luburiga. Le hinsi haboti hon libirigu lida nye larungo nga. Ani uwati ni kata lun laburi guduni. Ahinti le yere haboti lun liduhe itara linya kaisi gurige le eibugube lida luburiga. Ibidia ti lun halion boi la lugundu Darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingiyo ifigon ladiga Kristu. Agubrigu, naburha ya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Niburinginha, na